0: istana kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
1: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik.

0: Banjarmasin Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam dan pakai pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menunggu.
1: Rata-rata hari-hari, ada siang, ada malam.
2: Kalau selama ini berapa lama?
1: Sekitar 5 jaman.
2: Pakai lampunya? Dampaknya apa fotokopi yang sendiri?
1: Dampaknya ya bagian mempunyainya.
0: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
3: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti diharapkan

kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Jovandi, RRI Pro 3 Sumatera Indonesia.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak

0: Ida Mayanti mengatakan, Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
1: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau

untuk kondisi ketenagakerjaan dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3G.

0: lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
1: Memang alirannya, kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk pelepasan sama

reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaeskiel Minggustiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang.

0: sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

0: dalam negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
1: Nah, ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasi 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin. Nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kita juga melalui kemudian nggak ada. Kita

secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk

siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.

Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada.

Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar Kepala Daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun. Sedikitnya 15 Kepala Daerah, mulai dari Gubernur, Bupati, hingga Wali Kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial.

memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno.

sia-sia. Relevan sia-sia tidak bisa dianggap akan selalu ada.

Deklarasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana ter

Seperti yang kami kutip dari kantor Berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju cucu. Menghadapi Persib Bandung pada

kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Terima kasih dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dengan saat ini kami sudah tersambung dengan Brigadir Rizka yang akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Brigadir Rizka.
2: Selamat pagi.
1: Iya, pagi Mbak, gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Sehat ya, Alhamdulillah.
2: Iya.
1: Lagi di mana Mbak, posisinya Mbak?
2: Kalau untuk posisi kami berada di Simpang Hotel Garden saat ini.
1: Oke, silakan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini Mbak Brigadir Rizka, sampaikan informasinya.
2: Selamat pagi, kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang akan melaporkan situasi terkini seputaran arus lalu lintas pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026 sekira pukul 7.32 waktu Indonesia bagian Barat. Kami Brigadir Rizka akan melaporkan situasi arus lalu lintas tepatnya di seputaran Simpang Hotel Garden. Saat ini terpantau cuaca cukup cerah, namun volume kendaraan mulai ramai dan tetap tertib terkendali. Kami mengimbau kepada para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, menaati rambu-rambu lalu lintas, serta menjaga jarak aman saat berkendara. Melengkapi administrasi kendaraan, berikut helm dan penggunaan safety belt dalam berkendara. Demikian yang dapat kami laporkan untuk seputaran Simpang Hotel Garden saat ini. Dari kami, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Mbak.
1: Oke, terima kasih banyak informasinya Mbak Brigadir Rizka. Selamat beraktivitas Mbak.
2: Selamat pagi kembali Mbak.
0: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tanjung Pinang Pagi,

0: pada segmen berada untuk selanjutnya kita melangkah ke opini publik. Opini publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali untuk pagi hari ini kita berjumpa ya di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang di hari ke-5 bulan Agustus 2026. Ya, di pagi hari ini pendengar, topik kita adalah terkait dengan infrastruktur jalan Bintan antara kebutuhan, anggaran, dan prioritas. Dan untuk pagi hari ini seperti biasa kami terima telepon dan juga WhatsApp Anda di line telepon 2710 atau di WhatsApp 0811-778-9830 untuk menyampaikan opini Anda di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Razino opininya.

0: ada anggaran dana pemeliharaan. Dan masyarakat tidak tahu apakah jalan ini milik nasional, pemerintah pusat, milik pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota ya. Kemudian infrastruktur jalan dengan fasilitas umum lainnya adalah satu kesatuan atau satu paket. Ada lampu jalan, ada juga lampu lalu lintas dan juga lampu jalan umum ya. Karena itu dinas PUPR harus berkolaborasi dengan dinas perhubungan dan PLN serta dinas tentu maupun lingkungan hidup. Contoh di Cincang ini saja, lampu jalan di Tugu Tanjak sudah bertahun-tahun tidak nyala. Lampu lalu lintas dinas perhubungan satu pun tidak ada nyala. Bahkan ada lubang di sekitar Tugu Tanjak itu yang lebarnya 5 cm, dalamnya 15 cm, ada kelopan, tapi bisa disampaikan tidak ada perbaikan. Padahal seharusnya para dinas terkait itu mendengarkanlah di RRI ya, apalagi kalau mendengar di pada saat mengendarai kendaraan. Saya kira RRI sudah cukup untuk menyampaikan bagaimana apakah pejabat terkait itu yang juga kita nyebinang, kalau bisa janganlah malam-malam ke Cincang agar tahu apa yang dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Srasino. Silakan Pak Srasino, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Liza.
1: Iya, pagi Bu Rasmi nih, silakan bagaimana opininya.
2: Jadi mengenai infrastruktur jalan ini memang hal yang sangat penting.

Bintan itu rusak semua. Itu seringkali juga disampaikan oleh para pemirsa, tapi memang tanggapannya yang masih sangat sedikit. Itu kayak di depan kantor camat apa yang kami kembali saya itu juga sudah sangat parah sekali. Ya, apalagi juga seperti yang ada di Karang Batang itu sampai masyarakat akhirnya turun tangan menanam pohon pisang. Ini kan bentuk kekecewaan terhadap pemerintah. Cuman satu hal yang perlu kita catat Mbak Riza ya. Kalau dikatakan anggaran tidak cukup, tetapi kita lihat apabila ada tamu pusat yang datang atau ada kegiatan tur ke Bintang itu kok jalannya akan terjadi langsung

perhatian lah bagi kita. Kita rakyat memang taunya ya anggaran itu ya harus ditempatkan pada sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Kita tidak mau tahu ya anggaran ada nggak ada, karena pemerintah

0: kira-kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rasmini di GSE. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yanggani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdul Qadir, bagaimana opininya?
2: Opininya pertama-tama ucapkan salam sejahtera bagi saya. Semangat. Kita jalan-jalan pada berlubang. Tetap semangat kita ini. Lintasi jalan berlubang. Tapi pagi hari ini banyak hal yang harus kita hormati bagi saya. Sebelum ada topik ini juga kita sudah selalu menyampaikan masalah jalan raya kita dari sana. Apakah itu di Bintan, apakah itu Kota Tanjung Pinang, apakah itu status jalan ke jalan provinsi, apakah jalan nasional. Jadi saya apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Bintan yang sudah merespon mungkin masalah jalan-jalan rusak yang ini untuk kenyamanan kita berkendaraan di jalan raya, jangan ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Pertanyaan saya begini, mereka. Setelah kita menyampaikan masalah jalan rusak berlubang yang tidak ditanggapi, terus ada insiden kejadian, kemana kita cek kecelakaan insiden itu? Apakah bisa ditanggung oleh pemerintah? Kenapa kalau bapak mampu agar lubang dijatuh, ada menyebabkan insiden yang fatal gitu? Tentunya kan kita menyampaikan ini demi kebaikan kita bersama, mereka ya. Semoga saja Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan perbaikan jalan-jalan yang mungkin dianggap rusak yang tidak layak itu dapat segera diperbaiki untuk keamanan bersama demi kelancaran masyarakat pengguna jalan ya Mbak Jaya. Harapan saya juga di Kota Tanjung Pinang tidak menutup kemungkinan bahwa ini saat ini kan di Kota Tanjung Pinang itu jalan di rumah sakit provinsi itu kan saat ini kan sedang ada sepertinya sedang ada pekerjaan ya lagi dipotong-potong yang itu kan akan ada perbaikan. Harapan saya kalau ada perbaikan jalan itu setelah di-patching, setelah ditutup yang lebih tinggi daripada jalan yang lama. Jadi walaupun sudah ditutup itu artinya kita sendiri melanggar batu gitu ya Mbak Ida ya. Dan lagi harapan saya juga itu aspal yang dibuat di jalan itu apakah hotmix berapa. Kenapa kalau kita lihat sekarang ini baru ada di aspal pakai finisher nanti sudah lama batunya sudah timbul. Itu kan aspalnya tidak aspal asli ya, mungkin kualitas yang kelas berapa. Jadi kan saya dulu pernah juga di pengangkuan jalan Mbak Ida. Jadi hotmix itu kan kelas itu ada. Jadi kita lihat saat ini kalau memang itu yang asli itu tidak akan timbul batu-batunya itu.
1: Oke.
2: Tidak lagi, itu aja Mbak Ida. Mungkin harapan saya juga antara Kabupaten Bintan dan Kota atau Provinsi saling kolaborasi masalah jalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir di Kilometer 6. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Bu Rita.
1: Pagi Pak Sony, waalaikumsalam, selamat pagi. Silakan Bapak, bagaimana opininya?
3: Jalan itu harus diperbaiki Bu Rita, karena bisa menimbulkan bahaya. Apakah jalan yang terbang itu dalam mungkin bahaya itu bagian yang tidak. Kalau kena lombak itu kan kena gencangan itu bisa terjadi bumi kan. Dampak itu banyak. Kemudian gara-gara menghindar lombak orang bisa ditabrakkan. Nah ini akibat-akibat dalam lombak. Nah solusinya memang kita mengharap pemerintah. Pemerintah itu strukturnya kan ada RC, IRI, lurah dan sebagainya, taman. Sekarang jalan itu beradanya di mana? Ya kan? Kalau umpamanya di sungai Jang, katakanlah di daerah rumah saya, gitu kan? Saya jadi RC itu RC. Saya itu tanya lurah dulu, Pak Lurah, ini jalan kami berlubang nih, gimana? Dan ada nggak? Kata Pak Lurah, nggak ada nih Pak Sony. Jadi sambil disakit. Setelah gunanya RPNW membantu pemerintah ya, menggalang dana dari masyarakat Kaya gitu. Di situ ada apa? Pengusaha-pengusaha ini buat proposal. Karena saya RP, RW, semua enak. Proposal saya tutup. Keputusan-keputusan ini ada Santoni, orang Kaya. Saya ajukan Pak Santoni tolong bantuan ini untuk pengaspalan jalan kami global. Padahal masalah kecil-kecil gitu kan. Saya kira dikasih, selesai. Ya namanya sistem pemerintahan kita ini kalau di jalan yang baik tak akan kuat seperti ini. Tapi kalau jalannya rusak berat ya itu perlu pemerintah.
1: Okay.
3: Jadi itu gunanya RT, RW itu Mbak Lisa.
4: Saya makanya kemarin terpanggil jadi FPIW itu karena saya berpikir ke sana Pak Lidah, tapi ya belum waktunya. Panggil ke sana, ya keduanya masalah sedengar itu sebagian sembako, apa itu kan tak kita adil Pak Lidah. Kadang-kadang saudaranya saja yang dapat. Atas dasar itulah makanya saya terpanggil jadi FPIW, belum jadi ya belum buat. Tapi saya tetap bersuara, saya tak kecil hati. Saya akan bantu pemerintah. Dan bantu masyarakat saya. Saya ada mata, saya bisa hidup. Dan saya lihat, akan saya rekam. Ada telinga, ada pikiran, otak saya bersuara. Saya sumbangkan. Saya mengabdi kepada masyarakat dan pemerintah. Agar kita ini jadi sejahtera, aman, dan makmur. Jadi masalah-masalah lubang ini sebenarnya untuk KIT sana itu ambil kebijakan. Dia yang menurut KIT itu dia ngomong. Jangan dibiarkan itu. Banyak KIT sekarang kan cakap aja banyak tidur, makanya saya sarankan jadi RTRW itu tuh bisa kalau tak becus langsung diganti aja Pak Lis. Selama-lama kalau ada masyarakat terus, karena itu mempengaruhi nama Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony yang ada di Sejang.
5: Mbak, pinggir-pinggir Mbak, motornya melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana tuh Mbak?
6: Oh ya biar kan Mas, ya sesuai ya kamu. Bang aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho, belum laku-laku.
5: Itu soal buru-buru Mbak.
6: Gak motor Mbak lewat trotoar ya gak bisa. Lawang motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih Mas?
5: Mbaknya juga jualan ya di sini tuh ngapain lho
6: Mbak? Gak mending jualan daripada naik motor di trotoar.
7: Ini kenapa sih Mas Mbak? Kok pada ribut?
6: Ini lho, orang masnya ini soalnya lagi jualan dari sini dari tadi pagi masuk sisir.
7: Dia naik motor kan di trotoar, gak salah ya?
5: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong.
6: Kok aku tuh mau lewat pakai motor lho
7: Mbak? Tapi, waktu jualan orang yang soal lah. Sudah, trotoar itu kan untuk pengguna jalan. Bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.

0: yang masuk ya. Liza bacakan dulu sebelum Liza terima telepon berikutnya. Ada WhatsApp dari Bapak Tengku Dahlan di kilometer 5 atas. Selamat pagi Bapak, infrastruktur Bintan antara kebutuhan dan prioritas sudah pasti merupakan kebutuhan yang berdampak pada beberapa sektor. Dengan jalan yang bagus, dampaknya masyarakat setempat mendapatkan manfaat yang luar biasa. Di samping, letak tanah di sekitar menjadi lebih mudah dijangkau. Yang lebih penting, arus lalu lintas orang dan barang lancar, jarak semakin dekat. Kebutuhan sehari-hari mudah didatangkan dan mudah didapat, tentunya dengan harga yang terjangkau. Prioritas berikutnya juga membantu dan mendukung prioritas utama ini. Semoga Bintan juga bisa begitu. Ya, terima kasih Pak Tengku Dahlan dari Pak Imran di Kampung Bugis. Selamat pagi Bapak, waalaikumsalam. Saya selalu juga Bapak ya. Nah, menurut kami perbaikan darurat memang perlu untuk mengurangi resiko kecelakaan, tapi seharusnya tidak menjadi solusi yang terus berulang. Pemerintah perlu lebih tepat dalam menetapkan prioritas anggaran, terutama untuk infrastruktur jalan yang langsung menyangkut keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kalau perbaikan menyeluruh baru dilakukan pada tahun 2027, maka harus ada langkah sementara, jangka pendek yang benar-benar efektif, agar kondisi jalan tidak semakin memburuk. Harapannya adalah pemerintah dapat mempercepat perbaikan dengan perencanaan yang matang, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga jalan di Kabupaten Bintan menjadi lebih aman, nyaman, dan layak digunakan. Terima kasih Pak Imran di Kampung Bugis. Yang tidak akan saya bacakan WhatsApp-nya, tapi kita ke telepon dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang Pak Umar, bagaimana opininya?
1: Kalau masalah struktur jalannya, ini yang di Bintan ya, bukan di kota ya.
0: Boleh, kalau mau sekalian untuk di kota juga sekalian boleh.
1: Ini kalau Pak Umar menyarankan, jangan di Bintan saja, di kota punya. Memang kalau di Bintan itu, kalau menuju Tripura, itu memang bergelombang ya, macam orang naik, apa kalau gelombang laut lebih enak kan. Ini kalau gelombang mobil pun jut-jut. Jadi memang ajaran itu harus penting, mulus, cantik jalan itu ya. Terus kalau jalannya enggak cantik, terus itu enggak banyak-banyak juga sebetulnya. Jadi baik pun di kota, baik pun yang di Kabupaten Bintan, itu harus jalannya harus bagus. Yang kedua, jalan provinsi jadi jalan nasional yang jalan yang apa kan sih, berbeda katanya. Jadi struktur lampu jalannya harus banyak hidup. Jadi mudah-mudahan Tanjung Pinang kota, Tanjung Pinang sama Bintan itu nggak gelap gulita, ya? Nah, itu diusahakan yang diutamakan. Jadi para turis, para apa itu yang membawanya nggak khawatir begitu. Jadi kadang-kadang lampu jalannya jauh-jauh itu lampunya mati kan. Kalau mereka jalan malam, kalau mereka jalan siang pun salah dia apa kan? Jadi juga itu harus dua-duanya harus dilengkapi. Dan dua-duanya harus dirapikan. Okay. Itulah hendaknya. Okay. Itu aja sudah.
0: Iya Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umar yang ada di Soekarno-Hatta. Dari Patris Budi di Pancur, selamat pagi Bapak. Infrastruktur vital memang harus mendapatkan perhatian lebih utama. Bintan dan Tanjung Pinang sama saja. Info dari masyarakat harus direspon cepat sebelum ada korban, apalagi masyarakat, terutama korban karena jalan diberi peluang bisa menggugat pemerintah. Apa ini? Dinas PUPR ya. Mari masyarakat membuka hati untuk kepentingan bersama. Terima kasih Pak Tris Budi. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Marlis.
2: Terima kasih atas alokasi waktunya. Semoga penyiar-penyiar nasibnya jasa diberikan nikmat kesempatan waktu.
0: Amin.
2: Dan nikmat umur. Jadi energi murah bersama menjaga suasana nyaman pimpinan maupun bintang. Kalau saya dengar apa yang disampaikan oleh Pak Rosino, oleh Pak Soni, oleh Pak Umar tadi, itu menyangkut masalah jalan ini. Bukan sekedar aja kebutuhan. Sebelum itu kita pertanyakan juga, baru sebulan, dua bulan sudah cukup tertutupi. Apa ini kualitas aspalnya itu? Seharusnya jaksa itu harus memulai titik 3, mulai di aspal, saya harus tanyakan juga kualitas aspalnya sejauh mana pencampuran aspal dengan pasirnya. Itu juga tidak kalah penting, bukan sekedar jalan itu di Jepriano, Java. Kualitas itu, kualitas aspal itu, itu tidak kalah penting. Berapa batu nilainya macam mana. Kemudian dalam hal ini, panjang dan lebarnya, kadang-kadang lebih penting ke panjangnya, tidak seiring dengan lebarnya. Karena memang tubuh tadi ke sambil mau ke laut, itu depan kedai kopi merah atau ke lubang. Jadi saya kira kalau dikerjakan tak sampai ya 15 menit. Cuma betul juga kata Pak Soni, kepedulian RT itu kadang-kadang di antara tidak semua RT

0: ketimbang kalau korban berjatuhan, lebih baik kita mengatasi menjaga hal itu.
1: Okay.
0: Saya kira itu tak mahal, cuma tidak bergerak. Karena Tuhan melihat ada niatnya dulu, ada tak niatnya. Dan terakhir, kita harapkan juga berita samping masalah kondisi jalan di darat ini. Kita dah lama sampai kali ini, supaya lalu lintas di laut kita kepingin tahu, karena kita kasihan nelayan banyak terjebak, ada orang yang merayu-rayu menjebak mereka untuk kasih 30 juta, 10 juta, akhirnya dikirain fiber, rupanya ada sabu-sabu di tengah fiber itu. Jadi kita sangat berharap kepada RI untuk menurunkan Bakamla sekali untuk melihat bagaimana perkembangan lalu lintas di laut itu. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi atensi dari RI untuk kepentingan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marlis di Lembah Purnama. Dan ada juga WhatsApp dari Pak Jardin di Bintan Timur ya. Bapak maaf panjang sekali WhatsAppnya, bisa baca harapannya saja ya. Dengan langkah awal Dinas PUPRP Kabupaten Bintan dalam memetakan penanganan jalan tersebut serta sudah melakukan penimbunan darurat, ini sangat apresiasi sebagai wujud bukti nyata ia telah ditangani guna meminimalisir maksudnya tadi ya, hal-hal yang tidak diinginkan. Terakhir, semoga jalan ini segera dilaksanakan pembangunan prioritasnya yang berdampak baik untuk warga kita semua dan seluruh pengguna jalan khususnya. Baik, terima kasih Pak Jardin. Dan terakhir dari Bapak Rais di Kijang, selamat pagi Bapak, waalaikumsalam. Bila kita perhatikan jalan yang sering dilewati pejabat dan jalan yang jarang dilewati pejabat, nampak sekali perbedaannya. Apakah karena oknum pejabat yang menjabat tidak punya kompetensi atau karena hanya mendengarkan laporan stafnya saja atau tidak membaca sehingga tidak profesional dalam melakukan tupoksinya ya, sehingga diberi sebagai ya, yang diberi wewenang. Bukankah mohon untuk Anda tidak disingkat ya pendengar ya, karena takutnya salah baca. Ya, dari pajak rakyat ya, tidak disadari sepenuh hati oleh oknum tersebut sehingga bukan hanya masalah jalan, banyak yang lain juga untuk kepentingan masyarakat yang seolah terbiarkan. Kenapa setelah ada keluhan dan proses masyarakat baru melakukan pemetaan dan sebagainya? Jika kita bicara anggaran, bukankah kerusakan terjadi sudah cukup lama? Oke. Baik, terima kasih buat Bapak Rais di Kijang. Baik, peningkat terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan opini Anda di pagi hari ini. Mohon maaf ya tidak terangkat teleponnya, luar biasa antusias Anda di pagi hari ini. Tapi kita akan lanjut ke dialog Tanjung Pinang pagi dengan topik yang sama, yaitu terkait dengan infrastruktur jalan antara kebutuhan anggaran dan juga prioritas. Akan hadir 3 orang narasumber, Gunawan Ferianto Panjaitan ST, pelaksana tugas PLT Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRP Kabupaten Bintan. Ada juga Suprapto ST, Ketua Komisi 2 sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bintan, dan Dr. Andes Afrizal, Ketua Himpunan Keselamatan Transportasi Masyarakat atau Hikatama Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih juga untuk yang sudah mendengarkan opini di pagi hari ini, dan kita jelang dialog Tanjung Pinang pagi yang akan dipandu oleh rekan kami, ada rekan Febriansyah.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku sharing berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI hanya di Pos 1 RRI Tanjung Pinang.
4: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi

0: karena untuk harapan saya untuk jalan, saya berharap pemerintah Kabupaten Bintan terus memprioritaskan pembangunan dan perbaikannya secara merata, terutama di wilayah yang sisa rusak atau yang sering dilalui masyarakat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail. Harapan saya terhadap pemerintah Kabupaten Bintan terkait perbaikan jalan, semoga cepat rampung lah perbaikan jalan, khususnya di jembatan itu ya kan. Apalagi saat ini alternatifnya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali hadir untuk menemani aktivitas pagi di ruang dengar Anda dalam dialog Tanjung Pinang Pagi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Pagi ini kita akan membahas bersama sejumlah para narasumber dengan mengangkat tema yaitu infrastruktur jalan Bintan antara kebutuhan anggaran dan prioritas. Untuk membahas topik tersebut, kami telah mengundang narasumber yang akan memberikan pandangannya tentang infrastruktur jalan di Bintan. Di sini ada PLT, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPRT Kabupaten Bintan, Bang Gunawan Ferianto Panjaitan ST. Kabar sehat pagi ini, Bang, ya?
1: Sehat, luar biasa, Pak.
0: Oke, baik, Bang. Dan juga ada Ketua Himpunan Keselamatan Transportasi Masyarakat Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Andes Afrizal. Kabar sehat pagi ini, Pak, ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Dan juga melalui Zoom kita terhubung bersama Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Bang Suprapto ST. Selamat pagi, Bang.
3: Selamat pagi, Bang Tendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini posisi di mana, Bang, ya?
3: Sekarang sedang di Desa Sedungkere melaksanakan kegiatan sama lansia dan difabel, jadi ini belum bisa bergabung di studio RRI kita melalui Zoom, Bang Tendi.
0: Oke, baik, Bang Suprapto, semoga kegiatannya berjalan lancar, Bang, ya.
3: Amin, amin.
0: Baik pendengar, pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu faktor utama yang menentukan laju pembangunan suatu daerah. Jalan bukan hanya menjadi akses transportasi, tetapi juga menjadi pelampang aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, investasi, hingga pelayanan publik. Dengan infrastruktur jalan yang baik, mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu bagaimana pemerintah daerah menyikapi pemenuhan kualitas jalan yang baik? Maka simak terus 21 RRI Tanjung Pinang di frekuensi FM 98,30 bersama saya Febriansa hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat.

0: Kabupaten Bintan memiliki wilayah yang cukup luas dengan karakteristik yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan, pedesaan, wilayah pesisir, hingga destinasi wisata bertaraf internasional. Kondisi tersebut membutuhkan penutupan jalan yang memadai agar konektivitas antar wilayah dapat terus terjaga dan berkembang. Namun di sisi lain, kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan jalan dari tahun ke tahun terus meningkat. Bahkan, kini terdampak efisiensi anggaran. Padahal, masih terdapat sejumlah ruas jalan yang membutuhkan peningkatan kualitas perbaikan, pelebaran, hingga pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Di tengah besarnya kebutuhan tersebut, pemerintah daerah dihadapkan kemampuan anggaran tidak selalu mampu memenuhi seluruh usulan pembangunan dalam satu waktu. Setiap tahun pemerintah harus menyusun skala prioritas agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Lalu bagaimana pemerintah daerah dalam menentukan pemeliharaan ruas jalan yang diprioritaskan? Apakah berdasarkan tingkat kerusakan, volume kendaraan, jumlah penduduk yang dilayani, potensi ekonomi, atau justru berdasarkan pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan? Nah, kita ingin mengetahui sejauh mana nih pembangunan infrastruktur jalan yang telah dilakukan di Kabupaten Bintan. Untuk mengawali diskusi ini, saya ke Bang Ferry dulu nih, Bang ya. Ini bagaimana, Bang, kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Bintan secara umum untuk saat ini, Bang?
1: Baik, terima kasih. Boleh saya sampaikan bahwa untuk kondisi

0: persen, Pak, tingkat kemantapan jalan. Artinya tingkat kemantapan itu kondisi baik dan sedang. Nah, sedangkan sisanya sekitar 26% itu tidak mantap. Artinya tidak mantap itu kondisinya rusak ringan dan rusak berat. Nah, itulah kondisi jalan. Nah, kondisi yang baik ini, yang mantap ini, Pak, izin, itu menunjukkan bahwa kondisi jalan tersebut itu rata, mulus, tidak berlubang, tidak mengalami kerusakan. Nah, kalau kondisi yang tidak mantap itu, yang rusak ringan dan rusak sedang berat itu, bahwa kondisinya berlubang, ada berlubang, beberapa fungsi-fungsi tidak berjalan dengan semestinya.
1: Termasuk drainase juga,
0: termasuk drainase, Pak. Itulah kondisi yang menunjukkan sekarang secara pemantapan. Jadi itu berdasarkan hasil survei.
1: Itu dilakukan setiap tahun berarti.
0: Nah, survei itu berupa survei kondisi jalan dilakukan setiap tahun, ya, Pak.
1: Kemudian berapa ini, Bang, target kita di tahun 2026 ini berapa kilometer jalan yang dibangun atau untuk ditingkatkan pemeliharaan jalan menjadi dari dinas PUPR, Bang?
0: Nah, untuk tahun 2026 ini memang semua ini tergantung kondisi keuangan daerah, Pak. Artinya bahwa untuk tahun ini pembangunan jalan hanya tidak menambah ruas jalan yang ada. Kita tahun ini hanya pemeliharaan rutin, Pak.
1: Itu kenapa hanya pemeliharaan itu, Pak?
0: Saya tambahkan sedikit, Pak, bahwa ada beberapa anggaran yang kita peroleh dari pusat BPH sawit, merupakan dana bagi hasil PIR kita. Untuk tahun ini 2026 tidak begitu banyak, Pak, hanya sekitar 200-an meter, Pak.

0: pusat dan pusat menentukan lokasinya berdasarkan tema anggaran yang dikucurkan di samping rumah kita, Pak. Jadi kemudian di Hasawet kita berlokasi di dekat daerah yang terkena imbas aktivitas perkebunan sawit
1: itu. Jadi di, banyak di kilometer.
0: Nah untuk tahun ini di kilometer 16 itu Pak ada jalan yang ditutup. Nah di situ untuk pelaksanaan pekerjaannya, Pak. Nah itu sih yang menjadi yang kalau untuk pembangunan jalan tahun ini, Pak. Dan yang lain sih ada namanya MMB.
1: Apa itu?
0: MMB itu Tentara Menunggal Desa. Nah itu

0: dan sekarang juga mengkarenakan masyarakat ini sejauh ini kan tahunya kan jalan nasional di wilayah Kabupaten Bintan itu tetap tanah harusnya tanggung jawab pemerintah daerah juga itu untuk perbaikan itu bagaimana itu?
1: Ya, izin Pak. Di Kabupaten Bintan ini ada tiga status jalan, jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Nah, kita fokus ke jalan kabupaten ini. Untuk ruas jalan Kabupaten Bintan sendiri, kita ada 622,85 km, Pak. Sangat panjang, Pak. Terdiri dari 451 ruas. Nah, itu merupakan kewenangan pengelolaannya ada di Kabupaten Bintan, di yang ditugaskan adalah Dinas PUPR, Pak. Nah, untuk jalan provinsi, sendiri, Pak, di Kabupaten Bintan sendiri itu ada sekitar kurang lebih 106 km. Nah, untuk jalan nasional kurang lebih sekitar 61,55 km. Nah, jalan nasional ini, Pak, berbeda dengan jalan kabupaten dan jalan provinsi. Untuk istilah teknis itu center line atau garis tengah itu berwarna kuning. Nah, itulah jalan nasional, Pak. Semua dilengkapi dengan marka warna kuning, Pak.
0: Kalau warna yang kuning itu jalan nasional, ya?
1: Betul, Pak.
0: Itu pertanggungjawabannya

0: Saya ke Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan ya Bang Suprapto. Izin Bang Suprapto.
1: Ya.
0: Nah, Bang, ini dari Komisi 2 sendiri bagaimana nih melihat kondisi infrastruktur jalan di wilayah kita Bang, di Kabupaten Bintan Bang saat ini Bang ya?
1: Ya, terima kasih Bang. Dari pertama tentu saya menyapa seluruh pendengar dari Bintan yang senantiasa setia lah bersama di Bintan Bintan. Sesuai dengan tema yang kita bahas pada pagi hari ini terkait bagaimana kondisi infrastruktur jalan ya yang ada di Kabupaten Bintan, seperti tadi disampaikan oleh Pak PLT Kabid Bina Marga, terkait kemantapan jalan kita ada di angka yang menurut saya harus menjadi warning bagi semua. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jalan merupakan akses yang sangat vital bagi aktivitas masyarakat, baik itu akses untuk kegiatan aktivitas masyarakat, untuk pendidikan, kesehatan, bahkan karena Bintan ini adalah salah satu pariwisata ya, pusat pariwisata, salah satu ikon pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau, dan itu akses jalan menjadi sangat penting untuk terus diperhatikan. Nah, kalau kita lihat hari ini kondisi ruang fiskal kita yang semakin terbatas, sehingga kita juga punya keterbatasan untuk kemudian melakukan upaya untuk pemeliharaan jalan-jalan yang sudah ada. Kebetulan saat ini kita sedang melakukan pembahasan untuk UAPPAS di tahun 2027, dan itu menjadi diskusi yang sangat hangat di tengah-tengah kita, baik itu eksekutif dan legislatif. Tentu kita berharap pemerintah daerah melalui OPD terkait bisa merencanakan sebaik mungkin dengan keterbatasan fiskal kita untuk bisa menyusun program-program yang benar-benar prioritas, terutama untuk pemeliharaan jalan-jalan yang ada di Kabupaten Bintan. Banyak sekali jalan-jalan yang menjadi kewenangan kabupaten yang akses masyarakat di desa, di kelurahan, yang hari ini memang perlu mendapatkan perhatian. Namun kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ruang fiskal kita yang sangat sempit sekali untuk itu semua. Tentu inovasi dari pemerintah daerah melalui OPD teknis, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, baik itu melalui program-program di provinsi maupun berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Kita punya balai jalan nasional melalui program di sana, atau melalui program pemeliharaan jalan-jalan melalui program-program yang ada dari kementerian-kementerian, itu harus terus didorong kan gitu. Karena kita kan punya ikon yang berbeda dengan yang lainnya. Kita harus jaga itu semua. Iklim investasi juga kita jalan, iklim pariwisata juga jalan, dengan upaya bersama untuk memotret prioritas kebutuhan yang ada di tengah-tengah masyarakat untuk mendukung semua aktivitas itu. Jadi saya rasa kita punya PR yang cukup besar terkait bagaimana peningkatan jalan-jalan yang ada di Kabupaten Bintan. Begitu Bang Sentri.
0: Artinya kan kita dari Komisi 2 kan saat reses juga kan banyak menampung berarti aspirasi masyarakat tentang keluhan jalan ini berarti Bang ya?
1: Ya, banyak sekali Bang, banyak sekali harapan dan keinginan masyarakat terkait peningkatan sarana-prasarana jalan, lingkungan, jalan di perumahan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita terus memberikan satu keyakinan bahwa kebijakan-kebijakan keuangan melalui kebijakan transfer keuangan daerah yang biasanya kita terima tiap tahun itu bisa dipertimbangkan, sehingga transfer dana keuangan yang biasanya masuk ke daerah yang cukup besar itu bisa kita manfaatkan untuk memenuhi harapan dan keinginan masyarakat. Dengan saya untuk DKD yang masuk di Kabupaten Bintan beberapa tahun terakhir ini mengalami tekanan yang luar biasa, bahkan lebih dari 200 miliar

0: PKD kita yang seharusnya yang biasanya kita terima itu sudah tidak kita terima lagi, sehingga memang dalam proses penyusunan program-program prioritas pembangunan ini sangat harus benar-benar selektif, harus benar-benar mengedepankan sensitivitas di tengah-tengah masyarakat, sehingga program yang dengan penuh keterbatasan anggaran itu masih dapat dirasakan oleh masyarakat. Begitu Bang Febri.
1: Berarti kita ada yang lebih diprioritaskan gitu Bang ya, terkait dengan betul anggaran yang lagi betul efisiensi ini Bang ya.
0: Iya, maka pemerintah daerah melalui Pak Bupati kan ada inovasi aplikasi di lubang yang menginventarisir temuan-temuan di masyarakat terkait kondisi-kondisi jalan. Namun kami berharap di OPD terkait lebih responsif lagi untuk menindaklanjuti itu dengan lebih sigap dan melakukan des-des di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai nanti harapan dan keinginan masyarakat itu menjadi satu akumulasi kekecewaan yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan di tengah-tengah pemerintahan. Walaupun kita paham bahwa kondisi hari ini keuangan kita sedang tidak baik-baik saja.
1: Oke, baik Bang Suprapto, kita tahan dulu Bang, yang saya bergeser ke Pak Afrizal nih selaku Ketua Hikatama Kepri. Ini bagaimana dari kacamata Hikatama nih Pak melihat kondisi jalan di Kabupaten Bintan saat ini Pak?
2: Ya, terima kasih Pak Ferry, dan terutama saya menyampaikan selamat pagi dulu sama Pak Ferry dari Kabid PUPR Kabupaten Bintan, dan juga ini ada saudara kita dari komisi, ketua komisi 2 ya, dari DPR Kabupaten Bintan. Selamat pagi Pak Suprapto.
0: Selamat pagi Pak Ferry.
2: Ya, dan karena waktu kita singkat, saya hanya menyampaikan beberapa catatan yang kami temukan di Bintan pada umumnya. Berbagai kecelakaan menunjukkan bahwa kegagalan infrastruktur masih ditemukan antara lain. Pertama adalah jalan yang berlubang tanpa peringatan. Itu di jalan timur ya. Itu ada jalan bergelombang dan juga ada lubang-lubang. Ini sangat berbahaya. Jikalau seandainya mobil kencang dari daerah berlawanan, ikan akan terjadi suatu kecelakaan. Yang kedua di musim hujan adalah genangan air, standing water, yang memicu aqua planning. Yang ketiga adalah drainase yang tidak berfungsi optimal. Ini sebagian besar jalan timur boleh dikatakan tidak ada apa namanya ada drainase ya, ya. Boleh dikatakan bagian besar. Ya. Yang ketiga ini adalah pagar pengaman yang rusak. Selanjutnya adalah RPPJ mengalami crossing. Nah, ini sebagai petunjuk bagi pengendara di jalan untuk mengetahui arah kemana dan kampung apa yang dituju. Ini seringkali tertutup oleh pohon dan juga tulisannya sudah tidak jelas lagi. Ini perlu diperbaiki oleh dinas terkait. Seterusnya, penerangan jalan tidak memadai. Nah ini jalan penerangan ini penting sebab menghindarkan dari berbagai kecelakaan dan juga kenakalan atau namanya apa sekarang ini geng-geng apa ya,
1: geng motor
2: dan juga perampokan dan sebagainya gitu di dalam perjalanan. Yang selanjutnya, keterlambatan penanganan kondisi darurat. Ini seringkali yang menimbulkan kecelakaan masyarakat kita karena lambatnya. Ya, kalau menurut masyarakat lambat. Tetapi mungkin menurut dinas terkait tidak. Karena dia tentu melalui proses dulu ya. Ya, anggaran dan lain sebagainya mungkin begitu. Tetapi bagi masyarakat, mereka kan tidak memikirkan itu. Yang dipikirkan bagi mereka karena setiap hari berlalu lintas di sana, berjalan di sana, lewat di sana, tentu yang penting mereka merasa nyaman, senang ya, dan tidak ada kendala dalam perjalanan. Nah, kondisi tersebut meningkatkan risiko kecelakaan meskipun pengemudi telah mematuhi aturan lalu lintas. Ini dulu dalam waktu singkat.
1: Ya, artinya persentase risiko laka lantas itu banyak karena jalan kondisi. Rusak itu tadi.
2: Iya, betul.
1: Itu berapa persen tuh Pak kalau hasil pemantauan kita, Pak?
2: Kalau melihat kecelakaan apa itu, sekitar 35% ada yang yang ditimbulkan oleh kecelakaan oleh jalan yang lubang ini ya. Nah, sebagai notebook ada yang karena memotong ada lubang. Saya aja kadang-kadang kayak ini, kayak uban lewat jalan itu kadang-kadang kita mau, kalau kita mau naik tanjakan itu tentu kita agak kencang dikit ya. Tahu-tahu lawan ada di depan dan di depan ada pula lubang. Ini kan menimbulkan risiko yang risiko bertabrakan gitu atau dan sebagainya. Nah, inilah yang kondisi jalan kita yang banyak di daerah timur dan juga di daerah-daerah lain termasuk di daerah air tergenang ya, seperti di ada juga aja jalan itu dia tidak berlubang tetapi air tergenang. Ini bagi pengendara yang kencang ada dua risiko. Yang pertama dia mengatakan ada lubang di dalamnya, dia banting setir ke kanan, ada lawan, berisiko lagi. Ya kan gitu kan. Nah, kalau seandainya dia melewat lubang, ya orang lain barangkali yang kena imbasnya gitu. Jadi ini yang kami temukan di ya, daerah Bintan dan pada umum gitu.
1: Oke, baik, Pak. Oke. Dan juga kan dari Dinas PUPR ini ada meluncing tahun 2025 kemarin, Bang ya. Iya, Pak. Terkait dengan kegiatan program Silubang ini, Pak Aprijal. Ini menurut Bapak bagaimana nih? Kan setiap ada jalan berlubang atau genangan air itu bisa dilaporkan langsung itu melalui aplikasi. Dengan kemudahan itu masyarakat bisa melaporkan langsung ke Dinas PUPR. Kalau dari pandangan di Hika Tama Kepri bagaimana nih, Pak?
2: Kalau menurut saya memang bagus ya. Sebab kena begitu soal ini adalah salah satu sangat bagus sekali. Soalnya bagusnya di sini masyarakat cepat mendapat berita dan informasi dinas terkait dari masyarakat yang terkendala ya. Nah, yang perlu kita pahami juga di sini Bapak Ferry, yaitu adalah paradigma baru, ya paradigma baru keselamatan jalan, ilmu transportasi modern telah meninggalkan paradigma lama yang semata-mata menyalahkan manusia kan begitu. Jadi kita paradigma lama kita tinggalkan, kita melalui paradigma lama baru kan gitu. Nah, kenapa? Sebab manusia dapat melakukan kesalahan, tetapi sistem transportasi harus dirancang agar keselamatan tersebut tidak berubah menjadi tragedi yang merenggut nyawa. Jadi aplikasi itu bagus menurut saya, tetapi tinggal. Nah, tinggalnya itu adalah ya oleh pemerintah atau oleh dinas terkait cepat atau tidak
1: untuk menindaklanjutinya
2: laporan itu. Itu yang penting. Jadi laporan masuk kalau juga tidak dia ditanggapi sama juga kan. Nah gitu. Kira-kira.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Aprijal. Saya ke Bang Ferry lagi nih. Bagaimana nih menanggapinya nih Bang Ferry?
3: Baik, terima kasih Pak Aprijal terkait poin-poin yang sudah disampaikan tadi. Ada beberapa poin itu kecelakaan akibat kurangnya rambu, genangan air, drainasi yang kurang berfungsi baik, pagar pengaman, rambu penunjuk arah lah kita bilang, penerangan jalan, dan keterlambatan penanganan kondisi darurat gitu ya. Jadi hal-hal tersebut memang sudah kita coba semaksimal mungkin untuk mencoba menanganinya, Pak. Artinya gini, untuk kondisi-kondisi jalan rusak saat ini sudah kami upayakan memberikan rambu peringatan atau rambu sementara, Pak. Nah, memang tidak bisa sepanjang jalan itu, cuma ada beberapa titik yang paling krusial, yang paling parah lah kita anggap, di persimpangan maupun jalan masuknya sudah kita pasang rambu peringatan kondisi jalan rusak. Kami berharap masyarakat juga boleh menjaga, Pak, karena beberapa kali kami pasang, Pak, 1, 2, 3 hari sudah hilang, Pak. Nah, itu nyata karena kami pun mendokumentasikan aktivitas pemasangan itu, ada koordinatnya, ada waktunya, jamnya, Pak. Jadi beberapa titik yang kita pasang rambu sementara itu hilang, terutama di jalan lintas timur, Pak, lintas barat lanjutan yang sawit sana, Pak. Nah, ada beberapa titik mungkin ya karena kondisi agak sepi. Nah, jadi cenderung membuat orang lah, entah, kami tidak menuduh yang mengambil rambu tersebut mungkin bisa dimanfaatkan untuk hal lain. Nah, itu mohon juga kepada masyarakat untuk saling menjaga, artinya contohnya di kilometer 16 Pak yang kita tutup sekarang, nah itu kami pasang, bahkan kami tutup total dengan spandek. Spandeknya hilang Pak, ditumbangkan. Kami tak ngerti juga apa tujuan yang merusak. Nah, artinya mungkin kesal sudah terlalu lama, tapi kan artinya kami berusaha untuk menjaga agar masyarakat mengetahui bahwa di situ kondisi jalan rusak dan kita alihkan. Nah, spandek yang kita pasang artinya tutup total dengan rambu juga Pak, hilang. Nah, jadi hal seperti itu kami mohon kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga bahwa memang upaya-upaya untuk sementara, penanganan sementara sudah kami lakukan untuk yang pemasangan rambu. Nah, untuk genangan drainase mungkin ada beberapa drainase yang belum berfungsi dengan baik ataupun mungkin tersumbat. Nah, tim kita ada tim dari khusus drainase Pak di bagian Sidara, namanya sumber daya air. Nah, tim itu juga berjalan, cuma memang tidak terlalu anggotanya cukup, cuma berpindah-pindah Pak ke beberapa ruas jalan. Jadi artinya tim kita tetap bekerja. Nah, untuk di PU di Bina Marga sendiri ada tim pemeliharaan rutin juga bekerja Pak untuk mengatasi genangan air dan drainase yang tidak berfungsi. Nah, untuk penerangan jalan Pak, penerangan jalan itu kami juga sudah bersurat karena kewenangan penerangan jalan itu ada di Dinas Perhubungan. Nah, kami juga sudah bersurat, mudah-mudahan dari Dinas Perhubungan segera menanganinya, termasuk rambu-rambu permanen ya Pak ya.
2: Yeah.
3: Itu adanya kewenangan di Dinas Perhubungan Bintan. Nah, kalau untuk ruas jalan lain itu di mungkin di Balai Transportasi Darat, mungkin kita juga sudah berkomunikasi ke sana untuk memberikan artinya seperti bantuan terkait pemasangan rambu tersebut Pak, dan lampu jalan kalau jalan. Nah, terkait keterlambatan kondisi darurat, memang melalui aplikasi Silubang itu ada beberapa hal yang mau kami sampaikan, bahwa memang itu kami berharap mempermudah masyarakat menyampaikan laporan terkait kondisi jalan yang rusak. Nah, untuk saat ini kami sudah menyiapkan tim, termasuk ada namanya penilik jalan. Nah, penilik jalan tersebut bertugas untuk mengecek secara rutin Pak kondisi-kondisi jalan, dilaporkan itu di luar aplikasi Silubang. Kita juga ada satgasnya Pak, satgasnya untuk mengecek kondisi jalan. Nah, untuk penanganannya sendiri kita mungkin misalnya bukan menunggu, cuma memang kita pilih per lokasi. Kita misalnya di Bintan Timur, contoh Pak, di Kecamatan Bintan Timur, nah kita rekap beberapa langsung kita kerjain. Nah, hal-hal seperti itulah yang seolah-olah kita agak lambat Pak, tapi memang tim kita sudah berjalan Pak. Mudah-mudahan doakan kami bisa melaksanakan semaksimal mungkin dengan tim-tim yang sudah ada, sudah kita bentuk, sekiranya dapat membantu memperbaiki kondisi kerusakan jalan kita saat ini Pak.
1: Kemudian tadi kan terkait dari Ketua Komisi 2 tadi menyampaikan kalau bisa menyusun perencanaan lebih matang untuk 2027 mendatang, itu bagaimana itu Bang? Terkait dengan penganggaran jalan-jalan rusak itu Bang? Ya,
3: baik Pak. Mekanisme pengusulan ini kan ada beberapa ini cara kan, melalui Musrembang Pak. Musrembang itu kan artinya menjaring aspirasi dari masyarakat, ada berjenjang dari kecamatan ke kabupaten gitu Pak. Dan juga ada mekanisme teknis Pak, melalui survei kondisi jalan. Nah, dari survei kondisi jalan tersebut kita bisa mengetahui kondisi-kondisi jalan yang mana yang layak di luar Musrembang tadi Pak, yang merupakan usulan masyarakat secara langsung Pak ya, Pak Rijal ya. Nah, jadi dari survei kondisi jalan itu kita bisa melihat seperti saya sampaikan tadi di awal, kondisi kemantapan jalan kita. Nah, jadi kita bisa memilah ruas-ruas yang artinya menjadi prioritas penanganan kita, mudah-mudahan bisa kita jadikan prioritas dan didukung dengan kondisi fiskal yang semakin membaik nantinya Pak. Nah, jadi kita sudah susun itu di tahun 2027, ada beberapa ruas yang menjadi prioritas kita, cuma dalam saat ini kan sedang memasuki tahap pembahasan Pak. Mudah-mudahan nanti di tahun depan 2027 kita bisa artinya melaksanakan program pembangunan jalan dan perbaikannya lebih maksimal, Pak. Demikian, Pak.
1: Oke. Baik, Bang Ferry dan juga Pak Aprijal serta Bang Suprapto, kita tahan dulu, Bang, ya. Untuk kita ya, mungkin akan memberikan ruang kepada para pendengar, memberikan masukan sarannya dalam diskusi kita pagi ini, dalam dialog Tanjung Pinang pagi. Nanti para pendengar bisa menghubungi di 0771-2710 atau di 0811-7789-830, tapi setelah yang satu ini.
4: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Baik, pendengar dimana saja Anda berada, masih dalam dialog Tanjung Pinang pagi, Rabu 5 Agustus 2026 dengan topik infrastruktur Jalan Bintan antara kebutuhan, anggaran, dan prioritas. Kita akan menerima penelpon pertama. Halo, selamat pagi. Halo? Belum terhubung ya? Baik, mungkin kita kembali ke Bang ini nih, Bang Ferry nih. Ini terkait dengan yang kita bahas tadi, Bang, itu berapa banyak nih, Bang, prioritas rencana pemeliharaan jalan di tahun 2007 yang sudah masuk ini, Bang, di wilayah mana aja nanti itu, Bang, rencananya, Bang, dipusatkan?
3: Nah, untuk di tahun 2027 rencana
1: sebentar, kita tahan dulu, Bang, kita menerima penelpon pertama. Halo, selamat pagi.
5: Halo ya, selamat pagi, Bang Mulyo Wisnu
1: dengan Pak Rasino dari Jang. Silakan Pak Rasino.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gunawan ST ya, Pak Suprapto ya, kemudian Pak Dr. Nas Afrizal ya. Iya, sama. Saya Rasino dari Kijang ini, maaf. Saya sebenarnya sangat perhatian sekali terhadap fasilitas umum juga termasuk jalan ya di Bintang, karena kadang-kadang masyarakat menyampaikan kepada kami untuk menyampaikan ke pemerintah ya. Alhamdulillah memang kalau kita perhatikan jalan-jalan khususnya di Bintang Timur bagus ya. Namun kalau kita perhatikan dipaketkan dengan sarana-prasarana seperti lampu jalan, rambu-rambu lalu lintas, garis putih, itu sangat kurang. Misalnya di simpang Tugu Tanjang itu lampu gelap sudah lama bertahun-tahun. Itu kan kalau subuh orang kurang sholat, kemudian itu hampir-hampir terjadi tabrakan. Itu kemudian ada situ ada dua lubang. Ada lubang yang diameter 50 cm, dalamnya 15 cm ada dua. Saya kira mohon perhatian bapak-bapak untuk bagaimanalah biayanya nggak mungkin banyak, paling-paling kalau ditampal pakai semen paling satu sak semen ya, tapi tidak ada yang peduli. Itu mohon kiranya bisa atau berhubungan dengan anggota dewan misalnya kan, karena mungkin bisa lah untuk memperbaiki itu. Kemudian saya kira untuk itu misalnya kiranya dinas PUPR itu berkolaborasi dengan dinas perhubungan, terus dengan PLN dan DLH agar jalan-jalan yang walaupun jalannya mulus tetapi kalau gelap mengakibatkan kriminalitas dan juga laka lantas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasino di Kijang. Di belakang Pak Rasino, halo, selamat pagi. Halo, belum masuk ya? Oh, mungkin bisa. Halo, selamat pagi.
6: Halo Bang Febri, selamat pagi Bang.
1: Ya, terima kasih. Pak Sony, silakan.
6: Selamat pagi Bapak narasumber. Selamat pagi Pak. Bicara masalah lubang Pak ya. Lubang itu berbahaya Pak. Jangan dibiarkan terlalu lama. Tapi kita tahu jalan itu ada jalan nasional, jalan kabupaten, dan jalan provinsi kan gitu.
1: Iya benar Pak.
6: Aris.
1: Pak Sony. Halo. Terputus Pak Sony. Mungkin jaringan kurang bagus Pak Sony ya. Mungkin langsung saja nih Pak. Halo, selamat pagi. Halo.
7: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Bapak?
7: Pak Yanto Simpangkurindo.
1: Pak Yanto Simpangkurindo, silakan.
7: Saya menanya dengan Pak anggota dewan kita, Pak Said ya, Kabupaten Bintan. Ini Pak mengenai penerangan lampu jalan tepatnya di perbatasan Sungai Polai. Itu saya sudah memasuki 3 tahun ya. Termasuk Bu Pepen kemarin berjanji akan ditinjau, namun sampai saat ini Bapak hanya saya hitung itu ada 6 titik Bapak. Kalau mau masuk ke Bintan perbatasan Tanjung Pinang gelap gulita Bapak. Jadi mohon kiranya ini opini saya mewakili masyarakat Kepri, tolong ditangani ini mengenai lampu jalan itu Pak. Karena gelap sekali, itu yang terang dekat masjid aja Pak di situ. Tolonglah dekat perbatasan Bintan Tanjung Pinang itu Pak ya. Itu 6 titik Pak, memang betul-betul gelap di situ Pak, perbatasan situ ya. Walaupun ada lampu kuning hanya beberapa itu. Tapi yang jelas itu yang dekat hutan itu ada 3 itu Pak. Teorupi ini sudah berkali-kali sudah memasuki 3 tahun. Termasuk Bu Pepen kemarin menanggapi. Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan Bapak. Mohon kiranya opini ini segera ditanggapin Bapak. Mohon bantuannya dengan Bapak anggota dewan kita, mudah-mudahan ini terlaksana opini saya ini hampir 3 tahun mewakili masyarakat Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yanto di Simpang Koroni. Mungkin langsung ditanggapi nih Bang Ferry.
3: Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Pak Rasino dan Pak Sony kurang lebih sama Pak ya, terkait jalan berlubang. Nah, untuk kami memberi tanggapan ya itu, kami terima kasih atas informasinya Pak, bahwa ada jalan berlubang yang di Tugu Tanjak. Nah, jadi kami akan sesegera mungkin melakukan perbaikan pemeliharaan rutin Pak. Jadi artinya akan segera kita tangani dengan melakukan istilahnya patching. Untuk pekerjaan itu ada patching namanya Pak. Nah, kita akan segera lakukan penanganan segera. Jadi kami berharap masyarakat lebih nyaman lagi nanti Pak setelah kita lakukan perbaikan. Nah, terkait pertanyaan Pak Sugianto dari Simpang Korindo, bahwa untuk penerangan jalan seperti saya sudah sampaikan tadi, kami akan berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan Pak, bahwa akan ada mungkin nanti, mungkin saat ini sudah ada lampunya ataupun lampunya rusak ataupun belum ada lampu, akan kami segerakan menyampaikan informasi ini ke Dinas Perhubungan. Mudah-mudahan dari Dinas Perhubungan bisa berkolaborasi dengan kita Pak untuk pemasangan lampu jalan, sehingga masyarakat pengguna jalan bisa lebih nyaman Pak, aman dalam berlalu lintas Pak. Demikian Pak.
1: Oke. Mungkin dari Pak, halo Bang Suparto. Bang Suparto masih terhubung?
8: Halo.
1: Nah, silakan Bang, bisa ditanggapi Bang terkait dari beberapa penanya tadi Bang.
8: Ya, terima kasih Bapak-bapak orang tua kami yang pendengar setia radio Tanjung Pinang, itu Pak Rasino, Pak Sony, dan Pak Yanto. Nah, saya memang khusus Pak Yanto ya.
1: Iya, benar.
8: Terkait kondisi ruas jalan yang ada di Sungai Pulai, perbatasan antara Tanjung Pinang dan Bintan, itu kondisi penerangan lampunya yang masih sangat minim. Tentu nanti kita ini menjadi informasi bagi kita, nanti kita akan sampaikan ke dinas terkait, karena ini adalah kewenangannya dari Dinas Perhubungan ya. Dinas Perhubungan, namun itu jalannya adalah jalan provinsi. Tentu nanti kita harus berkomunikasi lebih intens lagi terkait bagaimana penyediaan fasilitas. Atau kalau memang jalannya sudah ada, lampunya sudah ada tapi kemudian rusak, mungkin nanti kita akan bisa perbaiki melalui program perbaikan lampu-lampu jalan. Nanti kita akan cek ya Pak Yanto ya, dan semoga kerisauan Pak Yanto dan kepedulian Pak Yanto kurang lebih 3 tahun ini insya Allah nanti menjadi kerisauan yang kita bersama untuk kemudian bisa dicarikan solusi segera mungkin lah Pak Yanto. Nah, mungkin secara umum pada prinsipnya adalah upaya-upaya bersama yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena pemerintahan daerah ini kan ada eksekutif dan legislatif. Sinergi ini harus terus mengedepankan hal-hal yang sangat fundamental di tengah-tengah masyarakat, di tengah keterbatasan platform anggaran kita. Maka kami selalu ingin sampaikan kepada pengelola kegiatan di setiap OPD untuk bisa menyusun rencana aksi dari setiap program-program prioritas kepala daerah yang masuk dalam RPJMD dan visi misi kepala daerah. Atensi khusus dari kepala daerah, Pak Bupati, itu adalah terkait penerangan lampu jalan, kemudian jalan-jalan berlubang. Maka kami ingin terus menekankan hal itu untuk bisa dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kemudian eksekusinya secara cepat? Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Afrizal tadi, ya, aplikasi yang dibangun oleh OPD itu sangat baik, sangat bagus, dan sangat kita apresiasi. Namun kami di legislatif tentu akan mengawasi agar aplikasi yang merupakan inovasi dari OPD tadi itu benar-benar bisa secara eksekusi teknis di tengah-tengah lapangan, di tengah-tengah masyarakat bisa cepat bisa dirasakan manfaatnya, kan begitu. Saya pikir mungkin itu, Pak. Terus kalau kita bicara jalan, sebenarnya di Bintan itu ada beberapa instansi yang berwenang mengenai jalannya, selain kita melalui APBD, itu kewenangannya kabupaten, ada kewenangan provinsi, ada jalan nasional melalui balai jalan nasional, ada juga program impres jalan daerah, itu juga ada juga programnya. Namun memang kita harus gencar ini untuk menjolok nih anggaran dari pusat supaya masuk ke daerah kita. Selain itu kita juga punya anggaran di BP Bintan. Namun kluster kewenangannya berbeda-beda. Kalau di BP Bintan tentu harus menjadi ke wilayah tersebut menjadi kewenangannya BP Bintan, misalnya wilayah STZ dan sebagainya. Maka alhamdulillah tahun ini di Bintan di beberapa ruas jalan di Simpang Lagoy itu di daerah Penaga dan sebagainya itu sudah sedang ada perbaikan di Kota Baru, itu menjadi kewenangan BP Bintan karena sudah mulai ada perbaikan. Namun ada beberapa jalan-jalan yang memang perlu perhatian serius, seperti jalan yang ada di Berakit yang luar biasa karena abrasi pantai sudah masuk ke badan jalan sehingga mengalami kerusakan jalan yang perlu mendapatkan perhatian dari kita. Kemudian ada beberapa jembatan yang memang kemarin sempat terjadi musibah banjir, ya kan, banjir. Yeah. Ada beberapa jembatan-jembatan kita yang sempat tidak bisa diakses lagi oleh masyarakat, itu juga harus menjadi prioritas perencanaan di OPD teknis, OPD terkait untuk kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut. Mungkin itu tambahan dari saya.
1: Iya, yeah, benar. Bang Suprapto, terkait dengan di wilayah Gunung Kijang kan di bawah Dapil Abang itu kan ada juga di kemarin sempat viral itu, Bang, bahwasannya jalan sampai dipasang pohon pisang itu kan, artinya kan seharusnya dengan adanya aplikasi Silubang ini kan lebih optimal harusnya, Bang, ya?
8: Ya, itu adalah bentuk ekspresi dari masyarakat terkait bagaimana kondisi fasilitas. Maka kita dari pemerintahan daerah tentu harus merespon itu dengan aksi-aksi nyata, dan insya Allah tahun ini kita doakan sudah ada anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bintan untuk mungkin pengerjaan tahap awal untuk perbaikan jalan tersebut. Nah, baru nanti di tahun 2027 insya Allah ini kita sedang mendorong melalui dana DAK supaya nanti jalan tersebut bisa secara sempurna bisa diperbaiki dengan baik sehingga layak untuk dimanfaatkan atau bisa digunakan secara baik untuk aktivitas masyarakat. Begitu, Pak.
1: Baik, Bang Suprapto. Mungkin dari Pak Aprizal nih, ada tambahan yang terkait dari beberapa penelpon tadi bertanya, Pak.
2: Betul. Itulah yang menjadi catatan kami. Saya sebagai ketua pemerhati ya keselamatan transportasi di Kepri, yaitu tadi ya lampu jalan. Ini memang betul-betul sangat meresahkan bagi masyarakat ya, apalagi yang pulang pekerjaan tengah malam hari, yang di malam hari dengan tanpa adanya penerangan, tentu mereka ada ngeri-ngeri sedapnya juga gitu dalam perjalanan. Pertama mungkin orang atau juga lubang dan lain sebagainya kan, itu kan ini yang ditakuti oleh masyarakat pada tengah-tengah malam gitu ya. Terus kalau siang sih masih kelihatan kan gitu ya, malam ini gitu. Makanya kita berharap kepada berkolaborasinya antara PUPR nanti dengan Dinas Perhubungan, mudah-mudahan lampu jalan ini menjadi perhatian khusus ya bagi masyarakat Bintan pada umum ya gitu.
1: Ada ya. Oke, baik. Kemudian bagaimana Pak seharusnya dari pemerintah menentukan prioritas pembangunan ini supaya jalan agar tidak hanya berorientasi pada pemerataan tetapi juga pada tingkat risiko keselamatan itu, Pak? Pak Brizal.
2: Oh iya. Bagaimana tadi?
1: Bagaimana seharusnya pemerintah daerah menentukan prioritas pembangunan jalan supaya tidak hanya berorientasi pada pemerataan tetapi juga pada tingkat risiko keselamatan?
2: Oh iya, iya. Pemerintah tentu harus proaktif ya, tidak hanya sekedar juga hanya mendapatkan informasi saja dari masyarakat, tetapi perlu ini, saya awali dari seperti ini, keselamatan jalan tidak hanya ditentukan oleh pelaku pengemudi, ya, tetapi juga oleh kualitas perencanaan konstruksi, ya, kualitas perencanaan konstruksi, inspeksi, pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur. Nah, sayangnya, setelah kecelakaan terjadi, perhatian publik

0: menunggu waktu dulu. Ini yang perlu dapatkan, yang perlu diperhatikan. Nah, kalau dapat, dengan itu adalah adanya pemerhati di lapangan, pengawasan. Ini perlu termasuk dengan rambu-rambu tadi gitu. Jadi demikian saudara-saudara Pak.
1: Oke, baik ya. Pak Aprizal. Dari Bang Ferry, Bang, kita juga ada di penghujung waktu ini, Bang. Apa pesannya, Bang, melalui diskusi kita dengan topik infrastruktur Jalan Bintan antara kebutuhan anggaran dan prioritas ini, Bang?
2: Jadi saya sampaikan sedikit, Pak, menanggapi pertanyaan tadi bahwa beberapa ruas jalan yang memang dalam kondisi rusak itu artinya terkait anggaran, memang untuk anggaran sedang kita coba juga seperti yang disampaikan Pak Dewan tadi, bahwa ada anggaran dari melalui IJD dan DHK, Pak. Jadi untuk jalan Kampung Banjar, ya mudah-mudahan mohon dukungan untuk tahun depan kita sudah usulkan ke DHK dan alokasi khusus. Mudah-mudahan ada dapat dikucurkan dananya dan segera kita melakukan perbaikan, Pak. Karena kerusakan itu memang awalnya kita lakukan pemeliharaan perbaikan sementara, namun melihat kondisi yang sudah cukup rusak, itu artinya penanganannya menjadi penanganan rekonstruksi, Pak. Artinya perbaikan ulang dari pondasinya lah kita bilang itu, Pak. Jadi mudah-mudahan bisa melalui anggaran DAK bisa kita tangani. Demikian juga yang jalan berakit, Pak. Nah, itu kita usulkan di tahun depan melalui dana impres jalan daerah, Pak. Dan beberapa ruas jalan juga sudah kita sampaikan. Nah, terkait prioritas penanganan seperti saya sampaikan tadi, dan Pak Prijal izin bahwa untuk melakukan penanganan jalan ini memang di awal dari pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan sudah kita lakukan, memang artinya seandainya belum maksimal kita upayakan semaksimal mungkin, Pak, melalui aplikasi Silubang dan penilik jalan, Pak. Jadi mudah-mudahan dengan upaya-upaya kita yang kedepannya bisa mohon dukungan dari masyarakat juga, kiranya nanti jalan-jalan kita bisa lebih baik lagi, Pak, lebih bagus, penanganannya lebih maksimal dan anggarannya juga bisa optimal untuk melakukan penanganan kerusakan jalan tersebut, Pak.
1: Oke, baik. Bang Ferry, dari Bang Suprapto, Bang, dari Dewan, apa nih pesannya ini, Bang? Halo, Bang Suprapto?
3: Halo?
1: Ya, masih terhubung, Bang.
3: Ya, ya. Tentu apa yang menjadi keinginan masyarakat yang hari ini terakumulasi melalui aspirasi-aspirasi disampaikan, salah satunya melalui RRI, tentu ini menjadi bahan untuk kita bekerja lebih baik lagi, bekerja lebih ekstra lagi, sehingga harapan yang diinginkan antara kebutuhan, anggaran, dan prioritas pembangunan itu bisa seiring dan sejalan, sehingga harapan kita pembangunan yang ada di Kabupaten Bintan, karena pembangunan ini tidak hanya bicara infrastruktur, tapi bicara sumber daya manusia, bicara kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, ini semuanya bisa berjalan dengan baik dengan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua adalah terhadap aset-aset jalan yang hari ini sudah dibangun melalui APBD maupun APBN atau melalui sumber-sumber yang lain, mari sama-sama kita rawat dan kita awasi. Kalau kemudian dirasa ditemukan ada sesuatu yang perlu disampaikan, maka ada ruang-ruang yang sudah disiapkan, salah satunya di PUPR ada aplikasi Silubang, mari kita gunakan. Dan kami di DPRD akan mengawasi program itu sehingga program yang sudah disusun itu bisa berjalan dengan baik. Begitu, Bang Ferry. Terima kasih Pak Menteri dan Pak Aprizal juga.
0: Oke. Okay.
3: Insya Allah nanti bertemu langsung di Kopi Darat.
0: Insya Allah.
1: Dari Pak Aprizal apa nih, Pak, pesannya, Pak?
0: Pesan saya terakhir sedikit saja. Saya mengharapkan kepada pemerintah untuk melakukan analisis berbagai kemungkinan adanya kelalaian penyelenggara di jalan dalam memenuhi standar pelayanan minimal SPM, inspeksi, pemeliharaan, dan manajemen berisiko. Ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Sekian, terima kasih.
1: Oke, baik, Pak Aprizal, terima kasih. Bang Suprapto, selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, terima kasih, Bang, sudah bergabung bersama kami di pagi ini, Bang, walaupun mulai di Zoom.
3: Sama-sama, Mas Febri. Terima kasih juga sudah diundang.
1: Baik, dan juga bersama Bang Gunawan Ferianto dari PLT Kabid Bina Marga Dinas PUPR, Bang, sudah hadir di studio, Bang. Dan juga Pak Aprizal selaku Ketua Hikatama Kepri ini, Pak.
0: Iya. Yeah.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, pembangunan infrastruktur jalan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, kemampuan anggaran daerah, dan penetapan prioritas yang tepat. Semoga gagasan yang telah

disampaikan menjadi bahan berharga dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Demi mewujudkan infrastruktur jalan yang berkualitas, aman, merata, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Febriansah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
4: Berikan di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
3: Liza Andriani.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Rika Pertiwi.
6: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
3: Rima Melati.
6: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini. Hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim kepolisian negara Republik Indonesia diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo di Solo, Provinsi Jawa Tengah dan menemukan sebuah bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Polri temukan bunker besar berisi 6.000 triliun di rumah Jokowi di Solo. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan video, pengunggah mencantumkan label video tersebut dibuat oleh AI dan hasil uji Hive Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tinggi, yakni mencapai 99,9%. Cek fakta kedua, pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan pekerjaan Ajinomoto tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melalui akun Instagram resmi @ajinomoto.indonesia, perusahaan telah menegaskan setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui kanal resmi ajinomoto.co.id/id/lowongan-pekerjaan atau ajinomoto.co.id. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Lizandriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Halo RRI.
2: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik? Antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
3: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
3: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI Pro 1, RRI Tanjung Pinang. Kembali mengudara untuk pagi hari ini bersama saya Liza.
4: Dan saya Ricky Heril Huda.
3: Takut mic-nya dimatikan,
4: iya,
3: ya.
4: Iya, karena kali saya emang suka iseng.
3: Enggak iseng, bingung aja terlalu banyak ya.
4: Ya kalau gitu marahin tuh tim teknik.
3: Iya.
4: Kenapa banyak tombolnya? Enggak,
3: banyak tombolnya ya kan? Jadi bingung mana?
4: Bingung yang mana satu.
3: Iya. Sehat ya Ricky?
4: Alhamdulillah sehat. Kali saya gimana?
3: Alhamdulillah.
4: Semangat ya.
3: Wasyukurillah.
4: Masih di awal bulan Agustus nih, harus semangat.
3: Oh iya.
4: Nah, bulan kemerdekaan kita.
3: Oh iya benar, merdeka.
4: Merdeka.
3: Masya Allah. Senang sekali kita di pagi hari ini ketemu lagi di ya. Acara apa Ricky?
4: Halo RRI. Seperti biasa di Senin, Rabu, dan hari Jumat ya kali saya.
3: Iya. Untuk Anda yang ingin mengadukan, menginformasikan keluhan terkait dengan pelayanan publik.
4: Iya.
3: Atau ada berita kehilangan.
4: Betul.
3: Boleh sampaikan ke mana Ricky?
4: Ke 0717-27-27-100 atau bisa juga di nomor telepon WhatsApp kita ya di 0811-77-89-830.
3: Iya.
4: Oke.
3: Jadi untuk Anda yang sudah stay di sini mau ikutan telepon, jangan ragu-ragu.
4: Silakan.
3: Tapi kalau misalnya ragu untuk telepon, bisa kok kirim pesan.
4: Iya.
3: Nanti Ricky yang bacakan.
4: Siap. Kalau untuk awal bulan saya bisa bacakan.
3: Oh gitu. Jadi akhir bulan nggak mau baca?
4: Kayak aja lah.
3: Oh gitu.
4: Kalau akhir bulan mata agak rabun.
3: Oh. Ngaruh gitu ya. Baru tahu saya. Soalnya saya mau tahu awal bulan, mau akhir bulan sama aja gitu kan. Saking semangatnya.
4: Iya. Yeah. Semangat kali
3: okay. Iya, jadi bisa kirim pesan aja ya di 0811-77-89-830. Kita angkat untuk penelpon pertama. Ricky silakan angkat.
4: Halo, Harry, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Halo.
4: Selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum. Halo, RRI.
4: Iya, waalaikumsalam.
5: Halo. Rica Andiani dan Bu Ricky.
4: Iya.
5: Apa kabar? Pagi ini sehat walafiat.
3: Alhamdulillah. Para Sino juga semoga sehat ya.
4: Semangat nih para Sino.
5: Iya. Semoga kita tetap sehat ya.
3: Amin.
5: Tiap hari semangat dan kalau bisa menjalankan tugas dengan sukses ya.
4: Iya, amin.
5: Jadi terkait dengan acara Haru RRI ini, memang ini bukan dari apa ya keduaan saya tak pribadi, tapi ada seorang ibu-ibu nih menyampaikan ke saya, dia sering mendengar siaran RRI Pro 1 terkait Haru RRI ya.
3: Bu, siapa tuh namanya?
5: Namanya Ibu Isni.
3: Bu Isni. Bu Isni, selamat pagi Bu Isni.
4: Bu Isni pasti mendengarkan ini.
5: Jadi kayak gini. Dia kan sakit ya, penyakit dalam gitu ya. Jadi dia sakit tuh kan antri di RSUD itu. Jadi antri di RSUD itu.
3: Kota ya?
5: Ya.
3: RSUD Kota?
5: Ada di Bintan.
4: Oh, Bintan. Oke,
3: okay,
4: baik.
3: Bintan. Baik.
5: Jadi RSUD Bintan itu dia dia heran karena kenapa saya udah duduk lama di situ kok ada orang datang langsung langsung dilayani, dipanggil gitu ya. Dan dia tapi dia tidak tahu bahwa mungkin kedudukan saya mereka itu udah daftar pakai
3: online.
5: Digital
3: yeah,
5: kan?
3: Online di HP ya.
5: Sedangkan dia tidak kan itu.
3: Mungkin. Okay.
5: Jadi maksud saya mungkin dari sudah harus bijak kalau memang ada orang yang sakitnya walaupun tidak masuk UGD atau IGD, tapi dia lihat penyakit orang itu dia udah tak tahan katanya. Jadi tolonglah sampaikan ke RRI, dia bilang saya tuh nggak tahu caranya mendaftar. Jadi bagaimana caranya sih mendaftar itu pun saya lama-lama nunggu di situ kan saya sakit, dipanggil berjam-jam saya nahan sakit, kata dia kan.
3: Okay.
5: Jadi itu mungkin perlu dievaluasi bagi pihak rumah sakit untuk melihat di samping antrian itu sesuai dengan antrian yang digital itu, nah kemudian juga lihat juga kepada orang yang tidak pakai antrian digital datang langsung itu ya. Yang kedua, ya tadi sudah saya sampaikan juga, sering sampaikan bahwa sekitar tugutannya itu ada bukan hanya lampu gelap tapi ada lubang dua yang besar. Jadi yaitu kalau orang yang matanya kurang awas karena gelap tentu melanggar lubang. Nah, lubang kalau ya belum terjadi kecelakaan. Jadi kalau kecelakaan kan jadi fatal. Semua kiranya pihak terkait.
3: Iya, tepatnya di mana Bapak? Ya. Lubang besarnya Bapak?
5: Lubang besar di sekitar Tugu Tanjak.
3: Di sekitar Tugu Tanjak. Okay.
5: Ah, Tugu Tanjak ada lubang dua itu. Jadi ya tadi sudah sampaikan lebarnya kurang lebih diameter 50 cm. Okay. Dalamnya mungkin ada 15 cm.
4: Baik.
5: Ada dua lubang sehingga sebenarnya kalau diselesaikan dengan apa ya, semen saja satu sak, ada yang peduli gitu atau dari kelurahan atau kecamatan atau pihak PU untuk tutuplah lubang itu, kemudian dikasih rambu-rambu supaya tidak dilanggar. Nanti kalau baru ditutup kemudian dilanggar kan malah apa istilahnya keluar kan, istilahnya kena berlecak-lecak gitu kan. Jadi dikasih tanda, dikasih lampu sehingga lubangnya bisa tertutupi lah, daripada nunggu-nunggu dari pemeliharaan dari PU kan lama. Jadi itu ya itu aja lah. Apaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, terima kasih para Sino.
3: Iya, para Sino di Kijang ya. Baik, Bu apa tadi nih, Bu Isni ya?
4: Isni ya, betul.
3: Ya juga semoga lekas sembuh ya, Bu.
4: Amin,
3: ya.
4: Amin.
3: Oke, yang lain di line telepon dan juga WhatsApp masih kami terima untuk Anda di pagi hari ini. Di line telepon dan juga WhatsApp di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tadi di dialog cukup ramai juga yang menyampaikan karena juga tentang infrastruktur.
4: Betul.
3: Wah, jadi tadi juga di opini juga cukup ramai, bahkan ada yang beberapa yang enggak keangkat teleponnya, mohon maaf. Wah. Kali. Jadi terkait dengan infrastruktur jalan ya, itu sangat banyak yang
4: khususnya
3: antusias.
4: Di Bintan ya kali saya.
3: Tapi tadi juga ada yang menyampaikan terkait dengan Tanjung Pinang juga. Tidak menutup kemungkinan untuk Tanjung Pinang juga. Jadi banyak yang mengatakan ini harus jadi perhatian karena jalan ini sangat penting dan tidak boleh disepelekan.
4: Betul.
3: Karena kalau disepelekan akan menjadi penyebab kecelakaan.
4: Iya,
3: jadi ya tadi memang seru sekali dan juga sudah ditanggapi oleh narasumber-narasumber. Tiga narasumber sekaligus tadi dihadirkan di dialog Tanjung Pinang pagi ya. Kita terima telepon dulu. Baik. Halo, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum.
3: Halo Rari.
2: Assalamualaikum. Selamat pagi Bang Riki dan Bu Liza.
3: Iya, pagi. Waalaikumsalam pagi. Pak Sony, silakan.
2: Ya, terima kasih. Halo RRI, pagi hari ini saya mengangkat tentang informasi-informasi tentang keluhan masyarakat. Seperti salah satunya jalan berlubang, harga-harga yang tak terkendali ya, seperti minyak kita ada tapi terbatas. Kemudian ikan-ikan pun terjadi perbedaan harga. Kemudian masalah pemilihan RT RW sudah selesai ya. Nah, berdasarkan itu tadi, makanya dalam suatu organisasi kecil maupun besar, saya itu harus mempunyai seorang ketua atau kepala. Dan ketua dan kepala ini ditunjuk berdasarkan musyawarah bersama. Tujuannya agar kita mendapat ketua atau pemimpin yang bijaksana. Hingga dia bisa melakukan pemikiran untuk membenahi permasalahan-permasalahan seperti harga, seperti jalan, dan lain sebagainya. kan okay. gitu. Jangan sampai tanda-tanda yang disampaikan oleh masyarakat setiap opini ini dibiarkan saja. Itu kan tanda-tanda sinyal. Kalau kita berobat itu istilahnya, saya seorang dokter, saya periksa Mbak Liza. Mbak Liza ini sepertinya dari mata-matanya kayaknya lemah gitu, mungkin dari malam tidur ya, kan gitu kan? Begadang gitu kan? Baik. Kalau Mbak Masriti, saya lihat Masriti ini badannya gemuk nih, pasti banyak makan, kan gitu analisanya kan?
3: Oke, jadi?
2: Jadi saya nasihatkan, Masriti kalau bisa makannya dikurangi Masriti. Kalau bisa banyak makan sayur.
3: Terkait dengan pelayanan publik ya Bapak, itu aja Bapak.
2: Jadi berdasarkan itu tadi, jadi kalau bisa pemimpin itu cepat menanggapinya Mbak.
3: Baik, oke Bapak.
2: Pembantu-pembantunya. Nah pembantu-pembantunya tuh bekerja bagaimana supaya harga ikan itu stabil. Jalan tak berlubang lagi. Nah itu yang kami harapkan Mbak Liza.
3: Iya Bapak.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony di Sejang ya. Dan kita juga punya voice note dari Bapak Tris Budi di Pancur. Selamat pagi Bapak Tris Budi sebelumnya.
4: Selamat pagi Bapak Tris Budi di Pancur ya.
3: Beliau selalu ikutan opini publik. Pernah juga telepon sekali saya dengar suaranya. Nah kali ini beliau kirim voice note. Kita dengarkan dulu voice note dari Pak Tris Budi di Pancur.
6: Saya ingin menyampaikan ini kepada Bapak Gubernur, untuk Bapak Gubernur dan manajemen Rumah Sakit Umum Provinsi. Sudah agak lama terdengar bahwa MRI di RSUP itu sakit, rusak. Sepertinya belum ada atau tidak ada upaya untuk perbaikan atau apa selanjutnya. Karena setiap pasien yang mau MRI dirujuk ke Awal Brus Batam. Tentu ini memberatkan pasien, transportasinya dan sebagainya kan. Mohon kepada Bapak Gubernur dan manajemen RSUP, semoga bisa segera MRI yang ada itu diperbaiki atau gimana begitu. Mungkin kesalahan teknis dari teknisinya atau apa sehingga tidak bisa berfungsi. Terima kasih, semoga mendapat perhatian untuk masyarakat.
7: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI. Ya masih di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang, tadi sudah kita dengarkan dari Bapak Tris Budi di Pancur ya, terkait dengan MRI di RSUD Raja Ahmad Tabib. Kita angkat telepon dulu. Halo, boleh, selamat pagi. Halo, Halo RRI.
8: Halo RRI, 2R juga nampaknya, Liza Andriani sama Ricky Alhuda ya.
4: Oke, baik Pak Umar.
8: 2R kan?
4: 2R.
3: Loh kok R? Saya kan L.
4: Riza.
8: Oke, Riza.
3: Baik, silakan Pak Umar, apa yang mau disampaikan?
8: Bapak Tris Budi tadi menyampaikan masalah RRI di Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Provinsi ya. Memang Pak Umar juga menanggapi, kesian mereka-mereka yang diopor ke Batam itu. Sebabnya taruhlah ongkosnya yang tidak tahan juga. Kalau masalah berobat ya taruhlah ditanggung oleh PJJS kan. Jadi bermohon, memang ada permohonan tadi saya dengar Pak Gubernur untuk memperbaiki yang rusak itu ya. Jadi saya sarankan juga setiap rumah sakit provinsi itu dokternya harus senantiasa aktif di situ. Jangan nanti mereka pergi ke sana, dokternya nggak masuk, mm-hmm. balik lagi, pergi lagi besoknya, jumpa dokternya, akan kesian juga, ongkosnya juga nih, Riki. Mm-hmm. Jadi dokter itu benar-benar harus aktif di situ, kecuali dia berhalangan sakit atau macam mana atau begitu. Mm-hmm. Kalau dia ada acara di mana-mana baru. Itu harus ada dokter penggantinya untuk sementara. Jadi kadang-kadang kesian kita nengok ibu-ibu yang bapak-bapak yang pergi ke rumah sakit provinsi itu, dokternya tak ada hari ini. RI-nya rusak hari ini. Ya. Belum diperbaiki. Opor ke Batam. Aduh, ongkos ke Batam tuh dari sini dah 89.000. Belum lagi dari naik
4: transportasi taksinya.
8: Naik taksi dari Bungur ke Batam berapa, ke
4: Masakit.
8: Kupang berapa?
4: Betul,
8: ya. Kesian ongkosnya. Kesian mereka-mereka itu belum makan minumnya lagi.
4: Iya.
3: Oke.
8: Okay. Ya. Tohon, molo, tohon apa, Pak Gubernur, tolong didengar, Pak. Harus juga harus dipersiapkan itu, Pak. Kita ini bukan orang semua, bukan orang kaya semua, Pak. Banyak orang susah.
3: Baik.
8: Jadi para gubernur, para pihak berkepentingan, dengarkan keluhan masyarakat. Baik pun di RSUD Kota Tanjung Pinang. Nah, ini masalah obat pun masih juga yang agak lambat. Nunggu antri, nunggu obat itu bagian berhari-hari. Ya, balik kita, pergi kita, gak sekian ongkosnya. Itulah di opini publik ini. Jadi apa, di
4: hari ini, baik, ya. Baik,
8: Pak Umar. Jadi itulah yang Pak Umar sarankan dan Pak Umar sampaikan.
4: Iya.
3: Oke, okay, Bapak.
8: Itu aja semuanya ngeluh.
3: Iya. Terima kasih, Bapak.
8: Ya, itu aja Andriannya dua R ya.
4: Iya, baik.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar di Soekarno-Hatta. Di belakang Pak Umar masih kami nantikan telepon dan juga WhatsApp Anda yang ingin bergabung di Halo RRI. Pak Yanto telepon kembali, Pak Yanto.
4: Tadi sepertinya Pak Yanto mau masuk juga.
3: Iya, keduluan sama kedulauan Pak Umar ya. Iya. Silakan telepon Pak Yanto, telepon kembali di 0771 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Apa yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI untuk pagi hari ini. Sekilas info juga tadi kita sudah dengar juga iklan Bintang Radio.
4: Iya.
3: Iya, jadi pendengar Anda juga bisa bergabung ya di Bintang Radio. Betul. Ya, tapi emang ada ininya ya, ada syarat dan ketentuan.
4: Iya dong.
3: Gak semua ya. Liza gak bisa ikut nih.
4: Udah gak bisa.
3: Oh iya, terkait dengan MRI nanti kita juga akan hadirkan tanggapan.
4: Dari siapa nih, Kak Liza?
3: Dari siapa? Nanti dari, kita akan dengarkan tanggapannya langsung dari narasumber kita. Kak Liza
4: suka main rahasia-rahasiaan memang deh.
3: Iya, untuk Anda yang ingin mendengarkan tanggapan terkait dengan layanan MRI di RSUD Raja Ahmad Thabib, nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Tapi setelah kita dengarkan dulu iklan Bintang Radio berikut ini.
9: Bintang Radio Indonesia 2020 diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Masih di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan tadi juga sudah kita dengarkan ya iklan tentang Bintang Radio kategori laki-laki, lagunya bagus-bagus.
6: Ayo, siapa yang mau daftar?
5: Saya.
6: Gak bisa, Kak Lisa.
5: Lagian laki-laki.
6: Iya.
5: Kategori perempuannya
6: belum ya,
5: ditunggu aja.
6: Menyusul nanti.
5: Menyusul ya, seperti apa lagu-lagunya dan ketentuannya. Oke, tadi kita juga sudah dengarkan voice note dari Bapak Tris Budi Dipancur terkait dengan MRI di RSUD Raja Ahmad Habib. Dan kita akan dengarkan juga bagaimana tanggapan dari Bapak siapa? Bapak Bambang. Bapak Bambang Utoyo. Aku taunya Pak Bambang doang.
6: Sebagai Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib ya, kali ya.
5: Iya, terkait dengan MRI di RSUD Raja Ahmad Tabib, bagaimana tanggapan beliau? Kita dengarkan bersama, ini dia di Halo RRI.
7: Terkait pelayanan penunjang yaitu MRI atau Magnetic Resonance Imaging, itu memang sudah kurang lebih 4 tahun tidak berjalan. Dulu sempat jalan, cuman ya memang terkait kerusakan-kerusakan, butuh waktu dan butuh anggaran. Kemarin-kemarin itu kan dirujuk ke Rumah Sakit Awal Bros, Batam, karena yang ada hanya 2 di kita dengan di Rumah Sakit Awal Bros. Tapi tahun ini kami sudah melakukan perbaikan dan sudah jalan. Alhamdulillah di awal bulan kemarin sudah jalan.
8: Sekarang kami masih menunggu alat untuk mencetaknya atau printernya. Kalau belum dicetak masih bisa dilihat lewat komputer. Cuman kan untuk sebagai arsip ya perlu dicetak juga. Ini masih menunggu alat ya sampai dari Jakarta.
2: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
2: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, sudah kita dengarkan ya tanggapan langsung dari Bapak Direktur RSUD Raja Ahmad Tabib, ada Bapak Bambang Utoyo. Jadi layanan pemeriksaan magnetic resonance imaging atau MRI di Rumah Sakit Umum Daerah itu memang sudah kurang lebih 4 tahun. Karena rusak makanya enggak bisa digunakan, namun sudah bisa beroperasi kembali emang awal bulan ini. Mungkin
6: akhirnya.
5: Iya, mungkin Pak Tris Budi kemarin itu terakhir akhir bulan lalu kali ya, belum tahu informasinya. Jadi kita update awal bulan ini memang
6: sudah
5: baru saja.
6: Baru saja
5: sudah bisa beroperasi kembali. Jadi Direktur RSUD RAT Bambang Utoyo ini menyampaikan perbaikan alat medis tersebut telah selesai dikerjakan awal bulan ini setelah mendapatkan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Butuh anggaran juga.
6: Pasti dong.
5: Iya, enggak sedikit. MRI ini adalah fasilitas pemeriksaan penunjang medis yang sangat krusial ya, untuk mendeteksi luka atau cedera organ yang di dalam ya, yang tidak bisa terlihat melalui pemindaian CT scan atau USG.
6: Betul.
5: Fasilitas ini umumnya digunakan untuk penanganan spesialisasi penyakit dalam, saraf hingga bedah. Jadi pertanyaannya, Lisa juga sempat bertanya-tanya, bedanya apa sih sama CT scan?
6: CT scan sama MRI ya,
5: bedanya ternyata kalau kata dilansir dari Alo Dokter ya, kalau CT scan itu pakai sinar X dan komputer untuk membuat foto bagian dalam tubuh kita.
6: Iya, tahu-tahu. Yo, itu CT scan.
5: Itu CT scan. Kalau MRI ya, itu memakai medan magnet yang kuat dan gelombang radio. Kalau CT scan itu cuman 5-10 menit di ruang terbuka. Kalau MRI itu makan waktu yang lebih lama, 30-60 menit dalam tabung sempit dengan suara mesin.
6: Ya kita
5: mesin.
6: Masuk ke dalam tabung ya.
5: Iya, jadi
6: bulat itu kan, iya, kita masuk ke dalam. Iya dong.
5: Emang pernah? Aku gak pernah deh kalau MRI.
6: Lihat di film-film.
5: Iya, film-film benar gitu. Sekali. Kalau CT scan kita udah berkali-kali ya.
6: Kalau medical check up kan.
5: Nah, MRI ini memang gak boleh pakai-pakai yang bisa memicu ini kena magnet kan.
6: Iya, magnetik betul kan.
5: Jadi kayak
6: logam-logam itu harus dilepas semua
5: gak
6: ya.
5: Boleh. Kalau bros, bros baju untuk perempuan juga gak boleh.
6: Anting peniti juga gak boleh, peniti.
5: Gitu. Boleh. Betul, betul. Ada telepon dulu. Halo.
6: Oke, kita Halo RRI.
9: Halo RRI. Assalamualaikum Mbak Lisa, Bung Riki.
5: Waalaikumsalam. Amin. Pak Yanto sehat juga. Silakan Pak Yanto, apa mau disampaikan Bapak?
9: Meneruskan tadi dengan anggota Dewan Bintang Pak Proto ya. Ini Bapak yang dekat perbatasan Sungai Pola itu Bapak. Semua itu ada tiangnya, ada lampunya, sudah menjelang 3 tahun ini namun tidak ada tanggapan, janji dan janji ya. Mungkin kalau janji sebulan 3 bulan oke, dia mau masuk 3 bulan loh. Jadi Bapak, tiang itu ada, lampunya ada. Boleh Bapak cek kalau mau ke Tanjung Pinang sebelah kiri Bapak.
5: Tadi enggak sempat ya.
9: Lampu itu tadi sempat Mbak Lisa, cuman saya enggak menyampaikan, saya karena terlalu singkat enggak menyampaikan bahwa tiangnya itu ada, lampunya ada, cuman mati. Makanya saya melanjutkan lagi di Halo RRI buat anggota Dewan Bintang Pak Broto. Tiangnya itu ada Bapak, Pak Subroto ya. Tiangnya itu ada, lampunya itu mati Bapak menjelang 3 tahun. Dan juga Bu Pepe menanggapi namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan. Ya mudah-mudahan ini jangan asal nanggapi, cuman kita tindakan yang penting untuk kepentingan masyarakat Bintan dan Tanjung Pinang, khususnya Kepri kan gitu ya.
6: Betul.
9: Mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya saya opini, mungkin orang banyak bosan mendengar lampu-lampu Pak Yanto ya. Karena Kabupaten Bintan ini boleh dikatakan saya menganggap itu tidak ada sekali tanggapannya mengenai penerangan jalan, lampu.
5: Kalau penerangan jalan Pinang itu ada nomornya, Bapak udah pernah hubungi belum Bapak?
9: Sudah. Kalau jalan saya ada. Semuanya saya ada Mbak Lisa. Tapi mengenai lampu merah di Simpang Kurim itu, kalau mati lampu segera dihubungin Bapak ini. Sejak ada tanda-tanda, ada nomor teleponnya HP di situ, saya nggak perlu lagi tanggapan di tempat Bapak yang siapa itu nggak paham, nggak tahu. Ada tulisannya di lampu merah, kalau mati lampu hubungin ini. Gitu loh. Tapi ya, tapi ini kan sudah mati lampu, saya udah janji kalau mengenai kayak gini saya no comment. Ya jelas. Nah, itu aja Mbak Lisa, mudah-mudahan Pak anggota dewan tadi mendengarkan, boleh dicek ini kebenarannya saya. Tiang ada, lampu ada, cuman mati Bapak. Itu aja Mbak Lisa, Bung Riki. Selamat pagi, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tapi kalau terkait dengan lampu jalan juga, nanti kita punya info, kita kasih tahu, barangkali Bapak belum tahu kali ya. Nanti kita akan sampaikan. Kita break sebentar setelah yang satu ini ya.

0: Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI. Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung masih kami terima.
2: Boleh,
1: ya.
2: Masih ada waktu ini.
1: Silakan, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk menyampaikan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik.
2: Sama Kak Liza, Mariki, apalagi.
1: Atau juga ada berita kehilangan, pendengar, boleh Anda sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp kami untuk pagi hari ini di Halo RRI. Dan tadi bicara tentang lampu ya. Jadi kemarin kita dapat informasi dari tim pemberitaan ya.
2: Ya betul. Ya, ini jadi, khusus untuk daerah Bintan ya. Kebetulan ya Kaliza ya. Jadi ada layanan pengaduan nih untuk penerangan jalan umum.
1: Iya, dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan.
2: Ya, betul.
1: Layanan pengaduan bagi warga Bintan yang melihat lampu penerangan jalan umum yang berlokasi di perumahan dan permukiman yang tidak berfungsi atau mengalami kerusakan bisa mengadukan ke kontak yang tersedia.
2: Iya.
1: Nomornya berapa, Riki?
2: Di 0813-7614-791. Saya ulangi ya.
1: Pelan-pelan.
2: Di 0813-7614-7919.
1: Gampang nomornya.
2: Betul.
1: 0813-7614-7919. Tapi harus ada yang dilampirkan.
2: Betul. Ada syarat-syaratnya nih.
1: Benar. Syarat-syaratnya harus ada nama pelapornya, nomor yang bisa dihubungi, ada foto lampunya.
2: Betul.
1: Kemudian koordinat titik lampu. Nah, ini untuk layanan pengaduan bagi warga Bintan yang melihat lampu penerangan jalan umum yang berlokasi di perumahan dan permukiman tidak berfungsi atau mengalami kerusakan.
2: Betul sekali.
1: Mungkin juga bisa follow-follow Instagramnya ya. Instagramnya PJU Kap Bintan, Facebooknya PJU Kap Bintan ya. Dan alamatnya di Barek Motor, Kelurahan Kijang Kota ya. Teleponnya ada juga. Oke, jadi itu mungkin bisa dicoba ya. Buat Pak Yanto salah satunya, apakah sudah pernah kesini menghubungi nomor yang disebarkan oleh pihak Perkim? Kalau belum mungkin bisa dicoba ya Bapak, asal ada foto dan juga koordinat titik lampunya tadi.
2: Semoga ada respon cepat ya dari pihak ini ya, Perkimnya ya Kaliza ya.
1: Iya benar sekali. Nah tapi kalau misalnya terkait dengan lubang, ada juga tuh dari pemerintah Kabupaten Bintan. Jadi pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan atau PUPRP kemarin itu sempat meresmikan aplikasi. Ya, sistem aplikasi kayaknya sih ini web ya.
2: Apa tuh?
1: Coba Lisa cek dulu. Ini sistem informasi jalan berlubang, namanya Silubang.
2: Bagus ya namanya Silubang.
1: Sistem informasi jalan berlubang. Nah, ini ternyata sebuah platform digital untuk pelaporan kondisi jalan rusak secara langsung oleh masyarakat.
2: Oke, baik.
1: Jadi sudah diluncurkan oleh Dinas PUPR Bintan dan jadi untuk pendengar yang barangkali melihat ada kerusakan jalan, jalan-jalan berlubang, jalan rusak, boleh menggunakan Silubang ini. Platform digital ya. Luar biasa.
2: Sebetulnya enak Silubang itu kan bisa enak
1: sebetulnya. Nah, jadi untuk Anda yang ingin bergabung masih kami terima, silakan di telepon
2: dan WhatsApp.
1: Iya, sedikit lagi kita mau tutup ya,
2: betul,
1: pendengar.
2: Kalau sama Kaliza tuh memang terasa waktu sebelum
1: Alah. Oh iya, kemarin juga Pak Rasino sempat bicara tentang jam malam dan
2: betul.
1: Ya, jam malam dan juga siswa-siswa yang nakal ya.
2: Kenakalan remaja lah.
1: Iya, kenakalan remaja Lisa. Seperti itu. Nah, jadi ini juga ada respon dari Satpol PP Bintan.
2: Iya, baik.
1: Iya, jadi kemarin Satpol atau Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Bintan sudah menggelar sosialisasi gerakan cegah nakal. Gegana.
2: Wow, kayak ini ya. Penjinak bom ya.
1: Iya, jadi untuk Anda ingin

0: ataupun trust wheel lah ya.
1: Yeah.
0: Kemudian ada jalan berlubang. Kemudian kalaupun cepat ditangani, pastilah warga masyarakat senang. Jadi tidak ada permintaan lagi, usulan lagi ya atau ini.
1: Yeah.
0: Kemudian satu lagi jalan Tanjung Pinang bersih dan pokoknya mantap bersih gitulah, sampah-sampah organik tidak ada. Yang jelas ke depan Tanjung Pinang dapat julukan, dapat slogan Tanjung Pinang bercahaya. Kita mengharapkan itu. Kita mengharapkan pada pihak terkait untuk menangani dan memenuhi atas permintaan para penelpon di setiap harinya ada seperti ini.
1: Baik.
0: Itu aja.
1: Oke.
0: Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Demang di Sulaiman Abdullah ya?
2: Iya.
1: Iya kah?
2: Betul.
1: Widu Winangun atau Sulaiman Abdullah?
2: Widu Winangun. Saya baru bertemu Pak Demang semalam.
1: Widu Winangun. Wah, agak ngantuk sepertinya Riki.
2: Gak
1: ya.
2: Gak jauh tapi Kaliza, gak jauh.
1: Oh iya, baik. Tetangga ya. Yeah. Oke, pendengar di mana saja berada, kita sudah ada di ujung waktu. Terima kasih. Sudah, kamu sudah bicara dua kali itu pagi
2: bisa
1: ini
2: ditambah
1: ya.
2: Bisa ditambah gak sih Halo RR ini jamnya?
1: No.
2: Oke.
1: Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami, sudah mendengarkan dan juga sudah bergabung menyampaikan informasi keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik di Halo RR pendengar. Nanti hari Jumat ya, sama Riki ya?
2: Saya sendiri kali ya.
1: Maaf,
2: tenang saja.
1: Maaf, cuma saya libur tidak bisa menemani. Dan setelah ini pendengar jangan kemana-mana karena ada rekan penyiar berikutnya nanti di Tanjung Pinang siang ada rekan Rima Melati akan menemani Anda. Terima kasih Riki sudah menemani.
2: Sama-sama kali ya.
1: Kita pamit dari Halo RRI dan juga Tanjung Pinang pagi. Tetap bersama kami di mana?
2: Di mana ya? Di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: RRI terus mengudara
2: untuk Indonesia.
3: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo
3: RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja, orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
7: Kilau Pancasila,

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita berjumpa dengar tepatnya di hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Saya Rima Melati menemani Anda dengan rangkaian acara dan informasi. Dan mengawali kebersamaan kita untuk siang hari ini pendengar, kita bersama di program Jendela Kepri dengan tema anti narkotika, selamatkan generasi bangsa. Pendengar, tentu kita tahu bahwa narkotika ini bukan lagi sekedar persoalan hukum. Narkoba telah menjadi ancaman nyata bagi kesehatan, kehidupan sosial, bahkan masa depan bangsa. Korbannya tidak mengenal usia, profesi maupun latar belakang. Anak-anak remaja, mahasiswa, pekerja hingga orang tua ini dapat menjadi sasaran peredaran gelap narkotika. Nah, sebagai daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Kepulauan Riau memiliki tantangan yang cukup besar dalam mencegah masuknya narkotika melalui jalur laut. Karena itu, upaya pemberantasan ini tidak cukup hanya dilakukan aparat penegak hukum. Ini dibutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Baiklah pendengar, selama kurang lebih 40 menit ke depan, kita akan membahas bagaimana mengenali bahaya narkotika, upaya pencegahannya seperti apa, serta peran keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas narkoba. Sebelumnya pendengar, kita berhibur dulu ya dengan lagu berikut ini.

Pendengar, narkotika merupakan zat atau obat yang dapat mempengaruhi kerja otak sehingga menurunkan kesadaran dan juga bisa menghilangkan rasa nyeri dan menyebabkan ketergantungan apabila disalahgunakan. Nah, awalnya pendengar, beberapa jenis narkotika itu memang digunakan dalam dunia medis untuk kepentingan pengobatan. Namun pendengar, ketika digunakan tanpa pengawasan tenaga kesehatan atau diperjualbelikan secara ilegal, ini dampaknya sangat berbahaya. Jenis yang sering kita dengar antara lain itu ada sabu, ekstasi, ganja, heroin, dan berbagai narkotika sintetis yang terus berkembang. Nah, yang perlu dipahami pendengar, penyalahgunaan narkoba ini tidak selalu diawali dengan niat menjadi pecandu. Banyak kasus bermula itu dari rasa ingin tahu, kemudian ada ajakan teman juga, ingin dianggap keren atau mencoba sekali karena penasaran. Nah, sayangnya pendengar, sekali mencoba itu dapat berujung pada ketergantungan. Oleh sebab itu pendengar, langkah terbaik adalah tidak pernah mencoba dalam bentuk apapun.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

Pendengar, kita tahu bahwa dampak narkoba ini tidak hanya dirasakan oleh pengguna saja, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Nah, dari sisi kesehatan pendengar, narkoba ini dapat merusak fungsi otak, fungsi jantung, paru-paru, hati, hingga ginjal. Pengguna juga lebih rentan mengalami gangguan mental seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan, halusinasi, bahkan kehilangan kemampuan berpikir secara normal. Nah, dalam kehidupan sosial pendengar, penyalahgunaan narkoba ini sering memicu konflik keluarga. Misalnya putus sekolah ya, kemudian kehilangan pekerjaan, hingga tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba. Nah, tidak sedikit pendengar, generasi muda itu kehilangan masa depannya karena terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Karena itu pendengar, pencegahan itu harus dimulai sedini mungkin melalui pendidikan karakter, penguatan nilai agama, serta lingkungan yang positif tentunya.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: baby, let's get it on like the Marvin Gaye song. And let me see that on like the Cisco song. Cause once I turn you on, there's no turning back. I'm like Don Corleone, ain't no one above that. Ain't no one above me when it comes to loving you. Your pleasure comes first and I'll come after you. You know that you're a gift sent from heaven.
1: Pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 10:37 menit waktu Indonesia Barat. Sebagai wilayah kepulauan yang memiliki banyak pelabuhan serta jalur pelayaran internasional, Kepulauan Riau, pendengar, menghadapi tantangan tersendiri dalam pengawasan lalu lintas barang dan orang. Nah, kondisi geografis ini sering dimanfaatkan oleh jaringan peredaran narkotika internasional untuk menyeludupkan barang haram ke Indonesia. Karena itu, pendengar, aparat seperti BNN, kepolisian, Bea Cukai, TNI AL serta instansi terkait ini terus meningkatkan pengawasan di pelabuhan maupun perairan. Namun pendengar, pengawasan itu tidak akan maksimal tanpa dukungan masyarakat. Jika masyarakat mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan, jangan ragu untuk melaporkannya kepada aparat yang berwenang. Keberhasilan pemberantasan narkoba adalah keberhasilan kita bersama tentunya.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Pendengar, keluarga merupakan benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkoba, di mana orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak, luangkan waktu untuk mendengarkan cerita mereka, mengenal teman-temannya, serta mengetahui aktivitas sehari-hari. Anak yang merasa diperhatikan itu cenderung lebih terbuka ya ketika menghadapi masalah dibandingkan mencari pelarian melalui narkoba. Selain itu, pendengar, tanamkan nilai agama, kedisiplinan, dan juga keberanian mengatakan tidak terhadap ajakan yang negatif. Jangan menunggu anak terjerumus baru melakukan pengawasan. Pencegahan itu selalu lebih baik daripada penanganan. Dan selain itu, pendengar, tentu juga kita pahami bahwa peran sekolah dan lingkungan ini juga sangat penting. Sekolah bukan hanya tempat belajar ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat membangun karakter. Guru dapat memberikan edukasi yang baik tentang bahaya narkoba melalui kegiatan pembelajaran maupun penyuluhan. Organisasi kepemudaan, kemudian komunitas olahraga, seni, dan kegiatan sosial ini juga dapat menjadi wadah positif ya, agar generasi muda itu memiliki aktivitas yang bermanfaat. Lingkungan yang peduli akan lebih mudah mendeteksi apabila terdapat perilaku yang mengarah pada penyalahgunaan narkoba. Dan untuk itu, pendengar, mari ya saling mengingatkan tanpa menghakimi. Mereka yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika juga membutuhkan dukungan agar dapat menjalani rehabilitasi dan juga kembali menjadi manusia yang ingin menjalani kehidupan secara sehat tentunya.
1: Perempuan.
0: Ya, mendengar, untuk lagu berikut ini kita simak ya. Dari Rini Wulandari, Cintai Aku.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Pendengar, memerangi narkoba ini bukan hanya tugas pemerintah atau juga aparat penegak hukum. Perang melawan narkoba itu dimulai dari kita sendiri, dari diri sendiri. Berani menolak ajakan mencoba narkoba, berani memilih pergaulan yang sehat, berani mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat. Berani juga melaporkan jika mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Pendengar, mari bersama-sama ya kita menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, sekolah kita, tempat kerja kita, dan masyarakat agar tetap bersih dari narkoba. Generasi yang sehat itu akan menjadi modal utama ya dalam mewujudkan Indonesia emas. Dan semoga informasi yang kami hadirkan di program Jendela Kepri untuk hari ini dapat menambah wawasan kita, sekaligus juga untuk mengingatkan kita bahwa narkoba itu hanya membawa kerugian dan kehancuran. Mari jadikan keluarga sebagai benteng pertama, lingkungan sebagai pengawas bersama, dan diri kita sebagai pelopor hidup sehat tanpa narkoba. Baiklah pendengar, kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana nanti Anda dapat menyimak ragam informasi dalam Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kali ini kita simak mulai ya dari Rio Febrian. Terlalu

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ? Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern Munchen meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih Munchen, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: You can make a very good game.
3: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
2: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
3: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the ball. Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Prodigy RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: This time it's Hiroki Ito. There was

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga, ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh Macan dan tidak puas. Akan respect juga atas kesempatan dan semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30% dan 40% untuk coach. Jadi tanggal 4 September setelah dimulai.
2: Bek Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si weekend nanti. Ya sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu, walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan dua minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya, kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih satu medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam dua turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, pengalihan arus lalu lintas akibat perbaikan sejumlah ruas jalan di Kabupaten Bintan ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Meningkatnya volume kendaraan di jalan ini dinilai berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur. Pengamat kebijakan publik Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang, Ferry Zone, mengatakan, pendengar, kondisi itu semakin terasa ketika curah hujan tinggi, terutama pada ruas jalan yang menjadi jalur alternatif menuju Tanjung Uban. Beberapa titik mulai mengalami kerusakan akibat beban kendaraan yang dilalui yang meningkat. Dan menurutnya, pendengar, pemerintah perlu memastikan jalan alternatif itu tetap dalam kondisi layak selama proses perbaikan ruas utama berlangsung. Hal itu penting agar mobilitas masyarakat itu tidak terganggu dan kerusakan jalan juga tidak semakin meluas. Dirinya menilai, pendengar, koordinasi antar level pemerintah juga diperlukan karena sebagian ruas jalan itu berada di bawah wewenang kewenangan provinsi maupun pemerintah pusat, dan penentuan kewenangan akan mempengaruhi ya kecepatan penanganan kerusakan. Dan ia menambahkan, kondisi jalan yang rusak ini dapat berdampak pada kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Karena itu, pemeliharaan jalan itu tidak boleh hanya berfokus pada ruas utama, tetapi juga jalur alternatif yang digunakan masyarakat setiap harinya. Ya, dari Melly Guslo, bulan kedua. Tapi ini bulan ke-8 ya, bulan Agustus.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Pendengar, saat ini sudah pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar, semoga kegiatan hari ini atau aktivitas Anda hari ini lancar ya. Dari pagi hingga siang lancar, dan mungkin sebentar lagi Anda bisa istirahat dan makan siang. Dan tentunya ketika Anda bisa beristirahat, nanti Anda akan melanjutkan lagi pekerjaan dengan lebih semangat lagi. Pendengar, untuk informasi berikut ini, perjalanan laut merupakan salah satu moda transportasi yang penting ya bagi masyarakat, terutama di wilayah kepulauan. Namun kondisi cuaca yang ditandai dengan arus laut kuat dan angin kencang ini dapat meningkatkan risiko keselamatan selama pelayaran. Arus laut yang deras ini mampu mempengaruhi stabilitas kapal, terutama bagi kapal berukuran kecil hingga menengah. Sementara itu, embusan angin kencang pendengar tentu dapat memicu gelombang tinggi yang membuat perjalanan menjadi lebih berbahaya dan mengurangi kenyamanan penumpang. Mengutip dari hubla.debhub.go.id, pendengar, banyak faktor yang mendukung kelancaran dan juga keselamatan saat kapal berlayar di laut. Salah satunya yaitu faktor alam atau kondisi cuaca yang akan sangat berpengaruh ya dalam berlangsungnya aktivitas pelayaran di Indonesia. Oleh karena itu, pendengar, informasi tentang perakiraan cuaca ini sangatlah penting ya dalam kegiatan pelayaran. Sebelum melakukan perjalanan, pendengar, masyarakat tentu diimbau untuk selalu memantau ya, memantau informasi perakiraan cuaca. Dan pendengar, informasi tersebut tentu dapat menjadi acuan ya dalam menentukan waktu keberangkatan yang lebih aman.

Imo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladhi wa'adta halat lahu safa'ati yawmal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

serahkan semua perkara kepada Allah, bertawakal kepadanya, percaya sepenuhnya terhadap janji-janjinya, ridho dengan apa yang dilakukannya, berbaik sangka kepadanya, dan menunggu dengan sabar pertolongan darinya, merupakan buah keimanan yang paling agung dan sifat paling mulia dari seorang mukmin. Dan ketika seorang hamba tenang bahwa apa yang akan terjadi itu baik baginya, dan ia menggantungkan setiap permasalahannya hanya kepada Rabb-nya, maka ia akan mendapatkan pengawasan, perlindungan, pencukupan, serta pertolongan dari Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dilempar ke dalam kobaran api, ia mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Maka Allah pun menjadikan api yang panas itu dingin seketika, dan Ibrahim pun tak terbakar. Demikian halnya yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Tak kala mendapat ancaman dari pasukan kafir dan penyembah berhala, mereka juga mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebaik-baik pelindung. Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapat bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menaklukkan setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik hanya bila bertawakal kepada Rabb-nya, percaya sepenuhnya kepada perlindungannya, menyerahkan semua perkara kepadanya. Karena jika tidak demikian, jalan keluar mana lagi yang akan ditempuh manusia yang lemah, tak berdaya ini saat menghadapi ujian dan cobaan? Dan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar beriman. Wahai orang yang ingin menyadarkan dirinya, bertawakallah kepada yang maha kuat dan maha kaya, yang kekuatan amat besar ada padanya. Itu bila Anda mau keluar dari kesusahan dan selamat dari bencana. Jadikanlah "Hasbunallah wa ni'mal wakil" syiar dan semboyan yang selalu menyeliputi langkah hidup Anda. Jika harta Anda sedikit, hutang Anda banyak, sumber penghidupan Anda kering, dan mata pencaharian Anda terhenti, mengadulah kepada Rabb-mu seraya mengucapkan, "Hasbunallah wa ni'mal wakil." Jika Anda takut kepada seorang musuh, cemas terhadap perlakuan orang zalim, atau khawatir dengan suatu bencana, maka ucapkanlah dengan tulus kalimat ini, "Hasbunallah wa ni'mal wakil."

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu?

ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Layanan pemeriksaan MRI di RSUD Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau kembali dapat dimanfaatkan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bintan terus mempersiapkan mutasi dan pengisian jabatan guna menyegarkan OPD. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Rima Melati. Kami sampaikan berita yang pertama. Setelah sempat tidak beroperasi akibat kerusakan alat, layanan pemeriksaan magnetik Resonance Imaging atau MRI di RSUD Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau kini kembali dapat dimanfaatkan masyarakat.
1: Layanan pemeriksaan magnetic resonance imaging atau MRI di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang telah kembali beroperasi setelah sempat terhenti selama kurang lebih 4 tahun akibat kerusakan alat. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang, Bambang Utoyo, mengatakan perbaikan alat telah selesai dilakukan pada awal Agustus setelah memperoleh dukungan anggaran. Saat ini satu-satunya unit MRI milik rumah sakit tersebut sudah dapat digunakan kembali untuk pemeriksaan penunjang medis.
2: Terkait pelayanan penunjang yaitu MRI atau Magnetic Resonance Imaging itu memang sudah kurang lebih 4 tahun tidak berjalan. Dulu sempat

0: jalan, cuman ya memang terkait kerusakan-kerusakan butuh waktu dan butuh anggaran. Kemarin-kemarin itu kan dirujuk ke Rumah Sakit Awal Bros Batam karena yang ada hanya dua di kita dengan di Rumah Sakit Awal Bros. Tapi tahun ini kami sudah melakukan perbaikan dan sudah jalan. Alhamdulillah di awal bulan kemarin sudah jalan.
1: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang, Bambang Utoyo menambahkan, meski layanan pemeriksaan telah kembali berjalan, pihak rumah sakit masih menunggu kedatangan printer khusus untuk mencetak hasil foto MRI yang dikirim dari Jakarta. Alat tersebut diperkirakan tiba dalam 2 pekan mendatang sehingga proses pengarsipan fisik hasil pemeriksaan dapat kembali dilakukan secara optimal.
0: Sekarang kami masih menunggu alat untuk mencetaknya atau printernya. Kalau belum dicetak masih bisa dilihat lewat komputer. Cuman kan untuk sebagai arsip ya perlu dicetak juga. Ini masih menunggu alat ya sampai dari Jakarta.
1: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang, Bambang Utoyo menjelaskan, MRI memiliki peran penting dalam mendeteksi luka atau cedera pada organ dalam yang tidak dapat terlihat melalui pemeriksaan CT scan maupun USG. Fasilitas ini banyak digunakan untuk mendukung penanganan pasien penyakit dalam, saraf hingga bedah saraf. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Bintan terus mempersiapkan mutasi dan pengisian jabatan guna menyegarkan organisasi perangkat daerah.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan masih mematangkan pelaksanaan mutasi dan pengisian jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan, penataan dan penyegaran organisasi masih dalam tahap evaluasi, sehingga waktu pelaksanaannya belum ditetapkan. Menurut Roni, pelaksanaan mutasi akan menyesuaikan persetujuan dari pemerintah pusat dan dilakukan secara bertahap melalui skema manajemen talenta. Ia juga menambahkan, masih ada sejumlah jabatan yang kosong dan perlu segera diisi.
4: Intinya setiap organisasi itu perlu ada penataan, penyegaran. Untuk waktu, tanggal, ya tentu kan kami harus menggodok, mengevaluasi. Tinggal tunggu waktu yang pas, mudah-mudahan kita skemanya hari ini kan kita menyesuaikan ketika pengajuan disetujui oleh pusat, kita langsung lakukan tahap. Jadi tahapnya bisa bergulir terus, dinamis. Nah itulah konsep manajemen talenta tadi.
3: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan meminta masyarakat menunggu pelaksanaan mutasi tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah masih mencari waktu yang tepat untuk merealisasikannya. Robi optimis proses itu akan segera terlaksana.
5: Insya Allah.
3: Dirinya juga berharap penataan organisasi melalui mutasi jabatan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memfinalisasi persiapan program Kartu Bima Sakti yang ditargetkan meluncur pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026.
6: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan program Kartu Bima Sakti telah memasuki tahap akhir persiapan dan ditargetkan diluncurkan pada 17 Agustus 2026. Program ini dirancang sebagai sistem integrasi data penerima bantuan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan tidak terjadi penerimaan ganda. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan, saat ini seluruh proses finalisasi program tengah diselesaikan. Setelah seluruh tahapan rampung, pemerintah akan memperkenalkan Kartu Bima Sakti kepada masyarakat bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, penyusunan data penerima manfaat dilakukan dengan mengacu pada basis data resmi pemerintah pusat. Pemkot Tanjung Pinang menggunakan data desil dari Kementerian Sosial serta melakukan sinkronisasi dengan data yang dimiliki kementerian dan lembaga terkait agar penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7: Ini Pak, ya tapi yang kita pakai memang data-data dari instansi terkait sebenarnya, seperti desil ya, Kemensos. Tentu itu wajib tunduk dan patuh kepada data-data yang sudah dipublikasi oleh Kementerian Teknis terkait. Kita hanya mensinkronkan aja.
6: Ia menambahkan, pada tahap awal pelaksanaan, program Kartu Bima Sakti belum menggunakan anggaran daerah. Pemkot Tanjung Pinang masih mengoptimalkan kerjasama dengan sejumlah pihak, termasuk sektor perbankan, untuk mendukung penyediaan kartu bagi masyarakat. Sulidaya menegaskan, tujuan utama Kartu Bima Sakti adalah mengintegrasikan berbagai data bantuan yang dimiliki pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga penyaluran bantuan sosial menjadi lebih akurat, transparan, dan menghindari tumpang tindih penerima manfaat. Pemkot Tanjung Pinang juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum program tersebut resmi diberlakukan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau secara tegas membantah telah memeriksa dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas pada APBD 2025 di Badan Keuangan dan Aset Daerah.
5: Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kepri, Feni Maitaria Detyawati, mengatakan telah dimintai keterangan terkait dugaan pengadaan seragam oleh Kejati Kepri. Menurutnya, BKAD menganggarkan untuk 3 baju, namun yang didapatkan hanya 2 baju. Feni pun menyebutkan, BKAD Kepri telah melihat dari beberapa penjahit, namun besaran harga sebesar 1,7 juta per setel. Menurutnya, besaran anggaran tersebut berasal dari standar satuan harga SSH yang telah disusun melalui harga pasar.
8: Terus akhirnya kami dua baju yang satu baju tidak jadi, itulah selisihnya. Itu selisihnya karena kita tidak besarannya. Itu kan kami sudah melihat nih beberapa penjahit, berapa ininya, dan ada di SSA itu. SSA disusun berdasarkan harga pasar. Harga baju dengan kualitas ini, harga ini baju ini berapa, ya, kita masuk di SSA. Terus kita ngambil bagian yang mana yang kita ambil.
5: Asisten Intelijen Kejati Kepri Yovandi Yazid mengatakan belum mengetahui pasti adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat BKAD Kepri. Namun ia mengatakan jika masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan atau full bucket sehingga belum dapat dipublikasikan secara rinci.
9: Kalau masih tahap ini ya, full bucket itu sebenarnya belum bisa kita rilis juga kalau sudah masuk penyidikan.
5: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau secara tegas membantah telah memeriksa dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas pada APBD 2025 di Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kepri. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi pengakuan Kepala BKAD Kepri Feni Maitaria Detyawati kepada awak media beberapa waktu sebelumnya. Kasifenkum Kejati Kepri Senopati menyayangkan klaim tidak berdasar yang dilontarkan oleh pejabat daerah tersebut.
10: Kami sangat menyayangkan atas statement yang bersangkutan oleh karena dari segala bentuk laporan maupun langkah hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi khusus atas pernyataan yang bersangkutan itu tidak pernah ada terjadi. Itu dulu yang kami perlu sampaikan. Saya hormati apapun yang menjadi sesuatu yang perlu dari teman-teman media untuk mengklarifikasi kepada kami. Kami pastikan kembali dan tidak kami ulangi bahwa sehubungan hal tersebut tidak pernah ada terhadap terkait pemeriksaan dugaan dimaksud.
5: Diketahui pengadaan baju dinas termasuk baju kurung di PKAD Kepri tahun 2025 sebesar Rp710 juta dengan realisasi Rp579 juta. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya. Pengamat kebijakan publik menilai pemeliharaan jalan secara berkala menjadi kunci untuk menjaga kelancaran aktivitas dan mobilitas masyarakat di Kabupaten Bintan.
11: Pengamat kebijakan publik dari Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Sosial STISIPOL, Ferison, menilai efektivitas kebijakan perbaikan jalan di Kabupaten Bintan perlu diukur berdasarkan dampak terhadap aktivitas masyarakat. Menurutnya, tujuan utama pembangunan dan perbaikan jalan adalah memperlancar aktivitas serta akses antar wilayah. Ia mengatakan, ada dua indikator penting yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan infrastruktur jalan. Kedua indikator tersebut adalah kelancaran konektivitas masyarakat dan tingkat kecelakaan yang dipengaruhi kondisi jalan. Ferison menjelaskan bahwa mobilitas masyarakat masih berjalan relatif lancar di berbagai wilayah. Hal itu menunjukkan bahwa fungsi dasar infrastruktur jalan masih mampu mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
12: Tentu tujuan perbaikan jalan itu kan adalah untuk memperlancar ya aktivitas dan konektivitas masyarakat. Yang pertama, yang kedua menurut saya kalau bicara efektivitas itu kita nilainya dari mungkin salah satu indikator yang bisa digunakan itu adalah tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh karena infrastruktur jalan. Jadi ada dua indikator lah paling tidak kalau kita mau nilai efektivitas ya.
11: Dirinya menilai kondisi jalan tidak dapat dijadikan satu-satunya penyebab tingginya angka kecelakaan. Evaluasi kebijakan infrastruktur harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Ferdinand berharap pemerintah daerah tetap melakukan pemeliharaan jalan secara berkala agar kualitas infrastruktur tetap terjaga. Menurutnya, keberhasilan konektivitas saat ini harus dipertahankan melalui perawatan yang konsisten. Reporter Kaca Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan program sistem informasi jalan berlubang di Kabupaten Bintan harus ditingkatkan supaya tidak ditemukan lagi jalan berlubang yang terlalu lama penanganannya.
13: Program Sistem Informasi Jalan Berlubang atau Silubang dinilai merupakan program aplikasi yang akan memudahkan masyarakat dalam melaporkan jalan berlubang di wilayahnya. Program yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan PUPRP Kabupaten Bintan telah berlangsung dari tahun 2025 tersebut, hendaknya terus ditingkatkan. Supaya keluhan masyarakat terhadap jalan yang rusak segera mendapat respon untuk ditindaklanjuti. Kepala Desa Tobai Utara, Said menyebut baik hadirnya aplikasi pelayanan dan dapat membantu masyarakat untuk menyampaikan laporan kepada pemerintah, terutama terkait jalan berlubang. Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan laporan tanpa harus datang langsung ke kantor Dinas PUPRP dan pelaporan dapat dilakukan dari rumah maupun dari mana saja.
14: Menurut saya sebagai masyarakat ataupun sebagai pemerintah desa menanggapi sangat positif. Aplikasi terbaru kita yaitu Silubang itu memudahkan tentunya menurut saya laporan-laporan atau apa yang masyarakat ketahui pada kesempatan ini bisa langsung akses. Jadi otomatis kami juga di desa juga punya operator, punya ini bisa untuk membantu. Tidak perlu ke Dinas PU juga.
13: Masih disampaikan Kepala Desa Tobai Utara, Said, unsur pemerintahan desa selalu proaktif untuk mendukung berbagai program yang diluncurkan pemerintah termasuk penerapan program Silubang. Menurutnya hal itu merupakan bagian dari peran pemerintah desa dalam menjembatani kebutuhan masyarakat dari berbagai program pemerintah, baik itu dari daerah maupun kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian, ia mengakui belum seluruh warga terbiasa menggunakan teknologi karena pelayanan berbasis digital memang perlu pengenalan lebih dalam dan terus disosialisasikan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Kami sampaikan berita terakhir. Masyarakat diharapkan untuk tidak melakukan aksi main hakim sendiri karena ada sanksi hukum yang akan didapatkan sebab termasuk dalam tindakan pidana.
15: Masyarakat diharapkan untuk tidak melakukan aksi main hakim sendiri karena ada sanksi hukum yang akan didapatkan karena termasuk dalam tindakan pidana. Penyuluh hukum Ali Madia Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau, Siska Sukmawati mengatakan, setiap tindakan yang melanggar hukum akan ada sanksi hukumnya. Oleh karena itu, jika ada tindakan yang melanggar hukum, hendaknya diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dikatakannya, emosi tidak akan memberikan dispensasi seseorang yang melakukan tindakan yang melawan hukum.
16: Ini konsekuensi hukumnya itu setiap pasal-pasalnya punya aturan sendiri, tapi kalau saya boleh share ini 6 bulan sampai 5 tahun pidana penjara. Meskipun ketentuan KUHP terbaru sekarang kan pidana penjara itu adalah alternatif terakhir.
15: Sementara itu pengamat sosial dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Endri Bagus Prasetyo mengatakan, melihat fenomena main hakim sendiri di masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor. Dilihat dari fungsionalnya ada disfungsi penegakan hukum yang membuat masyarakat skeptis terhadap penegakan hukum yang ada.
17: Terjadinya fenomena ini karena adanya satu struktur yang tidak berfungsi dengan baik atau istilahnya disfungsi. Apa yang terjadi di sini adalah kita melihat bahwasannya dari sisi struktur hukum ini ada yang tidak berjalan dengan baik disikapi oleh masyarakat, ya. Lembaga penegak hukum tidak menjalankan perannya dengan baik sehingga muncullah rasa skeptis di masyarakat sehingga masyarakat berpikir ketika terjadi sesuatu ya kita coba selesaikan dengan cara masyarakat itu sendiri.
15: Rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum membuat keresahan tersendiri di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan penegakan hukum agar masyarakat percaya dan hal serupa tidak terjadi. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Layanan pemeriksaan MRI di RSUD Raja Ahmad Tabib Kepulauan Riau kembali dapat dimanfaatkan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bintan terus mempersiapkan mutasi dan pengisian jabatan guna menyegarkan OPD. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Mulati mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: 101.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI.
2: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
3: Lagi apa?
4: Ya, iya lah.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Prostrip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk hari ini kita bersama ya di acara Persada Indonesia 100% Indonesia. Anda bisa gabung ya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, bisa lewat WhatsApp, bisa juga lewat telepon ya, atau juga bisa komentar di live chat saya Rima Melati Azhara. Baiklah, kita terima saja untuk penelpon yang pertama. Siapa gerangan? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Persada Indonesia.
0: Iya.
1: 100% Indonesia.
0: Eh, selamat siang dengan orang jauh di sana, di Jambi.
1: Iya, apa kabar Marima?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya di sana? Panaskah, dinginkah, atau hujan?
1: Kalau hujannya sudah lama tidak pernah hujan, tapi cuacanya agak kurang lah panasnya.
0: Oh, kurang panas
1: mulai, ya?
0: Ya,
1: mulai mendung-mendung gitu kan.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya. Kalau di Tanjung Pinang sekarang ini lumayan panas.
1: Oh, kalau tadi pagi hingga sampai pukul 12 tadi panas, ketorong,
0: Gitu, panas bedengkak. Panas bedengkak, sama pula ya bahasanya dengan Tanjung Pinang. Kalau udah terlalu panas itu namanya panas bedengkang.
1: Iya, sama juga di itu Mbak Rima ya, di perempat Pontianak Kalbar ya.
0: Oh iya, sama juga ya.
1: Sama dengan,
0: jadi ceritanya nih keliling-keliling lah ya, seluruh iya. RRI di Jombang bergabung ya.
1: Iya, tapi aku udah cuma menetor, cuma di sana acara berpantun kalau di malam.
0: Oh, hari malam ya.
1: Pukul 8 lewat 15 menit itu acara berpantun.
0: Oh,
1: sama
0: acara berpantun.
1: Sama dengan bahasa orang Tanjung Pinang atau Malaysia.
0: Iyalah, oke. Untuk siang hari ini ada lagu-lagu yang sudah saya siapkan. Jadi boleh dipilih ya. Saya sebut 3 aja ya.
1: Iya, iya.
0: Oke, ada Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Ada Adera featuring Nadia, Dengarkan Hatiku. Ada Musika Studios, Project Pop, Mara-mara-mara. Yang mana?
1: Yang ke berapa tadi ya? Yang kedua apa?
0: Yang kedua Dengarkan Hatiku.
1: Iya.
0: Oke. Salamnya buat siapa nih?
1: Penyanyinya siapa tuh Mbak Rima?
0: Oh, penyanyinya yang Adera featuring Nadia.
1: Adera ya.
0: Adera.
1: Salamnya pertama sekali untuk Mbak Rima, selamat siang, selamat tinggal. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya.
1: Kemudian ada Pak Umar, Pak Kumis, ada Pak Budi, ada Mama Dani, ada ada Mama Dini, ada Pak Burhan, ada Bang Udin Salam Mesra, ada Mas Prabu, ada Ica Rizyanti, kemarin masuk dia.
0: Oh iya, udah lama gak dengar suara Rizka
1: ya, kemarin sore, kemarin petang ya, masuk di perempat Jambi. Ya, kemudian ada Putri Marica, Putri Kerundung, Kak Sarina, Kiu-Kiu, yang Uci, ada sangat Kak Dang Merdu, ada Bang Ele, Bang Jais, Bunda Yani, gitu, Formato.
0: Iya.
1: Ada Mak Berlian, Kak Kawir, ada juga Mak Nora. Ada Mak Tindun, semoga sehat terlalu. Nek Anjang, Mak Rosi. Ada Nek Manda, Mak Anda, ada Nek Masih. Ada juga Mak Nga Aida.
0: Semuanya ada Sita, ya.
1: Ada Deli. Untuk Yusuf ya. Biasanya Yusuf yang pertama
0: masuk. Ini Hamzah Yusuf. Nanti yang keduanya Yusuf gitu dari Batam ya.
1: Iya.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Ada Bang Uya, ada Ani, ada Pak Demang, ada juga Pak Syarifah, Pak Siti di Tanah Merah, Bang Dama ya, Bunda Sulami, Bang Lokman. Nek Lung, ada Mak Lung dia, ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ada Mak Rika,
0: yang
1: sering-sering nenggol lah gitu ya.
0: Iyalah,
1: ada
0: baik.
1: Ada Bang Gole, ada Ahmad Eriwan, nah Ibu Farida juga ya.
0: Baik.
1: Masuklah Ibu Farida ya, kalau lagi monitor, untungnya Mbak Rina, selamat siang.
0: Oke, baik, makasih.
1: Moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hamnya Yusuf di Jambi ya. Kita terima untuk yang berikutnya di Tembling Tanjung. Ada Yang Ucu. Halo. Assalamualaikum Yang Ucu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam Mbak Rima.
0: Iya, gimana kabarnya
2: Yang Ucu? Selamat siang Persada Indonesia, 100%
0: Indonesia. 100% Indonesia, iya.
2: Mbak Rima.
0: Apa?
2: Semangat di bulan Agustus, bulan kemerdekaan.
0: Iya, betul
2: merdeka
0: juga.
2: Mbak Rima.
0: Merdeka, yang ke-81, insyaallah.
2: Harus semangat, kan Mbak Rima kan?
0: Iya, apalagi nanti ada gerak jalan 45, ya kan?
2: Iya.
0: Semangat 45 lah pokoknya kita ya.
2: Ya semangat 45 lah, apalagi yang nanti tambah umurnya apa sedari kemerdekaan nanti Mbak Rima.
0: Wah keren kali, kayaknya sama ya, kita ya bulan Agustus lah, kan? Bulan Agustus juga saya nih, cuma tanggal 26
2: Senusantara kan Mbak Rima kan.
0: Alhamdulillah dirayakan nanti. Biasanya tuh kalau ulang tahunnya di bulan pas tanggal 17 itu biasanya ada hadiah loh.
2: Iya kah? Minta dari ini aja hadiahnya.
0: Hadiah siapa?
2: Cabai 1 kilo dengan Mak Dani.
0: Betul juga ya.
2: Kenapa pula jadi Mak Dani?
0: Iya, Mak Dani pula jadi korbannya ya.
2: Soalnya nak ngerujak nanti itu Mbak Rima, Pak Demang ngajak ngerujak kan.
0: Jadi Pak Demang udah sampai ke sana.
2: Dia bilang kemarin kalau yang disuruh bawa nanas katanya kan. Mbak Rika bawa piring kan.
0: Jadi
2: Mbak Erita bawa tikar katanya diajak ke Tugu Sirih.
0: Titik.
2: Tak tahu Mbak Rima nak bawa apa nanti.
0: Titik kumpulnya di ini ya di Tugu Sirih. Kalau gitu nanti
2: Mas
0: saya bawa
2: Prabu
0: apa ya?
2: Bawa bengkuang kan.
0: Saya bawa timun aja lah kalau gitu ya. Udah ada.
2: Katanya kalau Kak Deli bawa diri katanya Mbak Rima.
0: Gitu. Jadi saya ikut Kak Deli aja lah kalau gitu ya.
2: Bawa diri Mbak Rima ya.
0: Bawa diri aja lah.
2: Iyalah. Bawa selambe aja
0: selambe aja orang-orang bawa-bawa aja
2: kalau memang jadi kan Mbak Rima kan.
0: Amin.
2: Mbak Belian bawa gula merah sama kencur Mbak Rima.
0: Gitu ya.
2: Udah semua Mbak Rima, memang udah dia ancang-ancang itu Mbak Rima. Cuman tanggal jadiannya aja
0: jadi pas lah kalau gitu ya, saya bawa diri aja lah kalau gitu ya.
2: Bawa diri ya. Iyalah, apalah.
0: Oke, yang lucu mau lagu apa nih yang
2: yang pertama tadilah itu.
0: Yang pertama tadi ada Afgan. Jodoh pasti bertemu ya.
2: Afgan aja lah insya Allah. Mbak Rima kalau memang Allah izinkan.
0: Amin.
2: Mau di Tugu Sirih, mau di tepi laut, insya Allah pasti jadi Mbak Rima ya.
0: Pasti seru tuh ya.
2: Iya, tak tahu lagi lah Mbak Rima, betul. Iya, ngarep-ngarep sangat, tak kisah lah nenas kan. Nenas lah. Bang Ilek bawa kopi dia Mbak Rima.
0: Iya betul juga ya.
2: Mama Dani bawa cabai katanya dia nak bawa 1 kilo katanya.
0: Itu bukan ngerucak namanya tuh.
2: Tak pedah tak enak Mbak Rima.
0: Sampai 1 kilo banyak betul.
2: Paling sedikit itu 20 biji itu satu ini. Yang mau bawa ulekan silakan kan harus pakai ulek Mbak Rima kan.
0: Kalau ulek boleh lah ya, kalau ulek agak lebih sedikit kan biar ini ya.
2: Bawa ulekan ya benar Mbak Rima ya.
0: Jadi ulek sendiri makan sendiri kalau gitu ya.
2: Iyalah.
0: Oke,
2: yang mudah-mudahan jadi lah Mbak Rima ya.
0: Amin insyaallah.
2: Iyalah. Salamnya itu aja lah. Tadi kan udah disebut semua namanya Mbak Rima ya.
0: Betul.
2: Tidak tahulah kan Bang Ae sama Kang Irwan sama Mbak Dinda kan dia sama Teh Dinda dia kan jauh. Dia kirim doa aja ini Mbak Rima.
0: kirim doa iyalah. Apa-apa semoga lancar
2: ya,
0: gitu ya.
2: Datang nanti ya.
0: Insyaallah. Terima kasih yang
2: tadi salamnya ya.
0: Ini ceritanya benar-benar atau gimana nih ceritanya?
2: Kalau benaran makanya yang berdoa Mbak Rima
0: kok.
2: Memang itu sepertinya ini aja tunggu Pak Zuli saja itu ininya ketuk palunya gitu.
0: Ketuk palunya. Ini
2: brother kita brother katanya di Mbak Rima.
0: Mudah-mudahan ini dengar nih Pak Zulinya ya.
2: Di radio dia brother dipanggil di Mbak Rima.
0: Iyalah brother lah.
2: Sama Adrian tinggal ketuk palu aja katanya.
0: Baiklah, makasih.
2: Finishnya ada di Pak Zuli lah nanti Mbak Rima ya.
0: Insyaallah.
2: Mbak Rima ya ini cuacanya. Apa nih redok-redok manja itu anginnya subhanallah sepoi-sepoi Mbak Rima.
0: Gitu kalau di sini bukan redok-redok, ini cerah lah.
2: Iya. Panas berdengkang kata itu Pak Amzah tadi ya.
0: Iya sama nih panas berdengkang.
2: Iyalah insyaallah lah panas tidak mengurangi rasa semangat kita Mbak Rima.
0: Iya betul semangat 45 ya.
2: Kita aja Mbak Rima ya.
0: Yo.
2: Ya, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI terus mengudara
0: untuk Indonesia merdeka. Baik, makasih. Semangat kali nih ya. Insyaallah mudah-mudahan jadilah ya. Tinggal ketuk palu aja nih. Baiklah, saya menyapa juga yang di live chat ya. Ada Alfariski. Assalamualaikum Mbak Rima. Boleh request lagunya Stinky Mungkinkah? Sehat selalu ya Mbak Rima. Iya, insya Allah nanti akan saya putar ya. Dari Stinky Mungkinkah. Yang lain yang ingin gabung yang di live chat boleh ya. Di 0771-27100 ya boleh. Jadi untuk yang di WhatsApp juga boleh. Halo, assalamualaikum. Aduh ya Allah ya Tuhan, ku malam lah. Ngabu pasal pula ruang rindu. Gara-gara rujak nanti ya ceritanya ya.
3: Iya. Penelpon aku di mana di Pangkalan ke gerobak, pergi gerobak di dalam.
0: Kapan? Tadi malam. Oh, jadi teringat-ingat gitu ya sampai sekarang.
3: Teringat.
0: Ada-ada aja. Itu cerita ngerujak udah dengar belum?
3: Karena yang mana dia aku bawa kopi.
0: Oh, bawa kopi, bener dah nih.
3: Karena sama Dani.
0: Oh iyalah, tanker. Bawa kopi. Kopi kabel tanker, iya betul-betul juga ya. Yang bawa cawan siapa pula?
3: Sama Dani, bawa Oma, Wode.
0: Oh iyalah. Sekali ketemu nanti itu pastilah riuh rendah ya.
3: Lagi ketemu dia kan dia apa?
0: Oh ini ilek rupanya ya, selama ini tak ketemu rupanya ini ilek ya.
3: Kenapa ini bagus tadi udah ketemu lagi? Oh, saya kan nama aku udah banyak
0: pagi tadi. Iyalah.
3: Nama kan banyak.
0: Iya, semoga nanti silaturahminya terjalin ya. Baiklah, ilek ini lagunya ada Musika Studio Project Pop, pada marah-marah, ada Akasa, Rasa Ini. Jangan marah-marah lah. Oke, salamnya buat siapa? Ini ceritanya marah-marah.
3: Makanya, marah-marah.
0: Iya, jangan marah-marah nih, Tak Aci marah-marah aja ya. Kalau yang bawa diri aja lah. Oke. Salamnya buat siapa nih, Ilek? Makasih.
3: Salamnya Mbak Rita, Mbak Rika, Mbak Liza, Mbak Zia, Mbak Rizky, Mbak Rizina.
0: Iya.
3: Tadi Tuan Yusuf, salamnya. Yang lucu, salamnya yang lucu ya. Rindu Bogor, Mbak Bandung, Ayu Bengkulu. Rindu Bogor, Mbak Bumi, Lalu Mandebaka, Walik Udo Kulu, Apa Madi, Gandung Depok, Mbak Zia. Apa? Selamanya wajah, kita panjang. Bakal berbalai masjid yang batu, Mas Rabu, Mbak Cucu, Yusuf, Pengenan Batam, Mas Ima, Marika, untuk apa, Uya sama Kemang, itu Deli sama Mau Balap, Mau Rosi, Kebelian, Mereka Beringan. Ini ada masalah nih untuk teman-teman
0: aku hati
3: nih. Teman-teman ini Pak, Pelipok, Gempak. Ini masjid nomor 5. Juga ini untuk Pak Dibuti sama Buli Noviani dan Mabang Mimi Gijang. Nomor 5 ya.
0: Oke. Yuk,
3: nomor 5 terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita tunaikan ya untuk lagu berikut ini ya.

0: Ya pendengar, dua lagu ya kami hadirkan ke ruangan Anda untuk acara Persada Indonesia 100% Indonesia. Ya pendengar, Anda bisa gabung lagi ya di jalur telepon atau juga di WhatsApp ya, atau boleh di live chat saya. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
1: 100% Indonesia, selamat siang.
0: Selamat siang, dengan siapa?
1: Dengan di Batu Lima, Kak Rima.
0: Eh, Kak Deli. Udah ini ya, udah makan belum?
1: Jam 10 tadi.
0: Oh, cepet kali. Nanti pulang lagi lah ya, jam 3 ya.
1: Jam 4 lah.
0: Oh, jam 4 lah ya. Sekalian makan malam, malam gak usah lagi ya kan?
1: Jangan, gak boleh makan malam.
0: Oh, betul tuh. Bahaya, bahaya. Oke, Kak Deli mau lagu apa nih? Saya sudah siapkan lagunya. Ada Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Ada Akasa, Rasa Ini. Ada Anji, Jerawat Rindu. Yang mana?
1: Seventeen ada tak?
0: Seventeen? Boleh lah, nanti saya carikan Seventeen-nya. Apa judulnya?
1: Apa ya? Ayah?
0: Ayah? Oke, nanti saya cari ya. Salamnya buat siapa dulu nih?
1: Ya, salam untuk kakak kita yang cantik.
0: Iya.
1: Aku parol lah ya.
0: Kenapa parol?
1: Biasalah.
0: Oh iya, biasalah. Kurang tidur atau gimana?
1: Seperti itu.
0: Oh, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, lanjut.
1: Kita enak-enak aja nih, hati nih.
0: Iya,
1: lagi enak-enak hati ya, seperti inilah.
0: Dia memang harus dienak-enakkan memang.
1: Iyalah, makanya.
0: Iya. Terus buat Kata siapa
1: Rima,
0: lagi?
1: Moga sehat selalu Kak Rima ya. Kenapa? Aduh, ini kan. Kenapa sih Kak sudah akhir kayak ngomong? Siapa tadi ada Mau Cu?

0: Tadi kayaknya ada Pak Hamzah ya.
1: Iya, Pak Hamzah.
0: Pak Hamzah yang pertama ya?
1: Yang pertama dia.
0: Oh iya, ada Ilik juga tadi. Ada Pak Demang. Pak Demang mau masuk kan?
1: Belum.
0: Ya, Pak Demang, Pak Demang yang bilang Kak Deli bawa diri ya. Ya udah, kan paling baik lu aku disuruh bawa diri.
1: Iya betul, sama kayaknya kayak saya juga gitu.
0: Jadi lenggang kangkung kan enak disuruh bawa diri, nggak bawa apa-apa gitu.
1: Habis
0: kan
1: semuanya udah bawa-bawa masalahnya. Nanti kalau kebanyakan nanti gimana letaknya gitu kan?
0: Ya, itu dia.
1: Itu dia, kompak ya kita.
0: Ya untuk Bang Uya, semoga sehat selalu Bang Uya ya, diberikan selalu ketabahan.
1: Iya, saya juga ya, turut ini ya, bela sungkawa ya, juga ya.
0: Iya.
1: Ya.
0: Aku tak tahu Mbak Rima semalam tuh antara mau masuk tak masuk semalam kan, karena sudah berapa hari memang PM aja hati aku tuh karena ada sedikit masalah juga. Jadi sekali aku masuk dibaca sama Mbak Irita, aku bawa Astagfirullahaladzim. Aku tak tahu loh. Padahal aku mau minta proses itu satu hari loh Kak Irita. Malam itu, tapi mungkin karena pikiranku nggak kedengaran tadi, cuma dengar-dengar orang ngomong gitu, jadi nggak fokus.
1: Oh, nggak, jadi nggak sadar, nggak tahu gitu ya.
0: Nggak sadar, cuma tahu udah malam, Erita baca, mamanya Uya meninggal.
1: Iya. Ya, sebelumnya juga ini ya disebut-sebut mana nih Bang Uya, kita nggak tahu kan. Ya semoga diberikan ketabahan ya, semuanya akan kembali ke sana juga ya.
0: Keluarga semua layak ya.
1: Iya. Baik, lanjut.
0: Bapak ada Mak Dani, ada Mak Berlian, Bunda Permata juga ya. Sama Mak Rika, ada Putri Pondo juga ya. Ada Bang Usman, Bang Usin, Pak Umar, yang ada di Batam, di Bengkulu, Pekanbaru.
1: Bu Yus di Pekanbaru.
0: Ya, Pekanbaru. Ya, ada Nek Balkis, Bu Yus juga. Bu Yus ada dua masalahnya, Bu Yus Tenggarang kan?
1: Oh iya, betul juga.
0: Bu Yus juga. Ada di, apa namanya, di apa Sulawesi Tengah. Ada Bu Farida, Bang Nabil, kakakku, sepupuku di sana semua lah ya. Mudah-mudahan sehat semua.
1: Amin, insya Allah.
0: Ya, ada di Manado juga. Semuanya baik-baik semua. Jangan bapak kemarin nih, bapakku sayang, kasih untuk kakak adik. Ya, ya,
1: ini ada Pak kan, Pak Demang ya. udah WA nih.
0: Iya, Pak Demang.
1: Katanya bawa diri nanti, aja nih.
0: Iya, oh di WA. Iya, nanti kalau jadi ya tengoklah, kalau aku tak bawa diri lah, pasti bak bungluhi.
1: Iya. Ada lah tuh yang dibawa pokoknya. Adil ya.
0: Kalau ya enggak janji insyaallah ya, kalau sehat.
1: Kita canda aja ya.
0: Iya, kalau bawa diri ya enggak ya, enggak lu mau kayak kita datang
1: doang. Iya. Enggak, kalau bawa diri kita lihat aja.
0: Oh iya juga, kita monitor gitu. Monitor. Jadi videoin gitu kan.
1: Iya, jadi dokumentasi.
0: Okay. Kata dia juga ketawa, Pak Arwima ketawa ini. Iya, semoga sehat selalu lah ya semua prosesu.
1: Amin, insya Allah.
0: Diberikan kesehatan, diberikan selalu kebahagiaan.
1: Iya, insya Allah ya.
0: Tak lupa Bang Bayu juga ya. Bu Hani, Oma Sulami, Bu Sinta, Mbah Mus, senior-senior kita.
1: Semuanya, iya semuanya. Insya Allah sehat semuanya ya. Oke, yuk. Selamat siang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Kak Deli ya. Pak Demang boleh gabung ya. Kak Deli nanti ada lah yang dibawanya tuh ya. Saya bacakan untuk yang di WhatsApp dulu ya. Ada Kak Gadis di Batu 10 ya. Assalamualaikum Mbak Rima. Yang manis, iya, manis gula. Apa kabarnya, moga sehat-sehat aja. Insya Allah, alhamdulillah sehat. Request lagunya Hanya Rindu dari Anmes ya. Salam-salamnya. Fotokopi Pak Hamzah Yusuf. Kopi Ilik juga. Yusuf, Mbak Rosi. Ada Bang Udin, Bang Lukman, Bunda Permata, dan Pak Kumis. Semuanya ajalah ya. Nanti kepanjangan. Makasih Mbak Rima. Wassalam, Dang Merdu. Baiklah, terima kasih Dang Merdu ya, nanti akan kita putarkan ya lagu dari Anmes ya. Iya, silakan yang ingin gabung lagi ya di 27100 ya. Pak Demang boleh gabung nih Pak Demang ya. Masih kosong nih ya. Pak Demang tadi bawa apa ya tadi ya, kata yang ngucu ya. Ini semuanya pada ini ya, sudah dicatat semua nih ya, bawa-bawa apa ya. Pasti seru ya kalau di Tugu Sireh ya, foto-foto di sana. Karena di sana ikon ya, ikon Tanjung Pinang. Iya, halo, assalamualaikum.
0: Salam, apa namanya, pro Sada Indonesia.
1: 100% Indonesia. Oke, Bunda Permata, udah lama saya tak dengar suara Bunda nih. Kemana aja nih?
0: Saya selalu dengar Mbak Rima.
1: Oh iya gitu, ya Allah, alhamdulillah.
0: Kadang
1: ada,
0: jadi
1: Mbak Rima suara
0: acara malam, kadang Mbak Rima melaki ini.
1: Alhamdulillah.
0: Kadang baju apa, jaketnya baju kuning, kadang baju merah.
1: Tahu aja.
0: Ini Mbak Mbak Rima ini, Rima melaki apa cara nih? Iya, kadang kaca warga berita.
1: Aduh, Jo ya. Alhamdulillah, makasih Bunda Permata selalu mendengarkan Persatu ya. Mengikuti siaran Persatu, alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Ajak-ajaklah tetangga-tetangga yang belum pernah dengar. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mau lagu apa nih, Bunda?
0: Udah di
1: playlist nih. Ada Anji, ada Agatha Suci, Siapa Dia, ada Aldi Brian, mana?
0: Siapa Dia aja.
1: Siapa Dia? Oke, okay. Agatha Suci ya. Oke, makasih.
0: Tadi Kak Deli ya.
1: Kak Deli, ada Pak Demang juga nih.
0: Ini bawa apa?
1: Katanya adalah sesuatu nih, ada sesuatu. Kalau Pak Demang bawa tikar katanya.
0: Demang katanya bawa apa?
1: Bawa tikar dia.
0: Tikar.
1: Bunda bawa apa nih, Bunda? Bunda bawa apa?
0: Tak tahu lah, pokoknya
1: adalah
0: benda bawa nanti.
1: Kan nyeberang aja, tak jauh-jauh kan?
0: Nyeberang aja. Itulah kata si Arita, kata Pak Demang tunggu Arita, off begitu kan?
1: Pas off lah ya.
0: Seru juga nih, saya bilang. Kita belum pernah ketemu muka.
1: Iya betul juga tuh ya, pasti seru kita nanti ya ketemunya ya.
0: Untuk kita lagi kan? Yang sini A, sini B, ini orangnya.
1: Lebih senang lagi kan kalau udah ketemu.
0: Iyalah,
1: kan. Betul. Namanya kopi darat ya kan?
0: Untuk Ilek, untuk Mas Prabu, untuk Bang Andi, yang Ucu, dan Merdu, dan Merdu. Untuk Bang Kumi,
1: Umar. Iya.
0: Ini siapa namanya? Bang Jae. Mak Berlian, Yusuf, Mak Amja Yusuf.
1: Iya.
0: Untuk semua-semuanya.
1: Semuanya. Oke, Semuanya disenggol ya. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya buat Bunda Permata di Penyengat ya. Masih satu lagi lah ya, saya berikan ruang ya kepada Anda yang ingin gabung ya. Pak Demang bolehlah gabung, Pak Demang cerita-cerita. Ya Bu Erna juga nih ya, selamat siang ya buat Bu Erna yang saat ini sedang mendengarkan di live chat saya Rima Melati Azahra ya. Ada Ceridan, makasih ya.

0: Ya, terima kasih ya sudah mengikuti siaran Pro 1 RRI Tanjung Pinang buat Cherry. Dan boleh gabung ya di 0771-27100. Bisa komunikasi dan bisa didengarkan juga suaranya ya. Seluruh Indonesia, seluruh dunia, RRI juga bisa didengarkan melalui RRI Digital ya. Bisa diunduh RRI Digitalnya ya. Baik, pendengar, kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa nih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
1: Dengan Mak Rika.
0: Mak Rika di Pulau Ladi ke?
1: Ya. Yeah.
0: Apa buat nih?
1: Bareng-bareng tidur ya. Cilik mata langsung mesej asyik.
0: Langsung lah ngecek HP tu. Alhamdulillah. Sekali cek HP dapatlah masuk. Kan?
1: Masuk. Dah banyak kali mesej tak masuk.
0: Oh, gitu pula. Alhamdulillah dah masuk dah ni ya. Mak Rika.
1: Banyak hari ni tak dapat masuk ke sini.
0: Kenapa
1: dah 2-3 hari tak masuk.
0: Ya Allah, lama kali.
1: Pecah-pecah tak masuk, tak tahu juga.
0: Dia pecah-pecah tak masuk-masuk. Kenapa pasal ni ya? Untunglah tak salah alamat ya. Baiklah, ini mau lagu apa ni Mak Rika? Lagunya ni ada lagu dia. Ada Dewi Gita. Ada Anji, Jerawat Rindu, ada Akasa Rasa Ini, yang mana?
1: Apa tadi, Jerawat Rindu?
0: Ada Jerawat Rindu pula ni.
1: Jerawat Rindu lah, nak dengar. Tak pernah dengar lagu tu.
0: Cuba ya, kita dengar ya.
1: Salam raya. Ini siapa tadi? Rita ya?
0: Bukan, Rima.
1: Rima. Oh, Rima. Selamat Pak Rima.
0: Amin.
1: Selamat sampai ke rumah pulang nanti.
0: Amin, insyaAllah. Terima kasih doanya nih Mak Rika.
1: Buat wil. Yang lucu. Tak siapa lagi ya.
0: Tak siapa lagi.
1: Buat Mak Penarang. Buat Kak Nasia.
0: Iya.
1: Buat Kak Sarina. Buat Bang Udin. Buat Bang Lukman.
0: Iya.
1: Buat Bang Yusuf. Buat apa tu satu lagi tu?
0: Siapa lagi?
1: Ahmad Yusuf.
0: Yusuf. Ada Yusuf, ada Ahmad Yusuf.
1: Ahmad Yusuf. Buat Bang Maun. Buat Pak Gapar. Buat Bang Umar. Apa lagi ya? Buat Bang Ilik.
0: Yang ingat aje lah.
1: Buat Bang Andi. Buat Bunda Permata.
0: Iya, barusan aja tadi bundanya.
1: Dia nak lupa-lupa ni, kau dah lama tak masuk ni.
0: Itulah, maka catat.
1: Siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
1: Buat Makcik Ma. Siapa lagi ya? Salam satu buat semua.
0: Baiklah, salam satu buat semua ya. Baiklah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Untuk selanjutnya pendengar, sebelum kita putarkan lagu, kita akan sampaikan info cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, berikut ini kami sampaikan info cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar di media sosial Facebook sebuah video yang menampilkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membagikan dana bantuan. Menurut unggahan, penerima dana bantuan akan dihubungi langsung oleh Dedi Mulyadi melalui nomor WhatsApp yang dicantumkan pada tautan pendaftaran. Faktanya pendengar, setelah dilakukan penelusuran, video itu identik dengan foto wajah Dedi Mulyadi di artikel tarungnews.com. Selain itu, video unggahan tersebut merupakan video AI dengan probabilitas tinggi. Hasil uji Hype Moderation menemukan video itu 53,7% terbuat dari AI generatif. Bahkan suara Dedi dalam video itu memiliki probabilitas 96,1% dihasilkan oleh AI. Kemudian mendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Astro Indonesia. Faktanya mendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir cunbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa nama, asal provinsi, usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Informasi resmi lowongan pekerjaan Astro dapat diakses melalui laman resmi Astro. Astronaut.id atau astronauts.id dan beberapa media sosial dengan nama akun astronaut.id.

0: Kemudian pendengar, untuk informasi berikutnya, beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, diklaim menggeledah rumah makan, maksud kami rumah mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi di Solo, Provinsi Jawa Tengah, dan menemukan sebuah bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Polri, temukan bunker besar berisi 6.000 triliun di rumah Jokowi di Solo. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan video, penggugah mencantumkan label video itu dibuat oleh Artificial Intelligence AI. Lebih lanjut, hasil uji Hype Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tinggi, yakni mencapai 99,9%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita tunaikan ya lagu-lagu yang sudah dipilih tadi ya oleh pendengar kita. Dan saya menyapa juga yang di live chat ya. Ada Cherry Don, salam dari Pangandaran, Jawa Barat. Ya, semoga terhibur ya dengan lagu berikut ini. Nanti kita akan lanjut lagi ya kebersamaan kita di Persada Indonesia. Ada Abdul Jabar ya.
2: Lagi pilih kau tak kau beli ketinggian kau mesin. Wajib balik kau beli.

0: Iya, pendengar, nanti kita akan putarkan lagu dari Anji ya, Jerawat Rindu ya. Yang ingin gabung lagi boleh, silakan ya. Yang dari tadi mungkin ternanti-nanti ya, kapan dibuka line teleponnya. Nah, ini sudah saya buka ya. Baiklah, kita terima untuk yang berikut ini lewat WhatsApp dulu ya. Halo, assalamualaikum, Mak Rosi.
1: Waalaikumsalam, kakak cantik.
0: Lagi ngapa nih?
1: Lagi baring aja.
0: Oh, lah baring-baring aja. Apalagi udah panas-panas jam gini ya. Santai-santai lah dulu ya.
1: Betul, emang.
0: Tali palipa baju kah?
1: Dah, hari ini tak lipat baju lagi semalam. Tadi dah susun baju.
0: Betul lah tu. Ngapa pula asyik nak kerja terus. Santai-santai lah pula, ya tak?
1: Itulah. Tiap hari tengok baju terus kan?
0: Baju terus. Habis kita pakai terus masalahnya. Iyalah, Mak Rosi mau lah
1: berapa. Apa kabar, sehat?
0: Alhamdulillah sehat nih, Mak Rosi.
1: Alhamdulillah. Tambah cantik aja ya.
0: Alhamdulillah. Mak Rosi mau lagu apa nih, Mak Rosi?
1: Lagu apa, dia pilih sendiri atau
0: ada, dah siapkan. Tapi saya sebut tiga ya.
1: Apa aja kak lagunya?
0: Ada Afgan, Jodoh Pasti Bertemu. Ada Ardi. Afgan?
1: Afgan aja lah.
0: Oh iyalah. Salam buat siapa?
1: Salamnya pertama buat Mbak Rima, selamat siang, selamat bertugas. Baliknya hati mendasar selalu sekeluarga.
0: Amin.
1: Panjang umur murah rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Buat yang dah masuk, Mak Rosi baru monitor nih ha, tak tahu siapa yang masuk.
0: Yang tadi ada Kak Deli, ada yang Ucu.
1: Oh, dah masuk Kak Deli ya?
0: Dah masuk, dah. Jadi berarti belum ada kabar lagi ni tentang ini ya, tentang kita nak nanti nak duduk-duduk dekat tepi laut.
1: Belum lagi.
0: Belum lagi katanya nanti nak bawa apa. Ada masing-masing ada bawa kedondong, ada
1: kapan
0: bawa.
1: Kapan tu?
0: Belum tahu lah lagi. Mungkin nak.
1: Belum tahu kan? Jambu dah habis nak berujak.
0: Iya pula . Jambu dah habis pula.
1: Iya, Mak Rima, jambu depan rumah ini ha. Apalagi tempat Pak RT tu banyak
0: jambu, orang ambil, jambu kan? Air, jambu air.
1: Iya, jemur yang merah air tu.
0: Nanti dia buah lagi lah tu. Nunggu dia buah lagi.
1: Pokoknya jatuh, tak ada orang ambil kan. Sayang kan.
0: Kalau kita buat rujak, pastilah dia makan tu kan.
1: Iya, dia makan. Tak ada yang minat mau rujak sini.
0: Iya, kalau misalnya ramai-ramai tu masih landak ya. Tapi kalau sendiri-sendiri malas pula, ya kan?
1: Lanjut kak ya, nanti malam orang pula, orang belakang nanti lama.
0: Sikit lagi waktu.
1: Nama Mak Berlian, adanya Putri Pondok, adanya Pak Abzah Yusuf, adanya Pak Umar, ada Ayah Limin, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin, insyaAllah.
1: Ada Pak Demang juga, ada Mas Prabu, adanya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ada Yusuf juga di Batam, ada Kak Sarina.
0: Iya, mana Yusuf? Biasa cepat dia gabung.
1: Iya, Yusuf. Buatnya Bunda Permati di Penyengak, Nenek Anjang juga. Adanya Mamak Dani, ada Bang Ilek, ada Bang Uya. Adanya Alif juga di Kijang. Ada Mamak Dini juga di Karas, sama Mamak Cik Endon. Adanya Siska juga ya. Adanya Pak Ahmadi di Kilometer 18, mendasak selalu.
0: Amin.
1: Buat semua je lah penelpon pertama ya? Sampai tak akhirnya Mak Rima.
0: Baiklah Mak Rosi.
1: Semua dari A sampai Z semua dia senggol, nanti lama pula kan. Kalau habis semuanya.
0: Tadi Kak Gadis dah dapat gabung juga Kak Gadis.
1: Dapat gabung.
0: Dapat gabung tadi. Tapi ini lewat WhatsApp aja.
1: Iyalah. Masuklah say. Masak main sembunyi-sembunyi.
0: Janganlah sembunyi-sembunyi.
1: Tak boleh Mak Rima ya.
0: Betul tu. Pasti gabung lah ni.
1: Iyalah buat semua je lah kak ya. Buat Mak Rima, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kemudian untuk yang berikutnya ada Pak Ahmadi di Kijang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Khabar mana? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tak siaran ke?
2: Saya? Numpang siaran kat Pro 1.
0: Iyalah, tak apalah kalau gitu. Nak lagu apa dulu ni? Nak lagu?
2: Lagu pop ?
0: Lagu pop ni. Ada Akasa Rasa Ini. Ada Dewi Gita. Falling in Love. Dedira Malaikat Kecilku. Yang mana ni, Pak?
2: Kalau boleh nak ingat yang masa kecil lah.
0: Ah, Dira, malaikat kecilku ya.
2: Ah, boleh, boleh.
0: Ah, boleh. Salam buat siapa ni?
2: Tadi yang baru lepas dari mana? Dari channel.
0: Ada bukan. Dari channel. Ah, dari kilometer 10, Mak Rosi.
2: Oh, pindah kilometer 10 dia. Maros eh,
0: Marosi. Dia sekira salam tadi untuk Pak Ahmadi di Kijang katanya gitu. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam Mak Rosi. Masa ingat lama tak jumpa.
0: Ya. Yeah.
2: Untuk pertama ya untuk Mak Rosi. Untuk Rima Melati. Yeah. Ada Rima Melati ya?
0: Ah, inilah dia Rima. Ada-ada jawapannya.
2: Ada. Pokoknya yang II lah.
0: Okey lah, II aja yang A tak ada.
2: Ada tak ada. Rika Pertiwi.
0: Oh iyalah.
2: Rika Pertiwi, Rima Melati.
0: Erita Pirta Insani.
2: Erita Pirta Insani, satu lagi.
0: Siapa lagi?
2: Andriani. Oh jangan lupa lah sama abang kita yang gagah perkasa tu. Bang apa tu yang?
0: Adrian.
2: Allah.
0: Adrian? Ya? Adrian?
2: Bang Adrian. Salam Horas untuk Bang Adrian.
0: Iya.
2: Pakai salam Horas tinggal kat Winang.
0: Iyalah kan? Horas tak apalah. Mengingatkan dan mengenang jangan sampai lupa pula kan. Betul asal lah. Usul.
2: Nanti kalau tak kalau lupa Horas dia balik Medan tak dia aku pula.
0: Ah, apa yang pula kan kampung halaman ada juga kan.
2: Ada. Kalau di sini Nek Balkis yang masuk ya?
0: Belum ada masuk, belum pernah lagi Nek Balkis ni. Tapi yang pernah dengar Nek Balkis.
2: Nek Balkis. Saudara kembarnya Nek Vino dia tu.
0: Oh gitu.
2: Ah, kembarnya Nek Vino.
0: Oh gitu pula ya.
2: Saudara dekatnya Nek Manda.
0: Oh. Ada saudara dekat pula, ada saudara jauh kan?
2: Jauh di seberang.
0: Iyalah.
2: Ialah yang dapat dia dengar, yang dapat dia salam je lah. Pokoknya KTF masuk, ada Mak Ucu Tembelan Tanjung.
0: Oh iya, tadi Mak Ucu dah ini, dah gabung. Dah gabung.
2: Terima kasih lah Mak Ucu dapat gabung.
0: Ya.
2: Yeah. Salam nyusul. Berbalik juga ni.
0: Berbalik. Lagi, berpantun-pantun ke tak?
2: Hari ni tak pantun.
0: Oh tak pantun, iyalah. Tak apa-apa.
2: Tengok keluarga ada musibah sikit.
0: Oh iya, turut inilah ya, beri kesabaran.
2: Hidup ni kan ada tantangan.
0: Iya, betul.
2: Ada yang di Tembelin Tanjung sudah Mansur, Mak Ruh, Mak Aina,
0: Mak Itam,
2: Mak Loreng,
0: Mak Itam,
2: apa itu, Mak Indah, Mak Itam, Mak Itam, Mak Ute, Mak Itam, Mak Itam, lah, Mak Ute tak ada Pak Ute, Mak Ute aja.
0: Yeah.
2: Mak Ute tak ada Pak Ute, Mak Ute aja.
0: Mak Ute aja ya, iyalah. Okay.
2: Atok Mat.
0: Atok Mat.
2: Atok Mat tak ada. Nek Mat tak ada. Tok je.
0: Atok je yelah.
2: Tok je. Nek tak ada. Tok.
0: Iya. Iyalah Pak Ahmadi.
2: Terima kasih lah ya.
0: Terima kasih.
2: Ya. Salam sehat.
0: Sehat juga.
2: Salam bahagia.
0: Amin.
2: Oh salam mesra jangan lupa.
0: Ya betul. Maudin.
2: Maudin.
0: Baik, terima kasih ya. Ayo.
2: Semua saja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat.
0: Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita terima lagi untuk yang berikut ini. Wah, terputus ya. Yang ingin gabung boleh gabung lagi ya di 27100. Kalau belum kita tunaikan dulu nih ya. Kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Untunglah tak putar lagu dulu tadi nih.
3: Itulah.
0: Nak kita putar lagu nih dah.
3: Sempat putus tadi barusan.
0: Oh, iyalah. Macam mana nih? Masih golek-gelebang ke?
3: Masih.
0: Nah, iyalah tak apa-apa. Yang penting santai. Kalau jam-jam gini memang masa-masa golek-golek bang.
3: Golek-golek. Tadi tidur kan sekali bangun dah jam 2 lewat.
0: Untung
3: tak ke siangan. Kalau tak dah jam 3 dah habis.
0: Jam 3 dah habis dah close dah. Close.
3: Tapi lagu apa lagi yang sisa?
0: Lagu dia ni yang ada lagi ni nanti kita akan putar Jerawat Rindu, Agatha Siapa Dia, Afgan Jodoh Pasti Bertemu. Dira ada 4 dah ni. Mungkin dah tak sempat lagi lah mungkin kalau nak putar lagu. Ada 4 ni. Tinggal berapa menit lagi ni. Tapi cuba aja lah kalau ada, kalau mau ni ada Aldi. Aldi Kau Kasihku.
3: Yang apa lagi? Jodoh tadi?
0: Jodoh tu nanti kita putar.
3: Ayolah, Aldi aja lah nanti kalau bisa. Kalau tak bisa, ikut aja lah.
0: Ikut aja lah. Salam buat siapa?
3: Salam tadi ada Pak Ahmadi alias Pak Busu kami manggil dia.
0: Iya, betul.
3: Pak Busu, Pak Ahmadi. Pak Papa Goda. Dah yang lainnya ikut Bang Udin sama Pak Musa Yusuf aja di fotokopi.
0: Iya, fotokopi.
3: Waktu dah nak habis.
0: Iyalah.
3: Ya, Mbak Rima, makasih.
0: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya buat Kak Berlian di Ganet ya. Saya bacakan yang di live chat ya. Ada Cherry dan lagunya Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Tadi kita sudah putar Seventeen ya, Ayah. Jadi kalau untuk satu momen itu tidak boleh dua penyanyi ya. Mungkin di lain waktu boleh lagi ya untuk Seventeen-nya ya. Baik, kita dengarkan untuk lagu berikut ini, Jerawat Rindu ya. Kemudian lagu Afgan, Jodoh Pasti Bertemu.
4: Banyak

Ya, pendengar, sampailah di penghujung ya kebersamaan kita di acara ini ya, acara Persada Indonesia 100% Indonesia. Tentunya kami ucapkan terima kasih yang sudah gabung ya. Tadi ada Pak Hamzah Yusuf di Jambi, ada yang Uju juga. Kemudian yang di Batu Lima ada Kak Deli, ada Mbak Rika juga. Ya, selamat siang. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan tadi bisa menambah suasana indah kebersamaan Anda bersama kami ya, Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada juga Bunda Permata di Penyengat, ada Dang Merdu, ada Bu Putri Berlian. Kak Berlian ya. Biasanya Putri Merica ya. Ini Kak Berlian. Semuanya yang sudah gabung ya, atau juga yang komen di WhatsApp saya, yang di WhatsApp Pro 1 dan juga di live chat saya Rima Melati Azhara. Terima kasih semuanya ya. Ada dua lagu lagi yang akan kami tunaikan ya ke ruangan Anda yang belum kami hadirkan. Untuk itu saya Rima Melati undur diri dari acara ini ya. Selamat sore, tetaplah stay tune ya di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Agatha Suci, siapa dia? Ada Dira, malaikat kecilku. Di atas.

Dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari,

0: sebangsa dan setanah air. Itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Risau dari Merli ya, mengantarkan kita pada pukul 15.07 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda yang saat ini masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, dengan bersama saya Erita Fitrensani menemani Anda di Tanjung Pinang sore dengan sejumlah informasi, sajian lagu-lagu hiburan yang akan ya. Udah akan lagi. Ya, yang akan menemani aktivitas Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Beranda Asta Cita. Di edisi kali ini adalah Indonesia Cerdas terkait dengan pengentasan kemiskinan dan juga ketahanan pangan. Tapi untuk kali ini akan kami hadirkan majalah udara berjudul Ketahanan Pangan itu menanam. Memanfaatkan perkarangan rumah untuk menanam ya. Nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi setelah sebuah lagu berikut ini.

0: Pendengar, berawal dari menyukai tantangan, seorang warga Tanjung Pinang, Adi Indra Pawenari, menantang dirinya sendiri melakukan penanaman padi di perkarangan rumahnya. Berbekal pengalaman saat membantu ayahnya melakukan kegiatan tanaman padi di kampung halamannya di Sulawesi, Adi memberanikan diri mengelola tanah boksit yang ada di perkarangan rumahnya menjadi sawah. Perkarangan bekas tambang boksit tempat Adi menanam padi tidak besar, hanya 4x9 meter. Namun, padi yang ia tanam tumbuh subur hingga mampu panen 3 kali dalam setahun. Kepada RRI, Adi bercerita bagaimana awal mulanya ia mampu melewati tantangan dan berproduksi hingga kini.
1: Ya, saya kebetulan memang suka yang namanya tantangan. Dan di Tanjung Pinang ini, saya kebetulan di Tanjung Pinang itu sejak tahun 94. Saya tidak pernah menemukan ada yang produksi padi di Tanjung Pinang. Nah, kemudian saya coba-coba di tahun 2022. Di pekarangan rumah saya coba menanam padi dengan ukuran 4x9 meter. Dan ternyata berhasil.
0: Okay.
1: Nah, kemudian keberhasilan di tahun 2022 itu mendorong saya untuk terus mencoba, kemudian berhasil lagi, dan itu direspon banyak pihak. Akhirnya saya tidak hanya mencoba tanam padi, tapi saya dengan beberapa komoditas lain seperti sayur-sayuran. Dan alhamdulillah saya di rumah nggak pernah beli sayur di pasar lagi, tapi saya produksi sendiri. Misalnya saya mau makan sayur kangkung, saya bisa petik pada saat saya mau. Kemudian ada bayam juga tiap hari bisa saya petik, kemudian ada daun ubi, kacang panjang, dan beberapa jenis tanaman sayur-sayuran lainnya.
0: Sebelum lanjut nih Bang, pengen tahu nih, memang basic Abang pertanian kah? Ada kuliah pertanian kah?
1: Secara akademis saya nggak punya basic pertanian, tapi memang saya dari kecil dilahirkan dari keluarga petani.
0: Oke.
1: Jadi tidak sulit bagi saya untuk melakukan kerja-kerja pertanian, karena memang bapak saya seorang petani, saya pun dari kecil sampai tamat SMA itu ikut ayah saya bertani, baik nanam padi, kemudian nanam palawija, saya sudah biasa. Dan akhirnya ketika saya di Tanjung Pinang, saya nggak mengalami kesulitan untuk mengembangkan pertanian itu.
0: Oke, untuk jenis nih Bang, padi yang ditanam itu jenis apa Bang?
1: Jenisnya beda-beda. Okay. Jadi saya setiap menanam itu varietasnya pasti beda, karena saya ingin mencoba semuanya. Nah, terakhir hari ini saya menanam kembali itu dengan varietas Sulaiman namanya.
0: Oke. Okay.
1: Varietas Sulaiman ini termasuk baru saya kenal. Kemudian saya lihat beberapa teman-teman di Indonesia yang mengembangkan varietas ini. Kemudian saya coba di Tanjung Pinang dan alhamdulillah berhasil bagus. Pertumbuhannya bagus. Mungkin 10 hari ke depan saya sudah bisa panen lagi.
0: Berarti berapa lama Bang proses penanaman padi ini Bang hingga itu panen?
1: Padi ini usia panennya itu sejak tanam rata-rata 100 sampai 110 hari
0: Sudah okay. bisa panen. 3 bulan sekali berarti ya sekitar ya?
1: Ya, 3 bulan sekali. Jadi dalam setahun saya bisa panen itu 3 kali panen.
0: Lumayan.
1: Dalam setahun.
0: Beras yang dihasilkan Bang pulen ataupun gimana, atau jenisnya gimana
1: Bang? Kalau berasnya itu tergantung dari benihnya. Saya sih kebetulan memang suka dengan beras pulen. Jadi hampir semua padi yang saya tanam itu menghasilkan beras pulen.
0: Oke, bibitnya dari mana Bang?
1: Bibit saya beli dari Jawa melalui online. Saya kadang beli di online lah pokoknya.
0: Oh, di online aja. Di online aja ya Bang?
1: Iya.
0: Oke, okay. Tapi Bang, ketika memulai melakukan cocok tanam padi di tahun 2022 ya Bang ya?
1: Iya.
0: Saat itu tuh apakah langsung jadi untuk cocok tanaman yang pertama, atau pernah ada gagal dulu Bang, atau gimana?
1: Kalau saya selama melakukan penanaman itu kan saya mulainya itu dari tahun 2016 di Lingga.
0: Okay.
1: Dengan skala besar. Tapi kalau untuk skala rumahan, di pekarangan rumah saya baru mulainya tahun 2022. Karena banyak kesibukan saya membantu Kabupaten Lingga, akhirnya tahun 2022 baru saya uji coba dan itu langsung berhasil.
0: Oke. Okay. Ya. Itu sama Bang jenis padi yang ditanam di Lingga dengan di sini nih?
1: Varietasnya sih beda-beda, tapi usia tanamnya hampir sama, itu 100 sampai 110 hari.
0: Ya. Oke, di antara yang beberapa variasi padi, benih padi yang abang lakukan, berarti bibitnya emang bagus gitu ya, bang, langsung jadi gitu?
1: Rata-rata sih yang dijual di online itu kan sudah ada jaminan sertifikatnya bahwa okay, ini memang benih unggul. Kemudian saya juga kadang-kadang dikirimin beberapa teman-teman kepala dinas di daerah lain. Seperti kemarin saya dikirimi langsung benihnya itu dari Bupati Bone.
0: Oke.
1: Okay. Beliau yang langsung kirim, dan waktu saya setelah nanam, beliau langsung datang kunjungan ke rumah saya, dan dia sangat senang karena melihat benih berhasil, yang dikirim berhasil.
0: Oke. Okay. Berarti kayak jadi uji coba juga jadinya, Bang, ya?
1: Ya. Jadi meskipun saya menanam di pekarangan rumah, tapi alhamdulillah sampai diapresiasi oleh Menteri Pertanian, mengomentari apa yang saya lakukan di Tanjung Pinang, dan beliau meminta saya untuk mengembangkan lebih luas lagi, karena beliau melihat apa yang saya kembangkan di Tanjung Pinang itu beda dengan beberapa kegiatan pertanian di Indonesia. Karena ini beberapa waktu yang lalu saya fokus dikembangkan di daerah lain,
0: okay,
1: termasuk di Lingga.
0: Di Lingga kemarin, ya. Berarti apresiasi lebih dapat yang dekat rumah abang dibandingkan di Lingga ya, Bang?
1: Ya, betul. Karena okay, mungkin kalau di rumah itu pasti hasilnya lebih tinggi, produktivitasnya lebih tinggi, karena memang ya setiap saya bangun jam 5 subuh saya pasti ke sawah dulu. Nah,
0: ke sawah.
1: Itu, ke sawah.
0: Ini menjadi juga daya tarik juga nih bagi Bang Adi nih, untuk sampai tidak hanya menanam, bahkan memproduksi sendiri beras untuk konsumsi di rumah juga lakukan, yeah, sendiri ya, Bang.
1: Betul.
0: Sampai punya mesinnya untuk memproduksi dari padi menjadi beras ya, Bang?
1: Ya, yeah, semua sudah punya. Jadi kan banyak juga teman-teman yang bertanya, kalau kami menanam padi itu mau giling berasnya di mana, mau produksi berasnya di mana?
0: Okay.
1: Nah, itu kan juga satu pertanyaan yang mungkin bisa menjadi kendala bagi masyarakat untuk mengembangkan padi ini. Tapi saya pastikan kalau misalnya ada yang menanam padi, silakan pakai mesin saya untuk produksi berasnya.
0: Okay.
1: Tidak perlu dibayar, nggak perlu disewa, saya pinjamkan secara gratis.
0: Nanam padi ini, Bang, tantangannya beda dengan menanam tanaman lainnya nih, Bang, ya?
1: Yeah.
0: Apa tantangannya, Bang?
1: Kalau padi ini, sebetulnya sih padi ini bukan tanaman air, tapi tanaman yang butuh air.
0: Okay.
1: Jadi di awal-awal penanaman memang pengairannya itu harus dikontrol. Jadi untuk ketersediaan airnya. Kemudian di masa pertumbuhan itu juga harus diperhatikan. Kemungkinan ada hama yang mengganggu seperti ulat.
0: Okay.
1: Nah, itu ulat batang. Itu juga harus dikontrol.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kemudian di masa pembuahan itu juga ada hama wereng. Kemudian ketika padinya sudah mulai berisi, itu biasanya hamanya burung.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu juga yang menjadi bagian dari kendala di budidaya padi ini.
0: Nah, itu tantangannya ya, Bang, ya. Nah, itu jadi gimana, Bang, cara mensiasatinya nih dengan tantangan itu?
1: Nah, kebetulan kalau di sawahnya di pekarangan rumah kan sebetulnya gampang kontrolnya. Misalnya bukan hanya saya sendiri, mungkin kebetulan anak-anak saya lihat atau lewat, dia bisa melaporkan, "Pak, ini ada hama jenis ini yang ada di padi, kira-kira penanganannya gimana?" Nah, kan saya sudah punya pengalaman. Kalau misalnya ada ulat di padi, cara penanganannya gimana, itu saya sudah ajari cara penanganannya.
0: Kalau dengan kondisi cuaca kita nih, Bang, sebenarnya memang bisa, Bang, karena kita kondisi kita kan di Kepri ini agak beda ya, Bang,
1: ya,
0: dengan daerah lainnya.
1: Kalau di Kepri ini kan memang tanahnya kan agak ini ya, agak keras.
0: Uh-huh.
1: Ya, jadi saya memang menyarankan kalau bikin sawah itu dengan kondisi tanah yang agak keras, paling tidak harus memperhatikan sumber air, karena di waktu-waktu tertentu seperti kondisi sekarang agak mataharinya agak terik,
0: mm-hmm,
1: itu harus ada suplai air ke padi itu.
0: Oke, kalau kita kenal tuh ada irigasinya gitu ya,
1: Pak. Nah, kalau di saya, pekarangan rumah saya, kebetulan saya juga piara ikan, jadi saya ada kolam ikan. Nah, dari kolam ikan itulah yang menjadi sumber irigasinya padi ini. Jadi saya bisa pompa ke sawah dari air kolam.
0: Oke, baik. Dan ini kalau dilihat juga dari beberapa video yang ada di media sosial abang, ini sangat menarik sekali dengan warna berasnya cukup putih ya, Bang?
1: Ya, cukup putih, sama dengan beras premium yang kita makan hari ini.
0: Ada terniat untuk memasarkan, Bang?
1: Ya, kalau ada lahan yang lumayan besar, ya saya insya Allah akan mencoba untuk mengembangkan lebih besar, karena ini sebetulnya cukup cukup menarik sebetulnya ini bisnis ini kan. Selama ini kita mendatangkan malah beras dari daerah lain dengan transportasi yang cukup mahal. Nah, kemudian kalau kita produksi sendiri, saya pikir dengan di daerah kita sendiri.
0: Pendengar, Adi juga mengaku telah dihubungi oleh peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, dan Kementerian Pertanian atas keberhasilan menanam padi di tanah bekas tambang boksit, di mana dirinya mendapatkan apresiasi dan respon positif atas keberhasilan menanam padi di tanah bekas tambang boksit. Tidak hanya itu, dirinya juga diajak berkolaborasi mengembangkan tanaman padi di Tanjung Pinang.

Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pendengar, kami sampaikan informasi masuknya fardu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, hari Rabu 5 Juli tahun 2026 pukul 15.33 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 15.28 menit. Akan kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda lagu-lagu islami jelang masuknya fardu asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Rabu 5 Agustus tahun 2026 pukul 15.33 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له سبعتي يوم القيامة حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggusuran ternyata tak hanya ada di tatanan masyarakat saat ini. Hal serupa juga pernah terjadi di masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Hal ini seperti yang dikisahkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Ar-Ra'isi dalam buku 30 Kisah Teladan, khususnya pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sejak diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Ash menempati sebuah istana megah. Di depannya terhampar sebidang rawa dan di atasnya terdapat gubuk reot yang hampir roboh. Selaku gubernur, ia menginginkan agar di atas tanah tersebut didirikan sebuah masjid yang indah dan mewah. Apalagi Amr bin Ash tahu bahwa tanah dan gubuk itu ternyata milik seorang Yahudi. Maka Yahudi tua pemilik tanah itu dipanggil menghadap istana untuk merundingkan rencana gubernur Amr bin Ash. "Hei Yahudi, berapa harga jual tanah milikmu sekalian gubuknya? Aku hendak membangun masjid di atasnya." Yahudi itu menggelengkan kepalanya. "Tidak akan saya jual, Tuhan. Bagaimana kalau kubayar 3 kali lipat dari harga biasa?" tanya gubernur menawarkan keuntungan yang besar. "Tetap tidak akan saya jual, Tuhan," jawab si Yahudi. "Akan kubayar 5 kali lipat dibanding harga yang umum," desa gubernur. Yahudi itu mempertegas jawabannya. "Tidak, Tuanku." Maka sepeninggal kakek itu, Amr bin Ash memutuskan melalui surat untuk membongkar gubuk reotnya dan mendirikan masjid besar di atas tanahnya. Tak berdaya, Yahudi tua itu cuma mampu menangis dalam hati. Ia pun bertekad mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Sungguh ia tak menyangka Khalifah yang namanya sangat tersohor itu tidak mempunyai istana yang mewah. Ia bahkan diterima Khalifah di halaman Masjid Nabawi di bawah sebatang pohon kurma yang rindang. "Ada keperluan apa, Tuan, datang jauh-jauh kemari dari Mesir?" tanya Khalifah Umar. Walaupun Yahudi tua itu gemetaran berdiri di depan Khalifah, tetapi kepala negara yang bertubuh tegap itu menatapnya dengan pandangan sejuk. Yahudi itu pun leluasa menceritakan masalahnya. Menanggapi itu, Umar bin Khattab mendadak merah pada mukanya. Umar lantas menyuruh Yahudi tersebut mengambil sebatang tulang dari tempat sampah yang teronggok di dekatnya. Yahudi itu ragu melakukan perintah tersebut. Apakah ia salah dengar? Oleh sang khalifah, tulang itu digores huruf alif lurus dari atas ke bawah. Lalu dipalang di tengah-tengahnya menggunakan ujung pedang. Kemudian tulang itu diserahkan kepada si kakek seraya berpesan, "Tuan, bawalah tulang ini baik-baik ke Mesir dan berikanlah pada gubernurku Amr bin Ash." Yahudi itu lantas berangkat menuju tempat asalnya dengan berbekal sepotong tulang belikat unta berbau busuk. Anehnya, begitu tulang yang tak bernilai tersebut diterima oleh gubernur Amr bin Ash, tadi sangka mendadak tubuh Amr bin Ash menggigil dan wajahnya menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Seketika itu pula, ia memerintahkan segenap anak buahnya untuk merobohkan masjid yang baru. Amr juga memerintahkan supaya gubuk milik kakek Yahudi dikembalikan. Dengan masih terengah-engah, Yahudi itu berkata, "Maaf Tuhan, jangan dibongkar dulu masjid itu. Izinkanlah saya menanyakan perkara pelik yang mengusik rasa penasaran saya." "Perkara yang mana?" tanya gubernur tidak mengerti. "Apa sebabnya Tuhan
begitu ketakutan dan menyuruh untuk merobohkan masjid yang dibangun dengan biaya raksasa hanya lantaran menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Gubernur Amr bin As berkata pelan, "Tulang itu berisi ancaman Khalifah. Amr bin As, ingatlah kamu, siapapun engkau sekarang, betapapun tingginya pangkat dan kekuasaanmu, suatu saat nanti kamu pasti akan berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan di bawah. Sebab jika engkau tidak bertindak lurus, kupalang di tengah-tengahmu, kutebas batang lehermu." Yahudi itu menunduk terharu. Ia kagum atas sikap Khalifah yang tegas dan sikap gubernur yang patuh dengan atasannya hanya dengan menerima sepotong tulang. Benda yang rendah itu berubah menjadi putusan hukum yang keramat dan ditaati di tangan para penguasa yang beriman. Maka Yahudi itu kemudian menyerahkan tanah dan gubuknya sebagai wakaf. Setelah kejadian itu, ia langsung menyatakan masuk Islam. Begitulah sikap dan jiwa kepemimpinan yang memang agak sulit kita dapatkan di era sekarang ini. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Lintas Berita Berjaringan Koru Nusantara 15 yang kali ini akan kita relay dari RRI Padang.
3: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
4: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
5: Telah ditemukan meninggal dunianya almarhum Dr. Alex Christoloris disebabkan oleh ditemukannya zat yang mematikan di dalam tubuh korban.
6: Ya, sebagai gambaran 357 itu identik betul atau memang implementasi betul dari gastronomi Kota Padang.
4: Sari berita, Polresia ungkap penyebab kematian dokter PPDS RSUD Tengku Rafian akibat suntikan zat berbahaya. Sambut hari jadi kota ke-357 pekan ini, Kota Padang gaungkan peran multi etnis menuju pengakuan gastronomi UNESCO. Inilah berita Koru 15 Padang Prabu selengkapnya, edisi hari Rabu 5 Agustus 2026, bersama saya, Lydia Perbata.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Kepolisian Resor Siak mengungkapkan penyebab kematian dokter program pendidikan dokter spesialis PPDS di kawasan RSUD Tengku Rafian beberapa waktu lalu. Hasil otopsi menunjukkan korban dinyatakan meninggal dunia akibat kandungan zat berbahaya di dalam tubuh. Santi Yunas melaporkan.
7: Polres Siak mengungkap hasil penyelidikan terkait meninggalnya dokter program pendidikan dokter spesialis PPDS, Dr. Alex Christoloris, yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Semak Blukar di samping RSUD Tengku Rafian, Kabupaten Siak. Korban tewas karena bunuh diri dengan cara menggunakan suntik mati. Dalam keterangan pers yang Kapolres Siak, AKBP Ade Sepuh Siregar, menyimpulkan penyebab kematian korban adalah adanya zat yang mematikan di dalam tubuh korban.
5: Di mana dari semua hasil pemeriksaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan meninggal dunianya almarhum Dr. Alex Christoloris disebabkan oleh ditemukannya zat yang mematikan di dalam tubuh korban yang

0: disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh almarhum Dr. Alex Christoloris itu sendiri.
1: Sementara itu, Kasubdit Biddokes Rumah Sakit Bayangkara Polda Riau, AKBP Suprianto menjelaskan, tim forensik menemukan sejumlah indikasi. Saat otopsi ditemukan luka berbentuk titik yang disertai perubahan pada bagian tangan kiri. Temuan tersebut kemudian dicocokkan dengan hasil pemeriksaan forensik, termasuk ditemukannya jejak bekas tusukan jarum.
2: Adanya temuan pada saat dilakukan otopsi, yaitu berupa luka yang berbentuk titik, dan kemudian disertai ada pembengkakan di daerah sebelah kiri itu yang dicocokkan dengan fakta pemeriksaan laboratorium forensik ditemukannya cara rektor premium ya, maka kami berpendapat bahwa masuknya jam tersebut itu melalui tangan atau lengan punggung kanan sebelah kiri tersebut, sehingga kalau obat ini sifatnya adalah efeknya itu sangat cepat ya. Beberapa literatur itu memang sering dan lazim digunakan untuk pre-operasi ya, sebelum operasi, karena memang biasa digunakan untuk obat pelemas otot.
1: Polres Siak menegaskan kesimpulan penyelidikan didasarkan pada hasil olah TKP, otopsi, pemeriksaan laboratorium forensik, serta pemeriksaan psikologi forensik. Sementara penelusuran terkait asal-usul obat yang ditemukan dalam tubuh korban masih menjadi bagian dari pendalaman penyidik. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau membantah telah memeriksa dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas pada APBD 2025 di Badan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kepri. Selengkapnya dilaporkan Rizvan Badrian dari RRI Tanjung Pinang.
4: Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kepri, Feni Metaria Detyawati, mengatakan telah dimintai keterangan terkait dugaan pengadaan seragam oleh Kejati Kepri. Menurutnya, BKAD menganggarkan untuk 3 baju, namun yang didapatkan hanya 2 baju. Feni pun menyebutkan, BKAD Kepri telah melihat dari beberapa penjahit, namun besaran harga sebesar 1,7 juta per setel. Menurutnya, besaran anggaran tersebut berasal dari standar satuan harga SSH yang telah disusun melalui harga pasar.
5: Terus akhirnya kami dua baju yang satu baju tidak jadi, jelas istrinya, istrinya karena kita tidak besarannya. Itu kami sudah melihat nih beberapa penjahit, berapa ininya, dan ada di SSR Kodes itu. SSR disusun berdasarkan harga pasar. Harga baju dengan kualitas ini, harga ini budget ini berapa, sama itu di SSR. Terus kita ngambil bagian yang mana yang kita ambil.
4: Asisten Intelijen Kejati Kepri Yovandi Yazid mengatakan belum mengetahui pasti adanya pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat BKAD Kepri. Namun ia mengatakan jika masih dalam tahap pengumpulan bahan keterangan atau full bucket sehingga belum dapat dipublikasikan secara rinci.
6: Kalau masih tahap ini ya, full bucket itu sebenarnya belum bisa kita rilis juga. Kalau sudah masuk penyidikan, nah baru.
4: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau secara tegas membantah telah memeriksa dugaan korupsi pengadaan pakaian dinas pada APBD 2025 di Badan Keuangan dan Aset Daerah BKAD Kepri. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi pengakuan Kepala BKAD Kepri Feni Metaria Detyawati kepada awak media beberapa waktu sebelumnya. Kasifenkum Kejati Kepri Sinopati menyayangkan klaim tidak berdasar yang dilontarkan oleh pejabat daerah tersebut.
7: Kami sangat menyayangkan atas statement yang bersangkutan. Oleh karena dari segala bentuk laporan maupun langkah hukum yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi khusus atas pernyataan yang bersangkutan itu tidak pernah ada terjadi. Itu dulu yang kami perlu sampaikan. Saya hormati apapun yang menjadi sesuatu yang perlu dari teman-teman media untuk mengklarifikasi kepada kami. Kami pastikan kembali dan tidak kami ulangi bahwa sehubungan hal tersebut tidak pernah ada terhadap terkait pemeriksaan dugaan dimaksud.
4: Diketahui pengadaan baju dinas termasuk baju kurung di PKAD Kepri tahun 2025 sebesar Rp710 juta dengan realisasi Rp579 juta. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Senator Kepulauan Riau luruskan peran RT dan RW di pemerintah Kota Batam tidak bertugas memungut atau menagih pajak daerah dari warga. Peran RT dan RW hanya sebatas edukasi perpajakan, bukan sebagai petugas penagih uang pajak. Berikut dilaporkan Bedi Prabu dari RRI Batam.
8: Pemerintah Kota Batam menegaskan pengurus RT dan RW tidak bertugas memungut atau menagih pajak daerah dari warga. Peran RT dan RW hanya sebatas membantu edukasi perpajakan, bukan sebagai petugas penagih uang pajak. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kominfo Kota Batam Rudi Panjaitan saat dialog bersama RRI kemarin. Ia mengatakan Ketua RT dan RW bukan petugas pendataan, pemungutan, ataupun penagihan pajak. RT dan RW merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan lingkungan, serta penyampaian berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Dukungan terhadap program perpajakan di lingkungan masyarakat dilaksanakan melalui kader pajak yang telah ditunjuk secara resmi, bukan oleh Ketua RT maupun Ketua RW. Penegasan ini menurutnya penting agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai pembagian tugas dan kewenangan antara RT RW, kader pajak, dan petugas Badan Pendapatan Daerah Kota Batam.
9: RT RW-nya tadi posisinya sangat dihormati di komplainya masing-masing, di pemukimannya, di RT-nya, di RW-nya. Terus dia juga didahulukan dalam pengambilan keputusan. Ditanya kalau ada permasalahan. Nah ini perannya itu di situ disampaikan. Jadi mengedukasi dan juga nanti merekomendasikan ada kadernya dari warga di situ. Diharapkan yang akan bekerja sama dengan Bapenda. Nah kadernya tadi itu tugasnya sama yang sudah saya sampaikan tadi. Pemungutan tetap oleh pegawai pajak. Nah, jadi petugas pajak orang Bapenda yang mempunyai tugas melakukan pemungutan, tetap mereka yang melakukan pemungutan itu.
8: Menanggapi hal tersebut, Senator asal Kepri Ismet Abdullah menyambut positif atas penegasan tugas RT RW yang disampaikan oleh pemerintah Kota Batam. Karena menurutnya isu mengenai keterlibatan RT RW dalam mendongkrak pajak kendaraan bermotor di Batam ini, belakangan ini simpang siur sehingga menimbulkan pro dan kontra. Bahkan dikatakan Ismet dalam kesempatan resesnya, ada beberapa RT yang mempertanyakan soal ini dan menyatakan penolakan jika RT RW dilibatkan sebagai pendataan, pemungutan, hingga penagihan pajak.
10: Kemarin juga banyak yang menyatakan kurang sependapat kalau RT RW itu dilibatkan
8: dalam
10: urusan pajak kendaraan bermotor. Mereka bilang, malah RT ini sendiri yang bilang, kami kan bukan ASN, bukan pegawai negeri, kami dipilih oleh warga. Kalau cuma pendataan saja, itu pun kagok mereka jadi. Mereka mendata barang-barang warganya. Kesimpulannya mereka bilang kalau bisa nggak usah lah, jangan ditambah-tambah lah beban RT RW.
8: Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam Raja Asmansyah mengatakan pemerintah Kota Batam akan membentuk kader pajak daerah yang ditempatkan di setiap lingkungan RT RW mulai tahun 2027. Kehadiran kader ini bertujuan mendekatkan layanan perpajakan kepada masyarakat, bukan sebagai petugas yang melakukan penarikan pajak langsung dari rumah ke rumah. Menurutnya kader pajak merupakan warga yang direkomendasikan oleh RT dan RW untuk membantu pemerintah dalam memberikan informasi serta pelayanan terkait pajak daerah. Reporter RRI Batam, Bedi Prabu, melaporkan.
3: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Sumatera Barat ingatkan Satuan Kerja KPPN tipe A1 Bukit Tinggi memperhatikan kebermanfaatan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA yang dikelola. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
11: Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN tipe A1 Bukit Tinggi terus memperkuat kualitas pelayanan publik sekaligus membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Stakeholders Day dan Forum Konsultasi Publik KPPN tipe A1 Bukit Tinggi tahun 2006 yang digelar di Aula KPPN tipe A1 Bukit Tinggi 4 Agustus 2006 dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Sumatera Barat Muhammad Dodi Fahrudin, Kepala KPPN tipe A1 Bukit Tinggi Tisari Yona Geumila, jajaran Kanwil DJPB Sumbar, perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan. Kepala Kanwil DJPB Sumatera Barat Muhammad Dodi Fahrudin menegaskan pengelolaan anggaran negara harus memperhatikan kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, hingga pencapaian output yang dihasilkan. Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan melalui DIPA tidak boleh menganggur terlalu lama karena setiap dana yang belum dimanfaatkan untuk menghasilkan pelayanan publik pada hakikatnya menimbulkan kos. Ia juga mengingatkan keberadaan satuan kerja Satker merupakan cerminan kualitas pelayanan KPPN. Karena itu, DJPB bersama KPPN TPA 1 Bukit Tinggi akan terus memberikan pendampingan kepada satuan kerja yang realisasi anggarannya belum optimal.
12: Karena beberapa Satker kita yang melaksanakan anggaran dengan baik, dengan kualitas baik, kita beri apresiasi di momen ini. Untuk yang belum optimal ya melaksanakannya, pasti kita akan selalu dampingi. Kita akan dampingi terus ya. Timnya KPPN luar biasa, KPPN Bukit Tinggi luar biasa untuk mendampingi itu ya, sehingga kalau kita lihat kinerjanya sampai semester 1 itu luar biasa, cukup bagus. Jadi yang kualitas pelaksanaan anggarannya sangat baik untuk level satker-satker di bawah KPPN Bukit Tinggi itu luar biasa banyaknya ya. Jadi sinergi yang kita bangun.
11: Sementara itu, Kepala KPPN TPA 1 Bukit Tinggi Tisari Yona Geumila mengatakan peran KPPN TPA 1 Bukit Tinggi kini tidak hanya sebagai penyedia layanan perbendaraan, tetapi juga sebagai financial advisory bagi pemerintah daerah. Menurut Tisari yang berasal dari Kota Padang itu, bahwa forum konsultasi pabrik menjadi sarana untuk mendengarkan pengalaman para pengguna layanan.
13: Tatu berusaha agar meningkatkan perekonomian, termasuk perekonomian daerah, dengan sering-sering melakukan diskusi dengan kepala daerah, dengan pengelola keuangan daerah, agar sama-sama memberikan insight, oh ini namanya saling support kepada mereka antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sama sejalan dalam hal pembangunan ekonomi masyarakat.
11: Dengan melibatkan para penerima layanan secara langsung, standar pelayanan yang disusun semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan KPPN TPA 1 Bukit Tinggi untuk kedepannya. Dari RR Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
3: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Bengkalis akan melaksanakan evaluasi kinerja terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah pada 6 hingga 7 Agustus 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis.
14: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP akan melaksanakan evaluasi kinerja terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah OPD pada 6 hingga 7 Agustus 2026. Evaluasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus sebagai dasar dalam penataan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kepala BKPP Bengkalis Jamaluddin saat dikonfirmasi RRI membenarkan pelaksanaan evaluasi tersebut. Menurutnya, evaluasi tidak dilakukan kepada seluruh kepala OPD. Ia menjelaskan OPD yang tidak mengikuti evaluasi diantaranya Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Bengkalis. 5 OPD tersebut masih baru dijabat. Dalam pelaksanaannya, BKPP membentuk panitia seleksi sesuai ketentuan yang berlaku dengan melibatkan unsur internal pemerintah daerah, pemerintah Provinsi Riau, dan kalangan akademisi. Tim evaluasi terdiri dari 1 orang unsur internal pemerintah daerah, 1 orang dari pemerintah Provinsi Riau, serta 3 orang dari kalangan akademisi. Komposisi ini dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar proses evaluasi berjalan objektif dan profesional. Jamaluddin juga mengatakan hasil evaluasi nantinya akan menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan rotasi maupun mutasi jabatan.
15: Kita sedang umumkan rencana evaluasi di tanggal 6-7. OPD yang sudah tidak ingat bulan lah. Yang tidak itu kan yang baru kemarin itu. 5 OPD kan yang tidak tuh karena baru kan. Kesehatan, perizinan, Bapenda, kemudian di Staker, lagi apa itu DLH, itu yang baru kan.
14: Menanggapi rencana evaluasi tersebut, akademisi Sahrizal yang menjadi pengamat pemerintah menilai langkah pemerintah Kabupaten Bengkalis sudah tepat. Menurutnya evaluasi kinerja pejabat perlu dilakukan secara berkala agar setiap pimpinan OPD mampu menjalankan tugas sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya.
15: Evaluasi itu sangat betul, sangat perlu. Karena ke depan itu kalau orang yang tidak kompeten itu rasa itu masih ngambang gitu. Kita nengok di pemerintahan saat ini itu banyak yang belum kompeten. Nah, sebaiknya memang harus kompeten supaya roda pemerintahan itu memang betul-betul orang yang bisa menangani tentang hal-hal seperti itu. Contoh di OPD yang mungkin agak krusial itu yang strategis lah. Yang strategis itu kayak belum ini kompeten.
14: Ia juga menyarankan agar evaluasi tidak hanya dilakukan sewaktu-waktu, tetapi dijadwalkan secara rutin dalam 2 tahun sekali. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat menempatkan pejabat sesuai kompetensinya, sehingga roda pemerintahan berjalan lebih efektif, profesional, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
16: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke Padang. Kota Padang akan menggelar 20 rangkaian kegiatan menyambut hari jadi kota ke-357 pada 7 Agustus 2026 mendatang. Seperti tahun sebelumnya, pada tahun ini Kota Padang mengangkat tema Padang Experience Road to Gastronomy City, gaungkan peran sentral keberagaman etnis. Reporter Hans Primananda melaporkan.
17: Ya, sebagai gambaran 357 itu identik betul atau memang implementasi betul dari gastronomi Kota Padang.
18: Ketua Panitia Hari Jadi Kota Padang ke-357 tahun 2026, Kori Saidan, dalam dialog Padang Menyapa tadi pagi mengatakan ada 20 rangkaian acara menarik untuk menyambut HJK Padang tahun ini. Agenda penting dimaksud berlangsung dari 6 hingga 10 Agustus mendatang, dengan beberapa lokasi menjadi titik atau venue utama yang menyajikan rangkaian hiburan bagi warga kota maupun perantau. Kori menjelaskan, besok malam menjadi rangkaian pertama yang dimulai dengan atraksi telong-telong dari 11 kecamatan di Kota Padang di kawasan Cimpago Pantai Padang. Selain itu, terdapat pusat kuliner Padang Gastronomy Market yang dipusatkan di kawasan Batang Arau, Kota Tua. Beragam sajian kuliner multi etnis dihadirkan bagi warga kota dengan tema Urang Padang Jalan Barampe.
17: Ada lebih kurang 20 event yang akan kita laksanakan. Kami berharap kegiatan ini adalah sebagai momentum sesuai dengan tema kita, SO Padang Experience Road to Gastronomy City, juga sekaligus untuk bermanfaat bagi pelaku ekonomi kreatif UMKM kita, sehingga sekaligus ini dalam rangka untuk mendukung visi dari Kota Padang untuk menjadikan Kota Padang yang semakin maju dan sejahtera.
18: Sementara itu, pelaku gastronom Kota Padang, Reno Andamsuri, mengatakan sebagai kota yang mengimpikan pengakuan dunia terhadap kulinernya, seluruh pelaku UMKM diharapkan mampu menghadirkan makanan sebagai bagian dari budaya, sejarah, dan identitas suatu daerah. Menurutnya, pengalaman baik cerita, asal-usul bahan baku, teknik pengolahan, hingga nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi dapat menjadi daya tarik bagi penikmat kuliner.
19: Apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah dibuat menjadi program Jalan Barampe dan lain-lain, bisa dilanjutkan menjadi sesuatu yang berdampak lebih luas untuk orang-orang yang datang, menyebarluaskan taste of Padang dengan makanan yang enak-enak ini gitu kan ya. Buat saya, setelah ini lengkap, mari mulai bersama-sama mengangkat para UMKM communication skill-nya.
18: Reno menambahkan, keberagaman etnis menjadi salah satu faktor utama yang memperkaya khazanah gastronomi di Kota Padang. Pengaruh etnis Tionghoa bahkan melahirkan nasi Padang versi peranakan yang khas di kawasan Kampung Pondong. Hal dimaksud menjadi bukti bahwa keberagaman etnis telah melahirkan identitas gastronomi yang unik serta terus bertahan dari generasi ke generasi. Hans Permananda melaporkan.
3: Masih dari Padang, warga Kota Padang mengharapkan peringatan Hari Jadi Kota HJK ke-357 pada 7 Agustus mendatang menjadi momentum kebangkitan pasca bencana banjir yang melanda sejumlah kawasan beberapa hari lalu. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
20: Padang semakin maju, tangguh, dan sejahtera di masa yang akan datang.
21: Saat dihubungi dari Padang pagi tadi, salah seorang warga, Alek Dino, mengatakan Hari Jadi Kota Padang merupakan momen yang membanggakan bagi seluruh masyarakat. Namun menurutnya, peringatan tahun ini sepenuhnya dilaksanakan dengan penuh empati, sederhana, dan mengedepankan rasa kebersamaan mengingat masih banyak warga yang sedang berupaya bangkit dari dampak bencana. Ia berharap pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya warga terdampak bencana, tidak berkurang karena adanya rangkaian kegiatan peringatan HUT Kota Padang. Menurutnya, momentum tersebut justru harus dimanfaatkan untuk memperkuat solidaritas sosial melalui berbagai kegiatan yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
20: Di Hari Jadi Kota Padang merupakan momen yang membanggakan bagi seluruh masyarakat. Namun di tengah kondisi bencana, selayaknya peringatan tersebut dilaksanakan dengan penuh rasa empati, kesederhanaan, dan semangat kebersamaan. Semoga Kota Padang segera pulih dari bencana, serta Kota Padang semakin maju, tangguh, dan sejahtera di masa yang akan datang.
21: Sementara itu, warga lainnya, Alek Liandra, menilai di usia Kota Padang yang telah mencapai 357 tahun, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Salah satunya adalah penataan kawasan perkotaan sebagai upaya mengurangi risiko bencana banjir yang kembali terjadi dalam 2 tahun terakhir. Menurut Alek Liandra, persoalan drainase, bangunan liar hingga alih fungsi saluran air menjadi area komersil harus segera dibenahi.
0: Banyak sebenarnya PR yang harus diselesaikan oleh Pemkot Padang karena umur sudah 357 tahun, terutama terkait dengan penataan kota Padang ini yang belum maksimal sebenarnya. Di mana kita lihat juga masih banyak terdapat bangunan-bangunan liar, drainase yang juga sudah dipergunakan untuk komersial, yaitu yang harus dibenahi oleh pemerintah Kota Padang ke depannya.
21: Ia menilai langkah tersebut penting agar kejadian banjir yang melanda Kota Padang pada tahun 2025 dan 2026 tidak terulang di masa mendatang. Iwan Setiawan melaporkan.
3: Memperingati hari ulang tahun RI ke-81, Forkopimda Natuna persiapkan pengibaran bendera di Laut Puncak Gunung Remei dan touring semangat kemerdekaan. Seperti disampaikan oleh Yusfianti dari RRI Ranai.
2: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Natuna mulai mematangkan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui berbagai aksi yang melibatkan unsur TNI, instansi vertikal, dan masyarakat. Selasa sore dilaksanakan latihan penyelaman di perairan Pantai Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur Laut. Kegiatan latihan diikuti personil dari Lanut Raden Sajat Natuna, Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Natuna, Kejaksaan Negeri Natuna, BMKG Ranai, RRI Ranai, Ikatan Bidan Indonesia atau IBI Natuna, serta warga yang memiliki kemampuan menyelam. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi mengatakan, berbagai kegiatan tersebut merupakan wujud semangat kebangsaan, sekaligus upaya memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah perbatasan. Ia menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan bertujuan memperkuat sinergi antar lembaga, meningkatkan kebersamaan Forkopimda, sekaligus mengajak masyarakat menjadi bagian dari semangat menyambut Hari Kemerdekaan.
22: Menyemangati suasana menyambut Hari Kemerdekaan itu diantaranya kegiatan pengibaran bendera di bawah laut. Kemudian nanti juga ada pengibaran bendera di atas Gunung Ranai. Terus juga ada kita membuat angka 81 di pantai. Jadi membentangkan bendera, kemudian membentuk angka 81. Nanti kita ada touring untuk membentangkan bendera di Selat Lampa juga.
2: Peserta latihan penyelaman dari Basarnas Natuna Yoga mengatakan latihan dilakukan untuk menyegarkan kembali kemampuan menyelam, sekaligus mempersiapkan teknis pelaksanaan pengibaran bendera di bawah air.
23: Di ini memperdalam untuk pengenalan peralatan selamnya, pengenalan kebiasaan di airnya.
2: Rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dijadwalkan mulai berlangsung pada Kamis sore. Melalui berbagai kegiatan tersebut, Forkopimda Natuna berharap semangat nasionalisme, persatuan, dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat semakin kuat, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, Yusfianti melaporkan.
16: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis kemarin menggelar gerakan bela beli hasil petani lokal. Upaya ini untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga hasil pertanian. Selengkapnya disampaikan laporan Nufri Tiani dari RRI Bengkalis.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menggelar aksi bela beli hasil petani lokal dengan membantu pemasaran hasil panen semangka milik petani milenial Desa Pambang Baru. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan daya serap masyarakat terhadap produk pertanian lokal sekaligus menjaga stabilitas harga hasil panen di tingkat petani. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Yana Susilayeni mengatakan aksi bela beli hasil petani lokal menjadi di bentuk dukungan pemerintah dalam memperkenalkan potensi pertanian Bengkalis kepada masyarakat. Menurutnya, semangka yang ditanam di lahan gambut memiliki kualitas yang baik dan rasa yang manis.
5: Kegiatan hari ini adalah aksi bela beli hasil petani lokal, yang mana petani kita dari Pambang Baru, petani milenial, menanam semangka dengan 3 jenis semangka, yaitu semangka kuning, non biji, dan semangka belang. Di 2 hektar luas tanamnya. Dan hari ini kami membantu petani milenial tersebut untuk mendistribusikannya ke masyarakat agar masyarakat tahu bahwa potensi petani Bengkalis itu sangat luar biasa. Dan buahnya memang luar biasa, manis, karena ini ditanam di tanah gambut. Jadi hari ini kita melakukan gerakan pangan murah, yaitu aksi beli hasil petani lokal.
1: Sementara itu, petani milenial Desa Pambang Baru, Abdul Razak, menyampaikan kegiatan tersebut menjadi langkah awal untuk menjaga harga semangka tetap stabil sekaligus memperluas pasar bagi hasil pertanian petani lokal. Pada hari pertama penjualan, petani membawa sekitar 1,5 ton semangka untuk dipasarkan langsung pada masyarakat.
6: Hari ini kita bersama Dinas Ketahanan Pangan untuk membuat gerakan baru untuk membuat harga semangka ini lebih stabil di Kabupaten Bengkalis. Dengan adanya kegiatan ini bisa sama-sama merasakan pertama semangka di pulau ini, lahan gambut.
1: Melalui gerakan bela beli hasil petani lokal, pemerintah daerah berharap produk pertanian Bengkalis semakin dikenal masyarakat, memberikan nilai tambah bagi petani, serta menjadi salah satu upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Dalam peresmian sosialisasi program nasional Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting, kemarin Bupati Pasaman Weli Suheri menekankan pentingnya penggunaan data real di lapangan terkait intervensi nutrisi dan juga non-nutrisi. Reporter Arwal Ahmad Fauzan menurunkan laporannya.
7: Anak-anak yang sehat hari ini adalah
24: pemerintah Kabupaten Pasaman terus mempercepat upaya penanganan dan penurunan angka stunting melalui peluncuran program kolaboratif. Hal ini ditandai dengan langkah Bupati Pasaman Bang Tua Asuh Stunting atau Genting di tingkat Kabupaten Pasaman tahun 2026. Bupati Pasaman Weli Suheri dalam arahannya menegaskan bahwa program Genting merupakan bentuk komitmen daerah dalam mendukung cita-cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia SDM sebagai prioritas utama. Karena itulah, menurut Bupati Pasaman Weli Suheri, anak-anak yang sehat pada hari ini adalah pondasi utama kemajuan daerah di masa depan, sehingga penanganan stunting tidak dapat dibebankan kepada sektor kesehatan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar intervensi yang dilakukan dapat terlaksana secara tepat sasaran.
7: Para kebijakan tersebut selaras dengan komitmen pemerintah bersama

0: dan menentukan kemajuan daerah pada masa depan.
1: Selain itu, Bupati Pasaman Willy Soeri juga mengapresiasi dukungan dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kemendukbangga BKKBN Republik Indonesia serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Bupati Willy juga mendorong penguatan budaya gotong royong yang telah mengakar di tengah masyarakat Pasaman untuk diwadahi secara terarah melalui program orang tua asuh tersebut. Dari Kabupaten Pasaman, Alamat Pauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bintan masih mematangkan proses mutasi dan pengisian jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah. Hingga kini tahap evaluasi masih berlangsung, seperti dilaporkan reporter Reni Elda Valentra dari RRI Ranai.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan masih mematangkan pelaksanaan mutasi dan pengisian jabatan di sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika mengatakan penataan dan penyegaran organisasi masih dalam tahap evaluasi sehingga waktu pelaksanaannya belum ditetapkan. Menurut Roni, pelaksanaan mutasi akan menyesuaikan persetujuan dari pemerintah pusat dan dilakukan secara bertahap melalui skema manajemen talenta. Ia juga menambahkan masih ada sejumlah jabatan yang kosong dan perlu segera diisi.
4: Intinya setiap organisasi itu perlu ada penataan, penyegaran. Untuk waktu, tanggal, ya tentu kan kami harus menggodok, mengevaluasi. Tinggal tunggu waktu yang pas, mudah-mudahan kita akan. Skemanya hari ini kan kita menyesuaikan ketika pengajuan disetujui oleh pusat, kita langsung lakukan tahap. Jadi tahapnya bisa bergulir terus, dinamis. Nah itulah konsep manajemen talenta tadi.
3: Sementara itu, Bupati Bintan Robi Kurniawan meminta masyarakat menunggu pelaksanaan mutasi tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah masih mencari waktu yang tepat untuk merealisasikannya. Robi optimis proses itu akan segera terlaksana. Dirinya juga berharap penataan organisasi melalui mutasi jabatan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Renilda Valentra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke Pekanbaru. Kota Pekanbaru akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Green City Mayors Council Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle ke-9. Kegiatan ini membahas penguatan kolaborasi pembangunan kota rendah karbon, seperti dilaporkan Haryo Gunawan berikut ini.
5: Kota Pekanbaru menjadi tuan rumah pelaksanaan Green City Mayors Council GCMC Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle IMTGT ke-9 yang dihadiri delegasi kepala daerah dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Forum internasional ini menjadi wadah memperkuat kerjasama antar wilayah dalam mewujudkan pembangunan kota rendah karbon dan berkelanjutan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut para delegasi dan menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Pekanbaru sebagai tuan rumah. Menurutnya, Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan negara serumpun yang memiliki tantangan pembangunan yang hampir sama, sehingga kolaborasi antar kepala daerah menjadi sangat penting.
6: Di daerah lain, baik di Indonesia maupun di Malaysia maupun di Thailand, masih banyak lagi kota yang harus dikunjungi. Pekanbaru bukanlah apa-apa, namun tentu kami juga perlu nanti diberikan masukan maupun juga tentu pengalaman agar kita saat besok ada meeting of point kita sebagai kepala daerah dari delegasi tiga daerah ini bisa sharing pengalaman, sharing inovasi agar kita bisa bersama-sama menaikkan daerah kita. Dan tentu kerjasama ini juga tidak terlepas bagaimana kerjasama kita dalam mesejahterakan masyarakat kita di daerah masing-masing.
5: Sementara itu, pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan isu lingkungan tidak mengenal batas wilayah sehingga membutuhkan komitmen bersama dari seluruh negara anggota IMTGT. Ia menilai pembangunan kota rendah karbon harus berjalan beriringan dengan upaya perlindungan hutan, lahan gambut, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
7: Indonesia, Malaysia, Thailand berada dalam satu kawasan yang saling berhubung. Udara tidak mengenal batas negara. Persoalan lingkungan di satu wilayah dapat berdampak kepada wilayah lain. Karena itu, pembangunan kota rendah karbon harus berjalan bersama perlindungan hutan dan gambut serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
5: Selain seminar dan diskusi, para delegasi juga dijadwalkan mengikuti kunjungan lapangan ke Sekolah Hijau SMP Negeri 4 Pekanbaru serta West Station di Ruang Terbuka Hijau RTH Kacamayang. Kunjungan tersebut bertujuan memperkenalkan berbagai inovasi Kota Pekanbaru di bidang pendidikan lingkungan dan pengelolaan sampah sebagai bagian dari implementasi konsep Green City. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Pendengar, sebelum berpisah kembali, kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Polresia ungkap penyebab kematian dokter PPDS RSUD Tengku Rafian akibat suntikan zat berbahaya. Sambut hari jadi kota ke-357 pekan ini, Kota Padang gaungkan peran multietnis menuju pengakuan gastronomi UNESCO. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Lydia Perbata. Sampai jumpa.
8: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pukul 16.42 menit waktu Indonesia Barat, masih bersama Erita Fitra Insani di sore hari ini menemani Anda pendengar, dan kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi perakiran cuaca bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perakiran cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Ada Mbak Aurel di ujung telepon dari BMKG Tanjung Pinang. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Mbak Aurel.
2: Selamat sore Kak.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Kabarnya sehat Kak.
0: Sehat ya. Cuaca hari ini wow ya.
2: Ya, panas terik.
0: Tapi tidak hari ini aja, beberapa hari belakangan ini seperti ini juga. Nah, kita ingin update untuk esok nih. Bagaimana Mbak Aurel, silakan informasinya.
2: Terima kasih Kak. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali lagi bersama kami di BMKG Tanjung Pinang dengan saya Aurel. Pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan dan sekitarnya yang berlaku untuk besok hari, Kamis 6 Agustus 2026. Cuaca untuk besok hari diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan tebal sepanjang hari, di mana angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 6 sampai 18 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Untuk ketinggian gelombang, pada perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan perairan Tambelan, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau termasuk kategori rendah. Sedangkan pada perairan Anambas dan perairan Natuna, ketinggian gelombang berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau kategori sedang. Himbauan kepada masyarakat, waspada potensi terjadinya kebakaran lahan hutan pemukiman akibat udara yang relatif kering di sekitar wilayah Pulau Bintan. Sekian perakiran dari kami, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Aurel. Selamat bertugas kembali dan selamat sore.
2: Selamat sore Kak.
1: Perakiran cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
4: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Tanjung Pinang Sore. Kanal informasi dan inspirasi.

98,3 MHz Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang, Bunga Citra Lestari, Terpana Asmara ya. Lagu ini mengantar kita pada pukul 17.05 waktu Indonesia Barat. Dan selamat sore untuk Anda yang saat ini masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Berdasarkan sebuah informasi, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Sosial terus berupaya nih untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga terlantar. Nah, meski di tengah keterbatasan anggaran untuk mendukung proses pemulangan warga terlantar antar provinsi, Dinas Sosial Kepulauan Riau menggandeng Basnas Kepri dan juga paguyuban daerah serta sentra terpadu segantang lada milik Kementerian Sosial. Diungkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Kepri, Mahadi Rahman, yang mengatakan bahwa penanganan warga terlantar dilakukan sesuai dengan kewenangan. Jika warga terlantar berada di dalam wilayah Kepulauan Riau, maka penanganannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota, sementara Dinas Sosial Provinsi fokus melakukan penanganan pemulangan warga terlantar antar provinsi. Nah, melalui kolaborasi ini tentu biaya pemulangan warga ke daerah asal seperti Riau, Jawa maupun Nusa Tenggara Barat dapat terbantu sehingga layanan sosial tetap dapat berjalan. Bahkan belum lama ini Dinas Sosial Kepri juga bersama sentra terpadu segantang lada berhasil memulangkan seorang warga terlantar ke Pulau Jawa. Nah, sinergi ini juga menjadi bukti bahwa kepedulian dan kerjasama berbagai pihak mampu menghadirkan pelayanan sosial yang terbaik untuk masyarakat.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ya, mendengar ada kabar baik nih bagi masyarakat Kabupaten Bintan, di mana jembatan Engkang Ekang ya, Ekang dan jembatan Anculai di jalan lintas barat targetkan mulai dapat dilalui kendaraan pribadi dan sepeda motor pada pertengahan Agustus 2026 ini. Nah, kami kutip dari batampos.co.id disebutkan bahwasannya Direktur PT Biang Lala Karya Utama Mulyadi menjelaskan bahwa pekerjaan struktur lantai operate kedua jembatan telah selesai dan saat ini pihak kontraktor masih menunggu hasil uji kuat tekan beton yang akan dilakukan setelah beton berusia 14 hari. Nah, jika hasilnya sesuai harapan pada 14 atau 15 Agustus mendatang, kendaraan roda 2 dan mobil pribadi sudah bisa melintas. Sementara untuk kendaraan berton besar seperti mobil tangki masih diminta untuk tidak melintas kedua jembatan hingga akhir Agustus 2026. Dan saat ini proses ataupun juga progres pekerjaan telah mencapai lebih dari 80% dan memasuki tahapan penyelesaian akhir, termasuk juga pengaspalan serta pemasangan pagar pengaman. Pemerintah juga menargetkan bahwasannya seluruh proyek perbaikan jalan dan jembatan di kawasan itu selesai pada 31 Desember tahun 2026.

0: bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Ya, Beringer masih dari kawasan Jalan Jenderal Medan kilometer 4 Tanjung Pinang. Masih bersama Erita Fitra Insani di sore hari ini. Untuk Anda yang masih disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, aktivitas dan juga apapun itu, sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 17.25 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin bisa dituntaskan, diselesaikan di sore hari ini karena sudah masuk menjelang maghrib juga, dan mungkin bisa disambung esok hari lagi dengan semangat baru dan juga dengan rencana baru tentunya. Dan untuk Anda yang sore hari ini mungkin menikmati suasana sore ya, di sejumlah kawasan mungkin menikmati olahraga bersama ataupun juga hanya jalan-jalan sore atau menikmati hidangan cemilan sore ya di sore hari ini. Kami ucapkan selamat menjalani aktivitas Anda di sore hari ini. Semoga diberikan kesehatan dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Dan masih kami hadirkan sebuah informasi pendengar, di mana puluhan gerai koperasi desa, kelurahan ataupun kopdes Merah Putih ya di Kepri hingga awal Agustus 2026 masih belum bisa beroperasi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyebut operasional koperasi masih menunggu kelengkapan sarana pendukung usaha. Nah, menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kepulauan Riau, Ricky Rionaldi, mengatakan dari rencana pembangunan 407 koperasi Desa Merah Putih di 7 kabupaten kota, baru sekitar 275 lokasi yang telah menyelesaikan tahapan pematangan lahan. Sementara 77 gerai telah selesai dibangun secara fisik, namun seluruhnya masih menunggu perlengkapan seperti rak, etalase, dan juga kendaraan operasional sebelum dibuka untuk melayani masyarakat. Nah, pemerintah provinsi juga menargetkan peresmian Kopdes Merah Putih ini dilakukan pada September 2026. Salah satu yang dipersiapkan sebagai proyek percontohan nasional adalah yang berada di Galang Baru, Kota Batam, yang akan mengolah pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 1 MW. Dan pemerintah berharap kehadiran koperasi ini juga mampu memperkuat perekonomian desa sekaligus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

kamar mandi, buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Mendengar kami sampaikan informasi masuknya Fardu Maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Rabu 5 Agustus tahun 2026 pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat untuk sajian lagu-lagu hiburan pop Indonesia. Kami nantikan sejenak dan akan kita beralih menuju ke lagu-lagu islami jelang masuknya Fardu Maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Rizaldi Siregar dengan judul Ikhlas dalam Beramal. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudari Rinawati yang akan membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 187, diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu di hari ini Rabu 5 Agustus tahun 2026 pukul 18.16 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudaraku, para pendengar yang berbahagia, salah satu upaya untuk mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan, di samping kita harus senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintahnya, yang tak kalah pentingnya adalah ikhlas dalam menghadapi apapun yang dialami dalam kehidupan. Saudaraku, ikhlas itu bisa dimaknai dengan memurnikan niat dalam beramal, dalam melakukan suatu perbuatan semata-mata itu dilakukan untuk dan karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, sanjungan, ataupun hal-hal keduniawian lainnya. Saudaraku, para pendengar, banyak orang yang kecewa ketika dia melakukan sesuatu hal dan pada akhirnya dia menghentikan perbuatan itu. Itu dimotivasi atau didorong atau disebabkan oleh karena motivasi awalnya yang tidak ikhlas. Kalau memang kita mengharapkan sesuatu itu karena ingin dipuji umpamanya, dihargai, dielu-elukan orang, itu mustahil bisa didapatkan secara keseluruhan. Karena memang kehidupan ini pasti akan mengalami dua hal. Ada orang yang suka, ada orang yang tak suka. Ada orang yang memuji, juga pasti ada orang yang membenci. Nah, untuk orang-orang yang dalam beramal itu senantiasa ikhlas kepada Allah, maka yang terjadi adalah dia tidak akan sombong ketika dipuji, dan dia tidak akan bersedih ketika dicaci. Dia tidak akan semangat ketika ada orang yang menghargai, dan sebaliknya dia tidak akan patah semangat ketika ada orang yang mengkritisi. Karena bagi orang-orang ikhlas, ya, apa yang dilakukan ini semata-mata untuk dan karena Allah. Ada yang memuji, mengapresiasi, alhamdulillah. Ya, tidak ada yang mengapresiasi, tetap berbuatlah gitu. Karena memang kita mengharapkan sesuatu yang besar, yaitu ridha dan surganya Allah SWT. Nah, saudaraku, para pendengar yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT, nah, kenapa perlu itu ikhlas? Apa urgensi ikhlas? Dalam sebuah hadis, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan pada kita akan pentingnya ikhlas ini. Antara lain, karena syarat diterimanya amal oleh Allah taala memang mesti ikhlas. Innallaha la yaqbalu minal amal illa bihi khalisan wa butughiya bihi wajha. Allah tidak menerima satu amal kecuali yang dilakukan dengan khalisan, murni, tulus, pure, semata-mata karena Allah, wa butughiya bihi wajhah, dan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Tidak terima amal,

Yang berbahagia dirahmati Allah Ta'ala. Lawan daripada ikhlas itu adalah riya dan sum'ah. Riya itu berasal dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Berarti orang yang riya itu adalah orang yang melakukan apapun itu dengan motivasi supaya dilihat orang gitu. Nah, kalaupun orang tak melihat, dia yang akan memperlihatkan, dia yang akan menunjukkan, masya Allah, dia yang akan menjadikan itu diperhatikan orang. Ya. Orang tak peduli, dia pura-pura bertanya, bagaimana, bagus tak saya, gitu, dan seterusnya. Itu riya. Juga ada sum'ah. Sum'ah itu berasal dari kata sami', sami' itu mendengar. Berarti dalam melakukan suatu perbuatan dengan tujuan supaya dia mendapatkan pujian, mendengar ada orang memuji. Sehingga ketika ada orang yang tak memujinya, bahkan mencelanya, disakit hati, merajuk. Jadi merajuk itu adalah merupakan, maaf, salah satu ciri kekurang ikhlasan. Ya. Harusnya dia tak perlu merajuk. Kenapa? Karena kan dia buatnya karena Allah, bukan karena orang. Gitu. Selama itu benar dan baik, tetap lanjutkan. Nah, saudaraku, memang itulah kenapa untuk mendapatkan keikhlasan ini perlu ada istiqomah. Karena dengan istiqomah itulah ya kelurusan niat kita teruji ya. Jadi salah satu indikator ujian kita itu apakah kita niatnya ikhlas atau tidak, sejauh mana kita bisa konsistensi dalam melakukan setiap kebaikan. Saudaraku, para pendengar berbahagia, apa ciri-ciri orang ikhlas itu? Nah, gitu ya. Paling tidak pertama, ya, ciri orang yang ikhlas dalam beramal itu, dia tidak akan peduli atas pujian dan hinaan. Dipuji tidak membuat dia sombong, sekali lagi, dicaci tidak membuat dia surut dalam beramal. Kedua, dia akan berupaya melupakan amal kebaikannya itu supaya itu tidak menjadi sebuah hal yang membuat niatnya menyimpang. Dia lupakan. Bukan berarti dia tak peduli, bukan. Ya, dia berupaya supaya itu jangan tersebut-sebut dia, jangan menjadikan dia kecewa ketika orang tidak menghargai perbuatan, dia lupakan aja. Makanya ada ulama mengatakan begini, orang yang ikhlas itu maaf, seperti buang hajat, mohon maaf, ya, buang hajat. Kalau orang buang hajat, orang tidak pernah lihat-lihat itu. Dia tak pernah lihat bagaimana bentuk hajatnya itu, ya, buang hajatnya. Dia tak pernah ingat-ingat dan dia tak pernah cakap-cakap itu. Ya. Gak mungkin kan kita pagi tadi buang hajat, kemudian siang diceritakan, lu kok ada yang kuning-kuning dan seterusnya. Pokoknya ketika itu buang hajat selesai, let's go, be by gone gitu ya. Yang lalu biar berlalu. Kira-kira begitu dia. Iya, ini mungkin agak kurang pantas, tapi itulah cerminan dasar untuk memudahkan kita melatih ikhlas begitu. Seperti kita buang hajat, hingga kita tak pernah cakap-cakapkan, kita tak pernah ingat-ingat, dan tak pernah kita pandang ketika prosesi pembuangan hajat terjadi. Merupakan amal kebaikan. Yang ketiga, nah, untuk ciri-ciri orang ikhlas itu adalah konsisten. Ya, ikhlas, istiqomah dalam beramal. Ya. Tetap dia beramal sama ada sendirian atau di tengah-tengah keramaian. Ada menarik ungkapan Ali bin Abi Thalib. Iya, kata beliau, indikator orang yang riya, ya gitu ya, lawan daripada ikhlas adalah pertama, kata beliau, ada empat. Pertama, kalau ada orang di tengah-tengah keramaian, dia akan semangat dalam beramal. Tapi ketika dia di kesendirian, dia akan lemah dalam beramal. Ya, kalau kita ambil contoh, kalau lagi ramai, gaya sholatnya beda itu, kira-kira gitu ya. Tapi kalau sendirian, apakah tidak aja lah, insya Allah. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, kalau dipuji dia akan semakin meningkatkan amalannya, tapi kalau dicaci justru dia menghentikan amalannya. Empat ciri itu adalah indikator orang yang beramal tidak ikhlas atau riya, kata Ali bin Abi Thalib. Saudaraku para pendengar, nah, bagaimana cara kita untuk melatih keikhlasan? Ya, melatih supaya diri kita ini tetap tertanam rasa ikhlas yang sempurna. Yang pertama, ya, menyembunyikan amal-amal yang kita lakukan. Ya, meyakini bahwasanya ya amal-amal kita itu kita persembahkan untuk Allah, bukan untuk manusia. Sembunyikan amal. Ada sebuah kisah, ya. Ketika seorang kakek
Ya, maaf, ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan, kita anggaplah membangun sebuah masjid umpamanya. Wah. Ketika prosesi pembuatan masjid

ya, maka tidak ada seorang pun yang tahu bahwa itu adalah apa namanya bantuan daripada dia. Tapi ketika si orang tersebut sudah tua, ya, ketika berjalan-jalan dengan cucunya, tanpa sadar dia berkata, ketika cucunya mengatakan, "Kek, itu masjidnya bagus juga ya, Kek ya." Kata si kakek, "Iya, lumayan juga, beruntunglah orang yang membangun itu, Kek ya." "Iya nak," kata si kakek. "Siapa itu ya, Kek ya, yang buat itu, Kek ya?" Masya Allah. Maka rahasia dalam tanda petik ya, rahasia yang selama ini dipendam si kakek untuk menjaga keikhlasannya akan terlepas di depan sang cucu. Dia katakan, "Kamu tahu tak itu siapa yang bangun? Itu kakek tuh." Tapi cuma bilang ya, "Masya Allah." Ya. Dia sudah berupaya untuk tidak pernah mengatakan dengan sombong ya, siapa itu bangun, tapi ternyata gugur ketika di depan cucunya. Itu sebuah kisah, ya, kisah ilustratif lah. Artinya tetaplah kita jaga. Nah, apakah segala sesuatu yang dipublikasi itu mengindikasi itu ketidakikhlasan? Tidak juga, ya. Dan kita tidak boleh mengatakan orang yang melakukan suatu perbuatan, "Oh, itu enggak ikhlas itu." Ya. Dia publikasikan, ya, karena ada hal-hal tertentu yang memang harus publikasi sebagai upaya untuk tidak menimbulkan salah sangka, fitnah dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana ikhlas itu? Ikhlas itu bukan sebuah parameter, sebuah proyektor untuk mengukur orang. Ikhlas itu adalah sebuah alat ukur untuk memproyeksi ke diri kita sendiri gitu loh. Ya. Yang penting kitanya, kita dalam beramal ini mengharapkan pujian atau tidak gitu. Kita melakukan ini semata-mata karena Allah atau ada yang lain. Nah, boleh jadi dia memang mempublikasikan, menceritakan ataupun melaporkan perbuatan kebaikan itu untuk hal yang transparansi dan segala macam. Dan itu dibenarkan. Ya, maka dengan kata lain, yang namanya ikhlas itu untuk diri kita. Ya, pastikan kita beramal itu semata-mata karena Allah. Ya, jadi ikhlas itu dua kategorinya. Melakukan suatu amal semata-mata karena Allah, tidak melakukan suatu amal juga karena semata-mata karena Allah. Nah, contoh, ya, kenapa kamu tidak mau minum khamar? Wah, ngeri tuh, khamar itu bahaya, itu bisa merusak badan dan lain sebagainya. Kalimat itu mengindikasikan dia tak ikhlas. Dia meninggalkan khamar itu bukan karena Allah, tapi karena takut kesehatannya rusak. Itu dia. Harusnya kalimat yang dia keluarkan lah, "Kenapa kamu tidak minum khamar?" "Ya, karena minum khamar itu bahaya." Minum khamar itu dilarang Allah. Allah mengharamkan khamar, maka saya pun meninggalkan khamar. Kira-kira gitu dia. Ya, dia melakukan satu amal niatnya karena Allah, meninggalkan satu amal juga karena Allah. Nah, itu dia. Kemudian bagaimana cara lagi untuk melatih keikhlasan? Ya, memeriksa amal kita di awal beramal, sedang beramal, dan di akhir beramal. Terkadang di awal kita bisa menjaga, "Ya Allah, dengan niatan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah." Kita luruskan niat kita, kita melakukan sesuatu ini semata-mata karena Allah. Di awal bersih. Di pertengahan, ya, setan datang lagi tuh. Ya, untuk merusak ya, niatan kita. Alhamdulillah masih bisa kita jaga. Yang ketiga, kadang-kadang finalisasinya di mana? Di akhir. Kadang-kadang kita tadi akhir baru ya tak kuat kita untuk menyembunyikan setiap amal kebaikan kita. Seperti kasus si kakek, kasus ilustratif si kakek yang tadi kita ceritakan. Ya, kita mesti memeriksa setiap amal kita. Nah, di awal, pertengahan dan di akhir. Nah, kemudian ya kita mesti fokus ya melatih keikhlasan itu dengan fokus bahwa ganjaran akhirat itu lebih besar ketimbang ganjaran duniawi. Walaupun mungkin di dunia dengan kebaikan, amal-amal yang kita lakukan tidak ada apresiasi apa-apa dari orang, yakinkan Allah itu maha membalas, Allah itu maha mengganjar setiap kebaikan kita. Maka biarlah mungkin di dunia kita tidak mendapat apa-apa, tapi yakinlah Allah pasti akan memberikan segalanya. Orientasi akhirat ini menjadi penting, sebab ya kalau kita berpikir hanya now and here, di sini dan kini, maka pasti kita akan kecewa. Tapi kalau kita berpikir untuk beyond of the apa gitu, melampaui dunia ini, berpikir untuk akhirat, maka insya Allah kita akan tetap ada semangat, ada spirit untuk melakukan kebaikan karena Allah pasti tidak akan pernah menyia-nyiakan. Itulah kenapa dalam salah satu komitmen kita di sholat,
di surah Al-Fatihah ada satu ayat yang mengisyaratkan pentingnya untuk menatap ke akhirat, ya, menatap ke kehidupan yang setelah ini. Apa itu? Maliki yaumiddin. Allah mengatakan Allah itu pemilik hari kemudian, hari berbangkit. Seakan-akan Allah mengatakan, kamu konsistenlah dalam beramal, karena semua kebaikanmu akan aku balas di hari kemudian, karena akulah pemiliknya. Maliki yaumiddin. Semoga Allah SWT menjadikan semua kita termasuk orang-orang yang mukhlisin, ikhlas, masya Allah. Dan kita juga tahu salah satu yang tidak bisa digoda iblis, nah, ketika iblis diusir daripada surga, dia berkata kepada Allah tiga permintaan dan semua dikabulkan. Kata iblis, ya Allah panjangkan umurku sampai kiamat. Kata Allah, oke. Yang kedua, berikan kemampuan aku untuk menggoda siapa saja yang aku mau. Kata Allah, silakan. Yang ketiga, silakan. Tapi kata Allah, kau tidak akan bisa menggoda hambaku yang ikhlas. Ya ternyata memang, ya, pintu masuk iblis setan untuk merusak amal kita dari keikhlasan. Kalau kita tetap menjaga keikhlasan, maka amal kita akan terpelihara, dan itu menandakan setan iblis tidak bisa menggoda kita. Nah, ketiga tadi saya lanjutkan, permintaan iblis adalah, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk mengabulkan semua permohonan orang yang minta padaku. Hati-hati, ini juga pintu masuk iblis. Ya, kadang-kadang kita ketika doa tak belum terkabul, ketika semua harapan belum terwujud, kita menjadikan paranormal sebagai alternatif, dukun sebagai alternatif. Akhirnya apa yang kita minta terkabul pula. Akhirnya kita katakan, wah, memang hebat tuh dukun itu, masya Allah, dia bisa penuhi, dia bisa tahu apa yang terjadi padaku. Nah, padahal kita lupa itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada iblis, yang Allah berikan untuk merusak keyakinan kita. Jangan datangi dukun, jangan datangi paranormal, ya, karena itu membuat kita tidak diterima amal kita selama 40 hari ke depan. Semoga Allah SWT memberkahi pertemuan kita, dan semoga Allah menjaga keikhlasan kita. Mudah-mudahan kita mati husnul khotimah, mati bisa ucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, dan kita ditempatkan Allah di jannahnya Allah SWT. Subhanallah, subhanallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'ah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ila al-masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Memperbaiki masa lalu dan masa depan. Marilah masuk ke dalam surga Darussalam untuk menghadap Allah dan berada di sisinya tanpa harus mengeluarkan tenaga, tanpa perlu memeras keringat, dan tanpa perlu harus bersusah payah. Bahkan, Anda dapat menuju negeri itu melalui jalan yang paling dekat dan paling mudah. Bukankah sekarang ini Anda berada pada satu waktu yang diapit oleh dua waktu, dan waktu tersebut pada hakikatnya adalah umur yang Anda jalani sekarang, dan ia berada di antara waktu yang telah lalu dan waktu yang akan datang. Waktu yang telah lalu dapat diperbaiki dengan cara bertaubat, menyesal, dan beristighfar. Melakukan semua itu tidak akan membuat Anda merasa payah, lelah, atau berat. Sebab perbuatan-perbuatan tersebut tak lebih dari sekedar amalan hati. Sedangkan waktu yang akan datang dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari segala perbuatan dosa. Mencegah diri dari perbuatan dosa bukan merupakan perbuatan yang berat bagi Anda. Sebab hal ini dapat dilakukan dengan sekadar meninggalkan dan melepaskannya saja, tanpa melakukan suatu perbuatan dengan anggota badan. Yang diperlukan hanyalah tekad dan niat yang kuat untuk meninggalkan perbuatan dosa. Tekad dan niat yang kuat inilah yang akan membuat badan, hati, dan batin Anda merasa tentram ketika tidak melakukan dosa. Dengan demikian, masa lalu dapat diperbaiki dengan melakukan taubat, sedangkan masa depan dapat diperbaiki dengan mencegah diri dari dosa, serta meneguhkan hati dan mengokohkan niat untuk meninggalkannya.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Usu Indonesia resmi ngun.
5: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu. Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
6: Aku tak sempurna.
7: Jangan suka membedakan anak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di Dewan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
3: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial ini.
3: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5.4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2

0: Perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
1: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pendahulu tadi, menambah uang di perekonomian.
0: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5.29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
2: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2.67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6.47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5.71%.
0: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
4: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
5: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
6: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut. tersebut.
5: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Akhir Desember dan kemudian sampai
8: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyeludupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian Sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi pendakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi boleh ya, Bapak?
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah yang menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan, sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Bukan sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama Rita yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Katolik yang kali ini akan kami hadirkan kembali rekaman ulang dari mimbar agama Katolik berjudul KBG, Peduli dan Melayani Orang-orang yang Letih. Dan nanti usai mimbar agama Katolik akan ada rekan saya Rika Pertiwi yang akan menemani Anda di Tanjung Pinang malam.

Selamat malam saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Damai dan sukacita Tuhan semoga senantiasa menyertai kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam siaran mimbar agama Katolik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Malam ini marilah menghentikan sejenak kesibukan kita dan membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kehidupan kita. Saudara dan saudari para pendengar yang terkasih, setiap orang dalam hidupnya pernah mengalami kelelahan. Ada yang letih karena pekerjaan, ada yang lelah menghadapi persoalan keluarga, ada yang kecewa karena masalah ekonomi, ada pula yang merasa sendirian dan kehilangan semangat hidup. Di sekitar kita mungkin ada orang-orang yang tampak kuat di luar, tetapi sebenarnya sedang memikul beban berat di dalam hati mereka. Karena itu, gereja dipanggil hadir sebagai tanda kasih Tuhan. Malam ini, saudara dan saudari para pendengar, kita akan merenungkan tema KBG, peduli dan melayani orang-orang yang letih lesu. KBG atau Komunitas Basis Gerejawi dipanggil bukan hanya menjadi tempat berkumpul dan berdoa, tetapi juga menjadi komunitas yang saling menolong, yang saling menguatkan, dan saling memikul beban. Melalui sabda Tuhan malam ini, kita diajak untuk belajar memiliki hati yang peduli terhadap orang lain seperti Tuhan Yesus sendiri. Hati yang mau mendengarkan, menerima, dan melayani sesama dengan kasih. Mari kita awali siaran malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepada-Mu atas malam hari ini. Engkau kembali menghimpun kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, ke akal budi kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu dan semakin peka terhadap penderitaan sesama. Ajarilah kami untuk menjadi komunitas yang peduli, yang mau mendengarkan, dan yang rela melayani dengan rendah hati. Kuatkanlah mereka yang sedang letih lesu, sakit, kecewa, terluka, dan kehilangan harapan. Semoga sabdamu malam ini membuat kami semua memperoleh kekuatan baru dan semangat baru untuk hidup dalam kasih dan pelayanan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, di mana saja Anda berada, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang menjadi dasar permenungan kita pada malam hari ini. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 6 ayat 1 sampai 3. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 6 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan
terkena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Rasul Petrus, bab 4 ayat 10 sampai 11. Surat pertama Rasul Petrus, bab 4 ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari para pendengar, mari kita menenangkan hati kita merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan sambil mendengarkan lagu rohani berikut ini.

Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang-orang yang memikul beban hidup. Ada yang sedang sakit, ada yang mengalami masalah keluarga, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kecewa karena relasinya yang rusak, ada pula yang sedang bergumul dengan dosa dan kelemahan hidupnya. Kadang, orang-orang seperti ini tidak membutuhkan nasihat yang panjang. Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau mengunjungi, yang mau mendengarkan dan menemani mereka. Karena itu Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia mengajarkan etika hidup berkomunitas yang baik. Paulus berkata, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu." Kalimat ini sangat indah. Hidup beriman bukan perjalanan sendirian. Kita dipanggil untuk saling membantu dan saling memikul beban hidup. Saudara dan saudari, kadang ketika melihat orang jatuh dalam kesalahan, manusia mudah menghakimi. Orang lebih cepat menyalahkan daripada menolong. Padahal sebagai umat Kristiani, kita diingatkan oleh Paulus agar ketika menegur saudara yang jatuh dalam dosa, kita harus melakukannya dengan kelemah lembutan dan mawas diri. Artinya apa? Kita juga harus sadar bahwa kita pun manusia yang lemah. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Karena itu, KBG dipanggil menjadi komunitas yang penuh belas kasih, bukan komunitas yang suka menghakimi. Saudara dan saudari, para pendengar, peduli dan melayani adalah karunia komunitas. KBG yang hidup bukanlah KBG yang hanya ramai saat doa lingkungan. Tetapi KBG yang hidup adalah KBG yang hadir ketika ada anggota KBG-nya yang sedang menderita. Ketika ada umat yang sakit, KBG hadir mengunjungi. Ketika ada keluarga berduka, KBG hadir menguatkan. Ketika ada anak muda kehilangan arah hidup, KBG hadir mendampingi. Media sosial saat ini sudah sangat maju. Kita bisa menjadikan WA group sebagai informasi, media informasi. Jika ada orang yang sedang sakit, kita bisa bersama-sama berdoa, memohon rahmat Tuhan bagi kesembuhan anggota KBG kita yang sakit. Inilah wajah gereja yang hidup. Dalam surat pertama Rasul Petrus, saudara dan saudari para pendengar, kita mendengar bahwa setiap orang menerima karunia dari Tuhan untuk melayani sesama. Talenta yang kita miliki bukan milik kita sendiri. Semua berasal dari Tuhan. Ada orang yang pandai berbicara. Ada yang memiliki kemampuan mendengarkan. Ada yang mampu menghibur. Ada yang memiliki rezeki lebih untuk membantu. Ada yang pandai mengorganisasi. Ada yang setia berdoa.
Semua itu adalah karunia yang harus dipakai untuk melayani. Pelayanan bukan soal mencari pujian. Pelayanan adalah cara menghadirkan kasih Tuhan bagi sesama. Saudara dan saudari, Yesus sendiri memberi teladan luar biasa dalam hidupnya. Baik laki-laki maupun perempuan, orang benar maupun orang berdosa, orang sakit, orang miskin, pengemis, penderita kusta, dan mereka yang disingkirkan masyarakat, semuanya diterima oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mengusir orang yang datang kepadanya. Ia selalu mau mendengarkan, mau berdialog, mau membantu mereka. Inilah wajah Bapa yang penuh kasih. Dan gereja dipanggil untuk menampilkan wajah itu kepada dunia. Saudara dan saudari yang terkasih, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kadang gereja juga harus dengan rendah hati mengakui kekurangannya sendiri. Ada orang-orang yang terluka karena pengalaman buruk dalam komunitas. Ada yang kecewa karena merasa tidak diterima. Ada yang menjauh karena mungkin pernah dihakimi. Karena itu gereja dipanggil untuk rendah hati, memohon pengampunan, dan membangun kembali kepercayaan. Kita dipanggil menjadi komunitas yang menyembuhkan, bukan melukai. Dokumen gereja, saudara dan saudari para pendengar, juga mengajak kita mendengarkan mereka yang mengalami pengucilan dan marginalisasi. Di sekitar kita ada banyak orang yang merasa terpinggirkan. Ada lansia yang kesepian. Ada keluarga miskin yang malu meminta bantuan. Ada anak muda yang merasa tidak dianggap. Ada orang sakit yang merasa dilupakan. Ada pula mereka yang jatuh dalam kelemahan hidup dan merasa tidak layak datang kepada Tuhan. Mereka semua membutuhkan gereja yang mau mendengarkan. KBG dipanggil hadir bagi mereka. Kadang pelayanan yang paling besar bukan memberi uang atau materi. Kadang pelayanan terbesar adalah hadir dan mendengarkan dengan hati. Saudara dan saudari yang terkasih, malam ini Tuhan mengajak kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah aku peka terhadap penderitaan sesama? Apakah kehadiranku membawa penghiburan? Apakah komunitasku menjadi tempat yang menerima dan menyembuhkan? Ataukah justru menjadi tempat orang merasa dihakimi? Kita semua dipanggil menjadi alat kasih Tuhan. Kita dipanggil menjadi gereja yang peduli. Menjadi komunitas yang melayani orang-orang yang letih dan lesu. Semoga melalui sabda Tuhan malam ini, hati kita semakin lembut dan penuh kasih terhadap sesama. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan sebagai wujud nyata dari sabda Tuhan yang baru kita dengarkan malam ini, saudara dan saudari, para pendengar. Pertama, marilah kita belajar mendengarkan dengan hati. Jangan cepat menghakimi mereka yang sedang jatuh atau mengalami kelemahan hidup. Kedua, marilah kita membangun KBG yang peduli. Perhatikan anggota lingkungan yang sakit, yang kesepian, yang mengalami kesulitan ekonomi, atau yang sedang menghadapi masalah hidup. Yang ketiga, mari kita membangun KBG yang peduli.
yang menggunakan karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani, bukan untuk menghakimi. Setiap orang memiliki talenta yang dapat dipakai untuk menolong sesama. Keempat, mari kita menjadikan komunitas kita sebagai komunitas yang menyembuhkan. Hindari gosip, sikap merendahkan, dan perkataan yang melukai. Dan terakhir, mari kita hadir bagi mereka yang tersingkir dan terlupakan. Jadikan gereja yang membuka pintu dan hati bagi semua orang. Mari kita menutup permenungan kita malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu malam ini. Engkau mengajarkan kami untuk saling menanggung beban dan menggunakan karunia yang kami miliki untuk melayani sesama. Ajarilah kami untuk memiliki hati yang lembut dan penuh belas kasih. Jadikanlah kami untuk saling peduli terhadap yang lain. Jauhkanlah kami dari kesombongan rohani dan sikap suka menghakimi. Bimbinglah komunitas-komunitas kami agar kami sungguh menjadi komunitas yang peduli terhadap mereka yang letih, lesu, dan menderita. Kuatkanlah mereka yang sedang sakit, kecewa, kesepian, dan yang kehilangan harapan. Semoga gerejamu menjadi tanda dan kasih serta penghiburan bagi dunia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sampailah kita di akhir siaran mimbar agama Katolik malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semua yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan dan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Semoga tema malam ini sungguh menggerakkan kita untuk semakin peduli, semakin rendah hati, dan semakin setia melayani sesama. Saya, Blasius Roja, pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.

0: Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Senang sekali saya Rika Pertiwi kembali bersama dengan Anda dalam program siaran Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan pada malam ini pendengar, kita akan membahas tema yang tentunya sangat inspiratif ya, bagi generasi muda khususnya Dai Gen Z, menembus pelosok pulau menebar manfaat. Dan di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ternyata masih banyak generasi muda yang memilih terjun langsung ke masyarakat, menyambangi pulau-pulau terpencil untuk melakukan hal-hal berbagi kepedulian pendengar. Nah, untuk itu kita langsung saja ya berbincang bersama dengan narasumber kita di kesempatan malam hari ini adalah Hafiz Bayu Pratama yang merupakan Direktur Konsisten Sedekah Indonesia. Assalamualaikum Hafiz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Hafiz, apa kabar nih malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Alhamdulillah sehat ya. Ya. Oke, terima kasih tentunya sudah hadir di Studio Pro 1 ya, Hafiz ya. Baik, tentunya pendengar, seperti apa cerita terkait dengan komunitas ini pendengar, tentunya Anda bisa berinteraksi juga bersama dengan kami di 27100 atau juga di WA kami 0811 77 89 830, dan pantau juga siaran kami dari Facebook Pro 1 RRI Tanjung Pinang serta dari YouTube LPP RRI Official.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, baik dah, Hafiz bagi bisa cerita ya tentang Hafiz sendiri dan apa sih kegiatan sehari-harinya.
2: Masya Allah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Hafiz Bayu Pratama, Kak, mahasiswa Umrah. Sebenarnya saya juga ada kuliah online juga. Kuliah online-nya kampusnya di Mesir, cuman KJJ, kuliah jarak jauh. Nah, untuk kegiatan sehari-hari, selain daripada pendidikan, saya juga bergerak di bidang sosial. Di mana di bidang sosial ini, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kami kemudahan untuk bisa ke pulau-pulau. Dan alhamdulillah, Kak, hampir seluruh di Bintan ini, hampir semua pulau kami sudah sambangi, kami sudah jelajah. Alhamdulillah. Nah, dan juga alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mudahkan kami. Kami juga di bidang agama juga. Kami di bagian Dai Muda MUI Tanjung Pinang, di bagian Dai Forum Komunikasi Mubalik Kota Tanjung Pinang juga, seperti itu.
1: Aduh, ya Allah, Masya Allah. Jadi kamu kuliah di dua kampus
2: ya, di
1: berarti
2: dua
1: ya?
2: Kampus, kan,
1: satu di Umrah,
2: satu di Umrah,
1: satu di Mesir.
2: Ya,
1: oke, okay. Itu sama-sama mengambil programnya satu ya?
2: Berbeda, Kak. Kalau untuk yang di Mesir itu syariah, kuliah tafsir dia.
1: Oh, kuliah tafsir. Oke, okay, baik. Nah, kenapa sih sampai melakukan dua kuliah gitu?
2: Karena saya rasa, Kak, pendidikan agama itu tidak bisa balance dengan kehidupan sekarang kalau tidak dengan kehidupan apa ilmu dunia juga, terutama di bisnis. Nah, saya pribadi pun sejak dari SD itu jujur sebenarnya juga sudah punya jiwa bisnis, dan sebenarnya saya juga punya bisnis juga, Kak. Saya punya bisnis juga. Ini mana di situ saya ingin mempelajari bisnis secara digitalisasi. Nah, makanya saya rasa dengan belajar agama saja tidak cukup dengan kehidupan sekarang, tapi juga perlu dibalancekan dengan kehidupan dunia, terutama di bidang bisnis.
1: Oke. Jadi nanti mungkin bisnis syariah mungkin barangkali ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Sesuai dengan kaidah-kaidah Islam begitu, betul. Ya. Jadi punya usaha juga.
2: Iya, saya punya usaha juga.
1: Kuliner.
2: Ada travel umroh juga.
1: Oh iya.
2: Ada travel umroh, ada melayani kurban, kayak kandang kambing itulah bahasanya. Alhamdulillah Allah mudahkan semuanya, Kak.
1: Oke. Usia berapa sih Hafiz?
2: 20, Kak.
1: 20 tahun. Iya. Oke, baik. Boleh sedikit tahu nih tentang background orang tua nih?
2: Kalau orang tua cuman ASN biasa, Kak. Kalau orang apa? Ibunda cuman ibu rumah tangga.
1: Oke. Kamu anak keberapa? Dari berapa orang bersaudara?
2: Saya anak pertama dan satu-satunya.
1: Oh, pertama dan satu-satunya begitu. Ada enggak sih figur yang

0: menjadi teladan nih bagi Hafiz nih?
1: Mungkin figur yang sudah 1400 sahabat yang lalu aja Kak, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mana tadi pertama di bidang bisnis kita tahu beliau dari kecil juga sudah berniaga, sudah berbisnis gitu kan. Dan juga beliau berusaha khairunasi anfahum linnas, yang dimana berusaha menjadi sebaik-baik manusia di permukaan bumi ini dalam rangka bermanfaat untuk manusia lainnya. Seperti itu.
0: Oke, baik ya. Jadi cukup banyak ya kegiatannya. Kamu juga da'i muda di FKM tadi.
1: Iya, betul.
0: Terus juga di Majelis Ulama Indonesia Kota Tanjung Pinang gitu ya. Kamu mulai aktif di dalam kegiatan-kegiatan dakwah itu tuh sejak kapan ya?
1: Bisa dikatakan 2019 ya.
0: 2019 waktu itu masih SMA atau gimana?
1: Iya, kurang lebih masih SMA. Waktu itu saya bermedia sosial dakwahnya. Cuman saya rasa bahasanya kurang efektif juga kalau misalkan media sosial saja. Saya di situ mulai dari 2020 saya punya mindset bahwa media sosial ini kadang warga di pelosok.
0: 2020 masih SMP kali ya? Sekarang kan semester 3.
1: Oh iya, betul Kak. Saya masih SMP. Di situ saya juga punya mindset Kak nih, mana kalau misalkan kita bermedia sosial saja secara dakwah ya mungkin efektifnya besar, apa secara manfaat ya. Cuman kadang warga-warga di pelosok pulau itu sangat minim gitu. Padahal kita tahu seharusnya mereka lah yang kita rangkul, seharusnya mereka lah yang kita bina gitu kan, baik dalam bidang agama, sosial ataupun pendidikan seperti itu.
0: Baik, belajar dakwah dari mana awalnya?
1: Kalau untuk belajar dakwah tentu kami ada belajar dengan para ulama juga Kak. Terutama di bidang fikih syafi'i, sebenarnya saya juga di bidang fikih syafi'i. Saya belajar online. Nah, saya menemukan kayak flyer dauro-dauro, saya ikutin, saya dengarkan, saya catat, saya amalkan, saya berusaha untuk amalkan. Dan juga kemarin alhamdulillah Allah juga berikan kemudahan. Saya juga ikut pelatihan baik daripada online maupun offline juga. Terutama kalau offline kemarin itu yang pelatihan FKM, pelatihan dai muda MUI, nah itu saya ikut juga. Seperti itu Kak. Intinya kita sebelum berdakwah juga belajar lah. Baik itu secara teori ataupun secara uslub dakwahnya, secara tata cara dakwahnya.
0: Jadi awalnya itu belajarnya dari media sosial ya?
1: Iya, kurang lebih seperti itu.
0: Baik. Nah itu sampai menjadi da'i muda di FKM dan juga MUI itu gimana ceritanya?
1: Kalau da'i muda FKM itu kemarin saya didaftarkan. Saya didaftarkan oleh orang FKM untuk ikut. Dan setelah itu saya langsung diberikan jadwal kalau tak salah 10 masjid Ramadan. Nah, selain itu
0: pertama tahun berapa?
1: Tahun 2 tahun yang lalu lah Kak, berarti tahun
0: 2024.
1: Iya, 24. Nah, baru tahun semalam tahun 2025 15 masjid, dan 2026 ini kemarin cukup banyak 25 masjid seperti itu Kak. Alhamdulillah Allah mudahkan semuanya Kak.
0: Baik ya. Orang tua tentunya mau support ya kegiatan-kegiatan dari Hafiz ya. Nah, baik, kita akan cerita tentang konsisten sedekah Indonesia gitu ya. Gimana nih awal mulanya lembaga ini berdiri dan apa tujuannya?
1: Masya Allah. Sebenarnya Kak, untuk lembaga ini kami sebelum adanya konsisten sedekah Indonesia ini bergerak secara individu, yang mana kami kolaborasi dengan seorang ustadz, namanya Ustadz Abu Yazid, SPD. Waktu itu kami langsung ke Kundur, ke Karimun. Nah, di tahun 2025 awal sampai 2025 akhir kami juga ke pulau-pulau. Nah, cuman waktu itu karena individu belum ada, apa namanya, belum ada lembaga hukum gitu kan. Kita menghindari sesuatu hal yang tidak kita inginkan gitu Kak. Nah, dari situlah kami berdiskusi dengan Ustadz Abu itu, yang dimana kami bilang ke beliau, kita dirikan aja Yayasan Bismillah. Nah, waktu itu Kak, jujur aja, kami belum ada donatur, belum ada investor, kami topak-topak dengan beliau berdua. Kita dirikan Yayasan Bismillah, dan kita ajak kawan-kawan yang bisa bergabung. Alhamdulillah untuk konsisten sedekah Indonesia ini, secara secara kepengurusan, itu ada 5 orang aja kami di dalamnya. Tetapi kami membuka kolaborasi Kak, dan kami membina juga, bahkan merangkul. Misalkan seperti Bang Zaidan tadi kan, kami merangkul beliau, kami melihat beliau jiwa sosial kuat, jadi kami rangkul, kami ajak beliau ke pulau-pulau. Nah, memang sistem kami seperti itu. Intinya konsep sedekah Indonesia ini tujuannya kami apa ya kak, kalau boleh jujur juga, ini pandangan mata kami sendiri, banyak warga-warga di pulau itu yang, terutama pulau-pulau yang sebelum kami dirikan Koalisi Senyakan Indonesia, yang bisa dikatakan belum tersentuh. Nah, yang belum tersentuh, karena kami rasa waktu itu masih individu, takutnya perjalanan kita tidak semulus yang diinginkan gitu kan. Makanya kita bismillah kita bangun yayasan, dan alhamdulillah kak, semenjak kami bangun yayasan, Allah mudahkan semuanya. Allah mudahkan, dan sampai detik ini hampir seluruh di Bintan kami sudah jelajahi, sampai ke Mapur pun kami sudah jelajahi. Alhamdulillah. Seperti itu kak.
0: Oke. 5 orang itu siapa aja sekarang?
1: Kalau 5 orang itu ada Ustadz Abu Yazid, ada bendahara, ada desainer orang Batam 2 orang, sama di bidang program. Jadi program ini ada mahasiswa juga kak. Seperti itu. Alhamdulillah Allah mudahkan semuanya kak.
0: Oke, baik. Itu kalian berdua tadi ya?
1: Iya, awalnya berdua. Ya,
0: Hafiz dengan Ustadz Yazid tadi.
1: Ya,
0: Ustadz Yazid itu mulai melakukan kegiatan dakwah itu pertama kali tahun berapa, dan yayasan ini didirikan tahun berapa?
1: Kalau untuk Ustadz Abu Yazid, setahu kami beliau dari tahun 2016 sudah mulai dakwah kak. Waktu itu beliau gabung di Pusat Al-Quran Indonesia. Nah, kalau untuk Konsisten Sedekah Indonesia ini berdiri, SK-nya itu di tanggal 4 Juli tahun 2025. Masih baru alhamdulillah, masih 1 tahun kurang lebih.
0: Oke, baik. Yang memberi nama Konsisten Sedekah Indonesia itu siapa?
1: Kami kak.
0: Hafiz ya?
1: Iya. Karena kami terinspirasi sebenarnya dari satu hadis Nabi SAW, yang dimana Nabi SAW itu mengatakan amal yang dicintai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala itu amal yang sedikit tapi konsisten. Nah, dari sinilah saya mengambil kata konsisten. Nah, terus saya mengambil kata dari sedekah, yang dimana kami ingin bahasanya secara konsisten kita menyalurkan sedekah-sedekah orang-orang baik yang disalurkan melalui kami, ini mana akan kami salurkan kepada mereka yang mustahik, kepada yang mereka membutuhkan, terutama di bidang kami di KSI ini, yaitu di pulau-pulau, seperti itu. Intinya kalau kami ini memang setiap ada program nih kak, misalkan kayak program beras atau program Quran, kami sangat jarang di darat gitu, kami sangat jarang di darat atau di kota, tapi kami lebih mementingkan bagaimana nih bisa sampai ke Mapur, bagaimana nih bisa sampai ke Numbing, bagaimana nih bisa sampai ke Dendun. Ah, kami seperti itu kak. Kami lebih memang mengutamakan warga-warga yang di pelosok pulau, di pelosok-pelosok pulau gitu.
0: Oke, baik. Sekarang kan sudah ada donaturnya,
1: yeah.
0: Ya kan? Dulu kan awal tidak ada.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ya kan? Berdua lah istilahnya, yeah. Gitu ya. Oke, baik. Nah, itu mulai ada donatur itu kapan?
1: Mulai ada donatur mungkin Agustus kak.
0: Agustus nah, 2025.
1: Iya, 2025. Karena waktu itu
0: satu bulan ya.
1: Iya, satu bulan. Karena waktu itu kami coba kecil-kecilan nganukan beras, menyalurkan beras di di Numbing. Setelah itu kami pos-pos-pos, akhirnya alhamdulillah Allah gerakkan hati kaum muslimin untuk bersama kami lah, tahun bersama kami. Terus terutama waktu kami ke Mapur kak, masya Allah perjalanannya luar biasa. 3 jam kami terombang-ambing dengan lautan yang sangat luar biasa Mapur. Nah di situ juga alhamdulillah kami juga membrandingkan kak. Kami membrandingkan di media sosial, di banyak khalayak, di banyak orang-orang baik. Dan alhamdulillah di situ Allah mudahkan semuanya. Datanglah donatur-donatur dari banyak kota. Bahkan ada kemarin dari Arab Saudi juga ada. Seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi itu bukan donatur, bukan hanya dari Tanjung Pinang saja.
1: Bukan saja ya? Dari Tanjung Pinang, kak, alhamdulillah.
0: Oke, baik ya. Jadi selama ini daerah mana saja nih? Tadi kan sudah sebutkan ada Mapur.
1: Oh iya.
0: Dendun.
1: Kalau untuk pulau, alhamdulillah kak, yang sebagaimana tadi kami sudah sampaikan di Bintan, alhamdulillah sudah hampir semua. Paling tinggal Pulau Telang sama Pulau Alang. Itu kami belum.
0: Oh, Tambelan udah.
1: Tambelan kami nitip kemarin kak. Nitip secara kawan ada di sana, kami nitip kemarin, nitip Al-Quran 100. Kami kirimkan ke sana, kawan tinggal dokumentasi. Nah, kalau untuk daerah Bintan seperti itu, Karimun kami sudah sampai ke Kundur dan ke Pulau Alai. Adapun kemarin alhamdulillah Ramadan kak, ketika Allah SWT menguji saudara-saudara kita ke Aceh, kami datang ke sana. Kami datang dari Tanjung Pinang sampai ke Aceh, menyalurkan bantuan kurang lebih sekitar 200 juta rupiah. Itu kami petakan lagi, kami peta menjadi iftar Ramadan. Kemarin ada sekitar 700 porsi kami salurkan. Kami juga bangun MCK, kami renovasi menasah kalau di sana. Nah, alhamdulillah Kak, Allah mudahkan semuanya. Kami juga kemarin salurkan sekitaran 350 Al-Qur'an. Adapun kalau untuk di Aceh ini kemarin di dua kabupaten, yaitu pertama di Takengon dan di Pidijaya. Alhamdulillah Allah mudahkan semuanya Kak.
0: Oke. Okay. Baik, jadi Aceh, Bintan, Karimun.
1: Karimun.
0: Berarti Anambas, Natuna itu belum ya?
1: Kalau Natuna kami nitip juga kemarin enggak?
0: Oh, Natuna juga sudah.
1: Iya, sudah, tapi secara pribadi belum datang sana. Cuman kami nitip kemarin dengan salah satu konten kreator yang beliau buat program ke sana juga. Kami nitip kemarin sekitaran 35 paket beras dan ada sekitar 120 Al-Qur'an serta 100 buku untuk anak-anak. Seperti itu Kak.
0: Oke, okay. Baik. Ini donatur kalian nih usia-usia berapa ya?
1: Sepertinya usia-usia 30-an ke atas.
0: 30-an
1: tapi 20-an ke atas ada. Bahkan mahasiswa ada juga Kak. Mahasiswa ada juga. Mahasiswa umrah lagi bahkan. Yang jadi donatur kami ada juga.
0: Oke, okay, baik. Tapi kalau seandainya kalian pergi nih langsung ke tempat tersebut, itu hanya kalian anggota dari Konsisten Sedekah Indonesia atau mungkin ada nih sebagian dari donatur juga ikut gitu?
1: Kalau untuk donatur itu terkadang sangat sulit kalau untuk kami ajak Kak, karena kami melihat para pekerja. Nah, tapi untuk penyaluran kami lebih tepatnya membuka kolaborasi. Ini mana alhamdulillah mulai daripada sejak pendirian sampai detik ini sudah banyak organisasi mahasiswa yang bekerja sama dengan kami, yang berkolaborasi dengan kami, terutama seperti semalam dengan himpunan mahasiswa Kundur, terus juga awal bulan Juli dengan BEM Fakultas Vekon Umrah, dan juga kemarin ada HMI Komisariat Vekon, dan alhamdulillah kemarin ada juga dari beberapa lembaga, dari beberapa masjid yang kami merangkul. Karena memang di kami itu Kak punya prinsip, biarlah kita anggotanya sikit, 5 orang gitu kan, tapi kita membuka jalur juga banyak, seperti itu. Dan seperti insya Allah nanti di bulan September kami dengan himpunan mahasiswa bisnis digital juga ke Pulau Pangkil insya Allah. Dan juga nanti di Pulau Pangkil juga kami kerjasama dengan pengurus wilayah daripada Persis, Kepri, Ustaz Zaini. Dan juga nanti insya Allah juga akan ada himpunan mahasiswa komunikasi penyiaran Islam. Jadi kami memang prinsipnya tim kami bawa, tapi kami lebih mengutamakan kolaborasi juga. Nah seperti itu. Dan alhamdulillah sih Kak, kami hitung di setiap kegiatan kami, bisa dikatakan kami sangat jarang gerak sendiri. Pasti kami juga bawa kolaborasi, seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi gak apa-apa kalau pengurus intinya itu hanya 5 orang, tapi banyak teman-teman di luar sana mahasiswa yang bantu gitu.
1: Betul,
0: ya. Oke, okay, baik. Nah, sedikit nih pertanyaan agak mendalam nih. Kalau untuk apa istilahnya tuh ya, barang yang kita berikan itu kan dari donatur.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ya, tapi itu kalau transportasinya gimana tuh?
1: Alhamdulillah Kak, karena Allah mudahkan juga secara rezeki ya. Saya juga punya bisnis tadi, saya juga punya lembaga pendidikan juga. Ini mana lembaga pendidikan ini kami menggunakan sistem akad mudharabah. Kami bagi dengan mukafaah pengajar, tapi nanti sekitaran 10 atau 20% kami gunakan operasional. Nah, dan untuk operasional ini kami lebih ke kadang uang pribadi sih. Kadang uang pribadi, terutama kalau misalkan kami baru dapat khotib kan, kadang dapat uang gitu kan. Itu kadang kami gunakan untuk kegiatan misalkan operasional kapal. Kadang kalau kami melihat Kak, operasional itu lebih besar di kapal kadang. Ada pulau yang enggak bisa bolak-balik, kita harus charter kapal. Walaupun ada pulau yang bolak-balik tapi jangkauannya lama kan, kayak Pulau Mapur ada butuh beberapa hari baru dia gerak. Jadi itulah Kak, kadang operasional itu lebih ke kapal sih. Nah, kami juga pernah nginap juga di pulau. Misalkan kayak Pulau Pangkil kemarin nginap 3 hari, itu paling ya besarnya di penginapan aja, seperti itu.
0: Oke, okay. Baik, semoga nanti Allah ganti berkali-kali lipat lagi gitu ya.
1: Amin,
0: Hafiz ya. Nah Hafiz, gimana sih cara menjaga semangat nih agar kita sebagai relawan sosial gitu tetap istiqomah gitu kan, meskipun mungkin lagi ada keterbatasan misalnya gitu, tapi kita tetap istiqomah gitu, gimana cara menjaga semangatnya Hafiz?
1: Insya Allah berat sebenarnya Kak. Paling kami kadang mikirnya dua aja sih Kak. Yang pertama, kalau kami tidak mikir, kita tidak lama di dunia ini. Ya, kita tidak abadi di dunia ini. Mungkin kami tidak punya prinsip atau tidak punya semangat untuk melakukan itu. Nah, jadi mungkin pertama prinsip kami, Kak, ketika kami mau bikin kegiatan nih, kami pasti mikir, kita sudah tak lama lagi lah bahasanya kan, dalam artian tak abadi di dunia ini. Nah, itu biasa kami selalu kayak gitu tuh kalau nak bikin kegiatan. Nah, jadi di situ kadang semangat bagaimana kita bisa berkarya walaupun nanti akhirnya Allah akan memanggil kita. Nah, kemudian kedua seperti tadi hadis Nabi SAW, khairun nasi anfahum linnas. Ya, saya berusaha ingin menjadi yang terbaik ya di permukaan bumi ini, yang dimana yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW di 1400 sahabat yang lalu, ya menjadi manusia yang bermanfaat tentunya. Seperti itu, Kak.
0: Amin, amin ya rabbal alamin ya, amin. Hafiz ya. Baik, Hafiz, tadi kan masalah transportasi nih, itu menjadi tantangan tersendiri begitu. Ada lagi gak sih faktor lain nih yang sering dihadapi ketika kita melakukan kegiatan sosial ke pulau-pulau yang jauh gitu?
1: Lebih tepatnya transportasi plus medan perjalanan. Nah, ada medan perjalanan yang pulaunya sebentar gitu kan, ada pulau yang kita membutuhkan waktu lama, tapi di pertengahan jalan kita dihantam ombak yang besar. Bahkan kemarin, Kak, jujur aja, kadarullah, waktu kami mau ke Numbing, bahkan yang cuman selat sedikit gitu kan, itu aja kemarin kapalnya udah agak mau belok-belok. Yang dimana kami kemarin betul-betul Allahu Akbar, ini baru first time gitu kan. Nah, juga kemarin ke Mapur juga sangat luar biasa ombaknya, juga seperti ke Kundur juga kemarin ketika melewati Selat Pangkil itu speedboatnya juga sudah masya Allah lah kena antaman ombak. Seperti itu, Kak.
0: Oke, okay. Tapi tetap melakukan terus gitu ya?
1: Justru kayaknya senang, Kak.
0: Senang ya?
1: Saya suka kayak gitu. Cuman ya kalau udah nak balik agak kasawan juga kalau udah mau kebalik kapal tuh.
0: Oke, okay. Baik, ini kalian nih berbagi kepedulian itu dipatokin ya programnya ya? Misalnya itu 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, atau pas ada momen aja?
1: Kami ikhtiarkan itu, Kak, setiap bulan.
0: Setiap bulan.
1: Dan Allah mudahkan setiap bulan. Allah mudahkan setiap bulan, dan kami ikhtiarkan setiap bulan. Bahkan kadang kami tidak memplankan, Kak. Kami itu kadang tidak memplankan, tapi ada aja jalan Allah yang Allah kasih jalan untuk kami bikin kegiatan setiap bulannya. Seperti itu.
0: Oke, ini melalui media sosial apa nih?
1: Instagram ada, WhatsApp ada, TikTok ada, Kak.
0: Oke, okay. Konsisten Sedekah Indonesia, yes, semua konsisten. Nama akunnya gitu ya. Oke, okay. Gimana sih respon dari masyarakat nih ketika menerima kehadiran kalian para Gen Z ini?
1: Masya Allah, terkait menerima respon tentu sangat luar biasa, Kak. Bahkan kami sangat merasakan sendiri, Kak, ketika kami menyalurkan bantuan-bantuan di kota sama di pulau itu sangat jauh luar biasa.
0: Beda,
1: sangat beda, Kak. Mohon maaf, orang kota kalau misalkan nih, ya oke lah, kita katakan dia mustahik, dia membutuhkan. Tapi kalau misalkan kita kasih beras, kayak menganggap itu masih biasa. Tapi orang di pulau, luar pulau, Kak, kami pernah kasih makanan aja sampai dipeluk-peluk saya, Kak.
0: Di mana tuh?
1: Di Pulau Numbing.
0: Numbing?
1: Ah, sampai dipeluk-peluknya saya sama ibu-ibu yang sudah renta. Saya juga kemarin kasih beras sampai saya didoain. Pokoknya mereka itu, masya Allah, Kak, sangat sangat terharu gitu. Dan di satu sisi saya secara saya pribadi juga, ini juga masya Allah pengalaman yang luar biasa gitu kan, yang dimana setidaknya kita tadi berusaha kita bermanfaat untuk orang, seperti itu. Alhamdulillah, Kak, selama ini kami juga tidak pernah dapatkan penentangan, baik itu daripada masyarakat ataupun pemerintahan desa. Alhamdulillah nggak pernah, bahkan banyak pemerintahan desa yang sangat mendukung kami, seperti di Dendun, di Mapur, dan juga kemarin kayak di Alai gitu, Kak. Seperti itu, alhamdulillah.
0: Oke, okay. Jadi kisah itu yang paling berkesan nih selama melakukan kegiatan sosial nih ya, di Numbing paling berkesan
1: ya, bisa dikatakan seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Nah, terus kenapa sih penting nih melibatkan generasi muda dalam kegiatan sosial ini?
1: Insya Allah, baik,
0: karena Hafiz juga masih muda sih
1: sebenarnya. Iya, betul. Kalau saya melihat, Kak, mohon maaf ya, banyak kawan-kawan Gen Z ini yang mereka terbuang-buang waktunya untuk, mohon maaf, pacaran, maksiat-maksiat yang lain gitu kan. Sedangkan mereka ini masih panjang secara perjalanan hidup. Ya, walaupun kita gak tahu umur ya, tapi secara umum lah, gambaran umumnya mereka masih panjang. kalau misalkan mereka tidak di apa isi kehidupannya dengan hal-hal yang bermanfaat, tentu mereka tidak bisa menjadi orang yang baik nanti di kemudian hari gitu kan. Karena saya juga punya prinsip Kak, sebagaimana hadis Nabi SAW, al jazaa'u min jinsil amal, setiap perbuatan itu Allah akan balas gitu. Nanti di, baik itu besok ataupun nanti di kemudian hari itu pasti Allah akan balas. Nah, saya juga punya prinsip seperti itu. Hari ini kita tanam kebaikan, nanti Allah akan balas. Kak, entah itu besok, entah kapan, pasti Allah akan balas. Saya selalu punya prinsip itu, Kak. Nah, dari prinsip ini juga saya juga itulah sebagaimana tadi saya udah bilang ke Kakak. Saya punya prinsip saya harus bawa kawan-kawan Gen Z. Jadi, kita berubah atau kita merubah citra daripada Gen Z yang selama ini mungkin mager, ya membuang-buang waktu dengan tadi ya pacaran apa segala macam, tapi kita buktikan Gen Z ini bisa loh menjadi Gen Z yang bermanfaat dan berdampak. Nah, oleh karena itulah kami mengajak kolaborasi mahasiswa-mahasiswa, kawan-kawan yang mungkin secara individu dia memang berpotensi, ataupun kawan-kawan yang secara individu dia punya potensi sosial, ataupun anak-anak muda yang lain seperti itu.
0: Oke. Itu trik dari Hafiz seperti apa sih ngajak teman-teman Gen Z gitu ikut dalam kegiatan sosial ini?
1: Biasanya sih Kak, kami memang agak selektif sedikit, yang dimana sebenarnya tidak semua juga. Tapi kami melihat misalkan nih ada si Fulan, yang dimana si Fulan ini ternyata sebelumnya dia sering ikut kegiatan sosial. Tapi kegiatan sosial ini misalkan hanya di Tanjung Pinang, di Bintan, yaudah kami ajak beliau duduk, kami diskusi, kita tukar pikiran, tukar hati lah bahasanya. Dan setelah itu kita langsung to the point, maksudnya mau gak ikut ke pulau, ada programnya ini. Nah, seperti itu sih biasanya Kak. Sama juga dengan Ormawa. Ormawa itu kadang saya audiensi dengan ketua umumnya, saya duduk, saya ajak diskusi kedua belah pihak gitu kan. Setelah itu saya langsung to the point, ayo ke pulau setanggal sekian dengan seperti itu. Biasanya trik saya seperti itu Kak.
0: Iya ya, karena mungkin sama-sama masih muda, lebih ini ya, lebih gampang gitu ya pendekatannya gitu. Betul. Ya Hafiz ya. Baik, untuk Anda pendengar, kami berikan kesempatan ya untuk bertanya langsung kepada Hafiz Bayu Pratama di landline kami 27100 atau juga di 0811778930, atau silakan tulis pertanyaan Anda di Facebook dan di YouTube kami RRI Tanjung Pinang Official.
2: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Hanya di Pro1 RRI Tanjung Pinang.
0: Ya, baik pendengar, bagi Anda yang ingin bertanya langsung, tentunya kami persilakan. Halo, Assalamualaikum, selamat malam.
4: Halo, Assalamualaikum, selamat malam. Ini apa yang judulnya ini, Rika Pertiwi?
0: Judul kita pada hari ini itu Gen Z menembus pulau-pulau menebar manfaat, begitu.
4: Bermanfaat.
0: Menembus pulau-pulau menebar manfaat. Jadi, ini Pak Umar ya?
4: Iya betul.
0: Ya Pak Umar, narasumber kita ini adik kita, ini masih mahasiswa ya, semester 3 ya di Umbra, dan dia juga kuliah di Mesir, jarak jauh kuliahnya.
4: Jarak jauh.
0: Tapi beliau ini dan juga teman-teman itu konsisten melakukan kegiatan sosial seperti kegiatan sedekah gitu. Sudah ke Bintan, ke Natuna juga udah, bahkan juga ke Aceh.
4: Sudah lepas ke Aceh ya. Medan Aceh sudah lepas ya.
1: Alhamdulillah sudah.
4: Sudah ya. Yang sekitar Tanjung Pinang sudah juga ya.
1: Alhamdulillah sudah juga Pak.
4: Sudah ya. Apa yang berkat yang kalian sedekahkan itu?
0: Apa?
4: seperti apa yang disedekahkan itu, beras atau uang atau yang seperti pakaian, nanti Mbak Umar tanyakan.
0: Barang-barang apa yang disalurkan begitu ya?
1: Masya Allah.
0: Ada lagi Pak Umar?
4: Pak Umar bertanya apakah seperti, kan kalau kita pikir-pikir, kalau sembako itu kan bawa ke Aceh kan jauh itu. Atau kita bawa ke Medan, kemana-mana kan. Apakah seperti pakaian, apakah seperti uang? Jadi yang kalau uang ini, ya bagus juga, itu sangat mendukung. Tapi lebih abdolnya, kita bersedekah itu kalau bisa ya, berupa barang. Kalau duit ini banyak, maaf deh ya, maaf jangan tersinggung ya. Duit ini banyak mencurigai dan dicurigai begitu. Nah, itu aja tanyaan Pak Umar. Apakah seperti barang, apakah uang? Ya, terima kasih kalau itu yang gerakkan kalian. Ya mudah-mudahan nanti akan mengikut generasi-generasi yang lainnya.
0: Baik.
4: Organisasi-organisasi lain. Itu jadi Pertiwi.
0: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Umar tadi, terima kasih. Semoga ini semangat ya, kepedulian sosial dari Hafiz dan juga teman-teman yang ada di sana ini bisa menjadi inspirasi ya bagi generasi muda yang lain dan juga bagi kita tentunya generasi milenial juga gitu ya. Terima kasih Hafiz. Baik, Hafiz silakan ditanggapi pertanyaan dari Pak Umar tadi.
1: Insya Allah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Umar yang sudah memberikan pertanyaan. Sebelumnya perlu saya sampaikan Kak, sebelum saya menyalurkan bantuan ataupun kayak tadi barang, saya tidak mudah menyalurkan, tapi saya menyelidiki dulu. Sebagaimana tadi saya bilangkan, saya audiensi dulu dengan kepala desa ataupun dengan tokoh adat setempat. Saya gali dulu apa sebenarnya kebutuhan daripada
0: masyarakat.
1: Iya, masyarakat ataupun pulau tadi. Misalkan secara ekonomi qadarullah masyafa'al mungkin menengah ke bawah, maka biasa kami juga gali lagi apa yang biasanya mereka butuhkan. Tapi rata-rata itu lebih ke beras. Nah, lebih ke beras. Bahkan kemarin alhamdulillah waktu ke pulau-pulau juga seperti Mapur, Numbing, Dendun, kami bawa beras. Itu bawa sembako. Seperti itu Kak.
0: Baik. Jadi tidak berupa uang gitu ya penyalurannya ya. Jadi tadi ada berupa sembako. Sembako juga pernah ya. Agak batuk nih Hafiz ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jadi barang yang disalurkan tentunya bantuan ini itu berupa sembako, berupa beras dan juga Al-Quran tadi ya, dari Konsisten Sedekah Indonesia bersama dengan para donatur yang tentunya ikut juga bersama-sama berbagi kepada sesama tadi. Baik, untuk kegiatan-kegiatan dari mereka itu bisa dilihat ya dari Instagramnya Konsisten Sedekah Indonesia, TikToknya juga itu namanya aku.
1: Iya, betul Kak.
0: Baik. Nah, di sana mungkin bagi teman-teman yang mau ikutan ya, menjadi relawan juga mungkin bisa DM langsung di sana ya Hafiz ya.
1: Betul.
0: Adminnya siapa sih?
1: Adminnya ada mahasiswa umrah Kak.
0: Oh, mahasiswa umrah juga ya. Baik. Jadi 4 orang mahasiswa ya di sana ya?
1: 3 orang mahasiswa.
0: Oh, 3 orang mahasiswa.
1: Rata-ratanya sudah bekerja, sudah nikah.
0: Oh, yang di Batam itu?
1: Itu udah nikah Kak.
0: Oh, itu udah nikah ya. Oke, Ustaz Yazid masih?
1: Udah nikah.
0: Ustaz Yazid masih bantu?
1: Oh iya, masih.
0: Oh, masih ya. Oke, jadi 2 sudah berkeluarga, yang 3 lagi ini masih muda ya, pendengar ya. Oke, untuk Anda yang ingin bertanya, kami masih persilakan di line telepon kami 27100, WA kami 0811-77-89830, pendengar. Dan juga di Facebook kami, Prosatu RRI Tanjung Pinang, di YouTube kami, RRI Tanjung Pinang Official. Oke, nah, selain kegiatan berbagi tadi ya, kegiatan berbagi atau kepedulian sosial yang dilakukan oleh Hafiz dan juga teman-teman di sana, ada lagi nggak sih kegiatan lain gitu?
1: Kami pernah
0: ada bawa misi dakwah juga nggak sih
1: ya,
0: sebenarnya?
1: Misi dakwah ada Kak. Misi dakwah ada, misi pendidikan ada. Jadi di Konsisten Sedekah Indonesia itu setidaknya ada 3 pilar kami Kak. Pertama pilar dakwah dulu sebenarnya. Dakwah dulu yang dimana kami ingin membina apa saudara kita yang di pelosok pulau terkait keimanan mereka, terkait agama, terkait ibadah. Nah, kemudian yang kedua ada di bidang sosial tadi, dan yang ketiga di bidang pendidikan pun ada seperti itu. Yang dimana bidang pendidikan ini kemarin seperti di Pulau Pangkil kami ubah mindset di dunia pendidikan tinggi ya, di kampus, di kuliah kami berikan mereka seperti itu mindsetnya. Karena Kak, mohon maaf, saya melihat warga di pulau ini terkadang mindsetnya dah habis tamat sekolah, dahlah nak melaut je, nak kerja gitu kan. Jadi kepikiran mereka untuk kuliah ini sangat minim gitu. Nah, makanya kemarin kami untuk di Pulau Pangkil itu kami bantu Kak. Bahkan kami sampai bantu ke SNBP. Kami bantu sampai situ, alhamdulillah lulus 3 orang. Alhamdulillah lulus 3 orang kemarin di Fakultas Ilmu Perikanan. Nah, seperti itu. Dan ada juga misalkan kami melihat ternyata anak-anak ini masih kurang, mohon maaf, terkait edukasi seksual. Nah, jadi kami berikan kemarin di Pulau Numbing anak-anak itu bagian-bagian mana aja sih tubuh yang enggak boleh orang pegang. Nah, ini kan kadang edukasi yang seperti ini nih sangat sulit didapati di pelosok pulau gitu kan. Nah, seperti itu kemarin kami juga lakukan. Juga kemarin di bidang pendidikan pun juga banyak, terutama misalkan pendidikan terkait agama juga ada seperti itu.
0: Oke, okay. Jadi banyak ya. Alhamdulillah. Ada 3 pilar tadi.
1: Iya, ada 3 ya? Pilar intinya ya, okay. Seperti itu.
0: Baik. Nah, Hafiz merasakan nggak sih manfaat gitu yang Hafiz terima gitu selama melakukan kegiatan-kegiatan sosial ini ke diri Hafiz sendiri lah gitu.
1: Masya Allah, tentu Kak sangat-sangat merasakan sekali. Ya, dimana terkadang saya juga nggak sadar dalam artian kok saya bisa seperti ini. Kadang saya lebih seperti itu, kok saya bisa seperti ini. Dan juga tentu kebaikan-kebaikan tadi juga saya rasakan mungkin secara tidak langsung juga sih Kak. Misalkan misalkan nih saya buat kebaikan misalkan di pulau ini, nah saya juga pasti akan merasakan di misalkan di kota Allah selamatkan saya dari kecelakaan, dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari fitnah-fitnah. Nah seperti itu saya rasakan. Dan juga secara individu mungkin saya juga merasakan saya berusaha untuk berproses, bertumbuh, dan berkembang. Seperti itu, Kak. Alhamdulillah, Allah memudahkan semuanya.
0: Oke, baik. Semoga senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, Hafiz. Nah, Hafiz, nanti bulan September ada kegiatan katanya.
1: Iya, betul.
0: Apa tadi programnya?
1: Rencana dengan himpunan mahasiswa bisnis digital itu program pengabdian namanya, Kak. Pengabdian pelosok kepulauan. Ini mana kami di situ seperti tadi, 3 pilar itu juga yang kami bawa.
0: Kemana nanti?
1: Di Pulau Pangkil, Kak.
0: Pulau Pangkil.
1: Pulau Pangkil, 3 pilar itu yang akan kami bawa. Nanti akan ada kami undang ustadz untuk ceramah di sana. Kami juga bagi-bagi sembako. Dan nanti akan ada edukasi ke SMA di sana. Seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, apalagi nih yang mau dilakukan oleh teman-teman dari Konsisten Sedekah Indonesia ini? Atau daerah mana nih yang pengen kalian tuju lagi gitu?
1: Betul, insya Allah. Kami tentu, Kak, akan terus berupaya. Wilayah mana yang belum kami tuju pasti akan kami berusaha, terutama mungkin di wilayah Anambas, Lingga, ataupun secara Natuna secara langsung seperti itu. Karena daerah-daerah itu sebenarnya kepengen banget, dalam artian setelah berbagi saya juga ingin merasakan alamnya, tadabur alam seperti itu, Kak. Ya, insya Allah rencana petanya di tahun 2026 ini minimal kami kalau tidak salah kemarin sudah ada pembicaraan sedikit ke Lingga, insya Allah ke desa Resun seperti itu. Ke desa Resun sama desa Batu Kacang, insya Allah.
0: Oh, Lingga belum nyampe berarti kalian ya?
1: Belum, kudarullah.
0: Oh gitu. Nitip juga belum?
1: Belum juga.
0: Anambas gitu juga?
1: Ya, Anambas juga belum. Baru ke Natuna kami.
0: Oke, okay. Kalau Batam udah lah ya?
1: Alhamdulillah Batam sudah, Kak. Di Tanjung Gundap Mu'alaf, kemarin juga di desa Mu'alaf juga saya lupa namanya. Cuman kalau tidak salah setelah Jembatan Nima. Nah itu ada Kampung Mu'alaf juga. Dan insya Allah rencana akhir Agustus ini kami bersama kawan-kawan KKN yang ada di Pulau Belakang Padang akan meresmikan pojok baca perdana di Pulau Belakang Padang. Nah insya Allah di akhir Agustus sekitaran tanggal 26 Agustus insya Allah, Kak.
0: Oke, baik. Cukup baik berarti ya branding dari Konsisten Sedekah Indonesia ini ya.
1: Alhamdulillah Allah mudahkan semuanya.
0: Oke, ini enggak selalu kalian yang mencari teman-teman untuk berkolaborasi, tapi mungkin teman-teman yang datang ke kalian juga gitu ya.
1: Ada yang seperti itu, Kak.
0: Oke, kita boleh lagi terima penelponnya. Halo.
4: Halo,
0: ada yang kurang, Pak Umar?
4: Nah, itu alhamdulillah kalau seperti itu Apis namanya ya?
1: Iya, betul, Pak.
4: Kalau itu yang Apis rencanakan seperti itu, itu sangat-sangat mendukung Pak Umar itu. Cuman kalau bisa di pulau-pulau seperti Lingga, Anambas, Natuna gitu ya.
1: Siap, insyaallah.
4: Masuk juga masuk Tanjung Balai ya. Sebenarnya di sana itu masih banyak tempat-tempat yang terpencil, yang terpinggir di apa gitu ya. Kalau untuk di kota ini kan sudah merata ini ya.
1: Iya.
4: Jadi kalau bisa di pulau-pulau. Ini sangat-sangat mendukung Pak Umar ya.
1: Masyaallah.
4: Terima kasih, mudah-mudahan lancar dan sejahtera lah anaknya.
1: Amin.
4: Kerja-kerja adik artis ya.
1: Amin.
4: Itu aja support dari Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar, terima kasih Pak Umar. Cukup Apis?
1: Cukup insyaallah.
0: Udah. Enggak mau dibalas tadi, enggak mau dijawab.
1: mungkin kami memohon pertolongan pada Allah tentunya untuk bisa melaksanakan apa yang sudah diamanatkan oleh Pak Umar pada kami. Ya memang itu juga sudah menjadi plan kami, Kak, seperti itu. Mungkin saya sedikit tambahkan, Pak. Tadi Bapak ada nyebut Tanjung Balai ya. Secara Tanjung Balai Karimun itu memang ada, kami pernah buat program di sana, dan juga di Pulau Moro pun ada juga, Kak. Alhamdulillah kemarin menyalurkan sekitaran 300 Al-Qur'an ke sana. Alhamdulillah.
0: Natuna juga udah tadi Al-Qur'an ya.
1: Iya, nah Al-Qur'an juga sudah ke Natuna. Mungkin yang tadilah Lingga, Anambas yang mungkin kami belum ke sana.
0: Oke, baik. Ini tentang pemilihan lokasi nih. Pemilihan lokasi itu berdasarkan apa?
1: Biasanya kami melakukan nengok di maps, Kak, biasanya. Kami nengok di maps yang dimana kami lihat nih, oh ini masih agak dekat dari kota nih. Ini kayaknya belum seru biasanya gitu kan. Nah saya coba tengok, misalkan kayak di pulau di Bintan ini kan yang jauh kan Mapur. Nah saya cobalah cari hubungin orangnya, di sana ada nggak di Mapur. Nah terus saya lakukan penyelidikan gitu kan, atau maksudnya mencari tahu apakah Pulau Mapur ini betul-betul layak kita datang ke sana. Biasanya seperti itu sih, Kak, kalau untuk lokasi. Biasanya kami mencoba mencari yang betul-betul hinterland, betul-betul jauh, ataupun mungkin betul-betul tertinggal. Nah yang dimana disitulah kalau misalkan setelah kami assessment data, bahasanya assessment data, dan akhirnya sesuai dengan SOP gitu kan, yaudah kita ikhtiarkan seperti itu.
0: Oke, baik. Tapi untuk kategori warga yang mendapatkan bantuan itu mungkin ada kategori khusus
1: ya, juga, betul kali, Kak, ya? Ada itu. Kami lebih mengutamakan, mohon maaf, yang kurang mampu. Nah dan tentu yang kurang mampu kami berkoordinasi dengan pihak desa setempat, Kak.
0: Oke, baik. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, tetap bersama kami tentunya dalam program siaran Ngobras.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Oke, baik. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, jadi kategori dari warga yang dibantu ya oleh konsisten Sedekah Indonesia ini adalah mereka yang kurang mampu begitu ya, secara ekonomi begitu ya. Ya Hafiz ya. Iya,
1: betul, Kak.
0: Oke, baik. Nah, Hafiz, sepengetahuan dari Hafiz sendiri ya, selama memberikan bantuan secara langsung gitu, apakah warga tersebut ini sebenarnya juga sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah kita begitu?
1: Mungkin sebagian wilayah sudah, cuman ada juga sebagian wilayah minim. Saya tidak berani mengatakan tidak pernah, tapi mungkin minim, saya juga mendapatkan informasi seperti itu, ada juga, Kak, seperti itu. Tapi ada wilayah yang mungkin memang tidak pernah sama sekali, karena mungkin akses. Seperti Pulau Telang itu, kemarin saya telepon orang di sana, agak bisa dikatakan mereka nggak pernah nyebutkan nama pemerintah, mereka nyebutkan nama lembaga. Mm-hmm. Gitu. Tapi saya berhusnuzon pada pemerintah. Mereka pernah mungkin menyalurkan bantuan, tapi lebih ke minim seperti itu, Kak. Okay. Cuman untuk di Bintan sendiri, alhamdulillah, yang jauh pun pemerintah sudah menyalurkan bantuan-bantuan ataupun mungkin kayak Basnas, ya kan, Lasnas, pokoknya lembaga-lembaga pemerintah itu sudah menyalurkan bantuan seperti itu, Kak.
0: Oke. Okay. Ya, dengan ada kegiatan kayak gini nih, Hafiz dan juga teman-teman gitu mungkin agak terkaget-kaget juga mungkin ya. Ada ternyata saudara-saudara kita yang kehidupannya itu jauh gitu ya, dari kita sendiri, dan mereka sendiri juga tidak mengetahui gitu seperti apa situasi di kota begitu ya. Oke, baik. Pengalaman yang benar-benar paling berkesan nih bagi Hafiz dan teman-teman itu yang mana ya, Hafiz ya?
1: Sepertinya lebih ke numbing, Kak. Mm-hmm. Nah, karena kekeluargaan kami di sana ada juga. Bahasanya itu kami kalau di Numbing itu ada seorang tokoh adat namanya Pak Badaruddin Umar, yang dimana beliau ini betul-betul Masya Allah sangat luar biasa. Kami datang ke sana, kami disambut, kami diberikan penginapan gratis, kadang kami juga diberikan makan. Dan tentu secara warga pun juga sebagaimana tadi saya udah bilang, mereka kalau misalkan kita kasih sedikit aja, Kak, walaupun hanya sekedar makanan, mereka sampai meluk-meluk saya, sampai mengucapkan terima kasih apa segala macam. Di situ sih yang saya dapati lebih kekeluargaannya seperti itu. Hmm. Yang memang lebih berkesannya, dan warga-warganya pun juga Masya Allah sangat luar biasa, sangat ramah-ramah seperti itu, Kak.
0: Oke. Okay. Ada gak sih tempat gitu ya yang meminta kalian tuh datang kembali gitu? Pernah datang lagi gitu, enggak cuma sekali gitu, Hafiz.
1: Kalau untuk pulau yang minta seperti itu ya Numbing.
0: Numbing.
1: Heeh. Hmm. Begitu daripada Pak Badarnya, hmm, ataupun Pak RT Numbingnya, ataupun warga-warga sekitar tuh memang di Numbing biasanya seperti itu, Kak.
0: Jadi sudah berapa kali ke sana?
1: Mungkin ada dikatakan 4 kali.
0: Oh, 4 kali ke sana.
1: Atau 5 kali seperti itu.
0: Oke, karena kalian merasakan rasa kebersamaan tadi ya, kekeluargaan tadi, Hafiz ya. Oke. Baik, nah Hafiz, apalagi sih yang diinginkan oleh teman-teman dari yayasan ini?
1: Diinginkan.
0: Ini bentuknya udah yayasan,
1: iya, kan? Betul, Kak. Diinginkan dalam hal apa nih, Kak?
0: Untuk yayasan sendiri gitu. Oh. Apalagi cita-cita dari kalian gitu.
1: Oh, baik. Mungkin cita-cita kami akan berusaha untuk tetap istiqomah, untuk tetap konsisten tentunya dalam menjalankan program-program. Dan pulau yang mungkin belum kami singgahi ataupun belum kami buat program di situ, kami akan berusaha untuk buat program di situ, Kak. Mungkin seperti itu sih, setakat ini.
0: Oke, okay. Pokoknya tetap konsisten aja terus gitu ya, Hafiz ya.
1: Betul.
0: Hafiz, gimana sih caranya untuk bisa bergabung begitu menjadi relawan juga mungkin? Gimana caranya?
1: Insya Allah, kalau untuk bergabung di relawan, sebenarnya tidak ada syarat khusus sih, Kak. Yang penting dia mempunyai jiwa sosial, dia suka di lingkungan alam. Karena biasanya tempat yang kami tinggalin itu memang di alam, Kak. Seperti di Numbing ataupun kemarin pernah di Kundur itu kan, kami tinggal di alam, tidak di darat gitu.
0: Di alam maksudnya di mana nih?
1: Jadi kayak pelantar gitu, Kak.
0: Di pelantar.
1: Kami tidur di situ. Kami tidur di situ.
0: Di rumah kan. Rumah warga.
1: Bisa dikatakan apa ya?
0: Buka tenda.
1: Pelantar kayu gitu, Kak. Tapi ada atapnya. Nah, biasa kalau untuk di Numbing seperti itu, tapi kalau untuk di pulau-pulau lain yang nginap ya, itu di rumah warga. Cuman ya mereka pun juga harus beradaptasi. Harus beradaptasi, kan beda lingkungan rumah di kota sama lingkungan rumah di pulau, kan berbeda seperti itu. Mungkin bahasa lembutnya, di rumah kota ada AC, atau di rumah di pulau tuh kadang tak ada AC gitu. Nah, mungkin bahasanya mereka tuh harus juga bisa siap untuk hidup dengan alam seperti itu.
0: Okay. Itu sih, Kak. Baik, tapi kalau ingin menjadi donatur juga, itu gimana caranya tuh?
1: Kalau untuk jadi donatur bisa cek di Instagram kami. Kami di situ sudah menampilkan profil juga, dan juga akhir di profil itu ada rekening ya, yang mau bertaawun, yang mau mendukung program-program kami bisa langsung ke rekening aja. Nanti di rekening itu juga ada nomor konfirmasi. Jadi nomor konfirmasi ini untuk pendataan. Misalkan dia mau dalam program buku atau mungkin beras. Nah, disitulah nanti kami akan salurkan sesuai yang dia amanahkan ke kami. Seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Tapi kalau dari teman-teman nih, untuk menjaga amanah dari saudara-saudara kita tuh seperti apa caranya?
1: Menjaga amanah itu ya tadi,
0: kepercayaan,
1: ya? Kepercayaan. Kepercayaannya. Biasanya kami, Kak, alhamdulillah, waktu kami di kapal pun kami kirimkan ke grup. Ke grup donatur atau secara japri kami bilang.
0: Oh, ada grupnya?
1: Ada grupnya juga, Kak. Ada grup donatur, ada... Kadang secara japri juga yang mungkin belum kami masukkan ke grup donatur, kami sampaikan misalkan, alhamdulillah Bapak Ibu kami sudah berada di kapal menuju ke Pulau A, kami mohon doa dan dukungannya. Nah, nanti sampai di pulau kami juga sampaikan lagi, alhamdulillah kami sudah sampai di Pulau A dalam rangka kegiatan. Nah, tentu nanti kami lakukan dulu program, misalkan kami tebar sembako atau tebar beras, setelah itu langsung akan kami informasikan, alhamdulillah amanah Bapak Ibu berupa beras ataupun Al-Quran ataupun program tadi akan kami sampaikan ke para donatur, orang-orang baik tadi, Kak. Seperti itu.
0: Oke, jadi ada terus laporannya begitu ya.
1: Laporannya on time lah bisa dikatakan.
0: Oke, baik. Jadi kamu kapan belajarnya nih?
1: Belajar apanya nih, Kak?
0: Iya, belajar.
1: Oh.
0: Kan masih kuliah.
1: Oh, kalau belajar ya terkadang di waktu-waktu weekday. Ataupun terkadang kalaupun memang kita lagi enggak ada kegiatan sosial, ya udah di situ waktunya untuk belajar.
0: Oke. Tadi kan punya tempat pendidikan juga ya.
1: Ya,
0: itu namanya apa ya?
1: Institut Al-Qur'an Indonesia, Kak.
0: Institut Al-Qur'an Indonesia. Di mana itu?
1: Online, Kak.
0: Online.
1: Kami dirikan online. Tapi alhamdulillah pesertanya juga sudah sampai internasional juga. Sudah ada yang dari Brunei kemarin, Malaysia ada.
0: Pengajar siapa, Pis?
1: Pengajarnya banyak para masyekh dari Yaman, Kak. Karena kami tadi sampaikan ke kakak, kami melakukan akad mudharabah. Misalkan 80% kami kasih kepada syekh tadi, pengajar dari Yaman tadi, 20%-nya untuk kami, tapi kami akan gunakan untuk operasional. Seperti itu.
0: Itu siswanya udah berapa sekarang?
1: Kalau untuk siswanya, kami alhamdulillah sudah sampai alumni, Kak. Sudah sampai bikin wisuda online juga. Kami sudah bikin wisuda online, atau bahasanya ya kayak wisuda lah ya, wisuda online. Itu secara alumni sudah sekitaran 300-an lebih. Tapi kalau untuk yang aktif belajar sekarang, mungkin bisa dikatakan sekitaran 150-an juga. Kurang lebih 100-200-an. Alhamdulillah.
0: Itu siswanya dari mana tuh?
1: Dari seluruh Indonesia, Kak.
0: Seluruh Indonesia.
1: Iya. Ada kan kemarin ada yang dari Papua juga, ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa-Jawa. Kan ada yang dari Kalimantan kalau tak salah, dari Sambas kalau tak salah.
0: Oke, itu pendirinya Hafiz.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke, itu yang bisa belajar di sana itu khusus tamatan SMA ya.
1: Secara program kami bisa untuk semua, Kak. Karena untuk program Al-Qur'an ini intinya dia mau belajar dan dia siap dibimbing sama syekh gitu. Baik itu anak SD, SMP, SMA, insyaallah bisa.
0: Berapa lama belajarnya?
1: Kalau untuk program, dia ada namanya program qiraat, Kak. Qiraat Al-Qur'an, yang dimana kita mempelajari tata cara baca Al-Qur'an sesuai dengan riwayat yang bersambung sanadnya hingga Rasulullah. Nah, itu biasa untuk talaki 30 juz membutuhkan waktu 6-1 tahun. Seperti itu, Kak.
0: Baik. Ini bagi yang sudah lancar ya baca Al-Qur'an berarti ya, Fis ya.
1: Betul, Kak.
0: Baik. Itu pakai biaya lah, Fis ya.
1: Betul. Ya.
0: Baik, Hafiz ada lagi enggak sih yang mau disampaikan di kesempatan malam hari ini tentunya untuk pendengar kita, pemirsa kita dari RRI Tanjung Pinang, silakan Hafiz.
1: Baik. mungkin saya ingin menyampaikan insyaallah bersama kami di KSI
0: batuk ya. Aduh, mohon maaf ya Hafiz ya.
1: Kami sebenarnya demam, Kak.
0: Oh iya. Enggak apa-apa. Semoga nanti sehat ya.
1: Amin. Ya rabbal alamin.
0: Sikit lagi Hafiz.
1: Insyaallah bersama kami di KSI kita akan berupaya untuk membantu saudara kita yang ada di pelosok-pelosok pulau, yang di mana sejatinya, Kak, kalau kami kami melihat merekalah yang sebenarnya sangat-sangat membutuhkan uluran tangan-tangan kita. Ya, kalau kami melihatnya seperti itu. Jadi insya Allah bersama kami ya di Konsisten Sedekah Indonesia, kita akan berupaya tadi ya untuk membina, untuk merangkul, hingga membantu saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita yang ada di kota ini. Nah, jadi kami tentu sangat membuka kolaborasi untuk semua pihak, baik itu pemerintah maupun lembaga-lembaga ataupun ormawa ataupun secara individu, misalkan konten kreator. Insya Allah kami akan berupaya ya untuk membangun kolaborasi itu, Kak. Mungkin seperti itu sih, Kak.
0: Oke, baik, terima kasih untuk Hafiz ya. Hafiz Bayu Pratama selaku Direktur Konsisten Sedekah Indonesia. Dengan tema kita pada hari ini adalah tentang Da'i Genzi menembus pulau-pulau menebar manfaat. Terima kasih untuk cerita dan inspirasinya ya. Bersama kami Pro 1 RRI Tanjung Pinang dalam program Siaran Ngobras. Semoga perjuangan dari para da'i muda kita, teman-teman mahasiswa kita yang juga berkolaborasi, dan juga semua donatur yang terlibat tentunya dalam kegiatan ini, yang sudah menembus pulau-pulau, bisa menginspirasi lebih banyak lagi anak muda dan juga saudara-saudara kita semuanya ya. Amin. Dan terus berbagi manfaat untuk menjadi agen kebaikan di tengah masyarakat kita. Saya selalu ya Hafiz ya.
1: Amin, Kak.
0: Terima kasih juga bagi Anda pendengar yang sudah mengikuti program siaran Ngobras kami di kesempatan malam hari ini. Saya Rika undur diri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rasa senasib seperjuangan tidaklah dimiliki oleh semua orang. Namun hal ini bisa ditumbuhkan dengan mimpi dan cita-cita yang sama. Dan itu dapat dilakukan dengan belajar langsung saat dirinya berjuang bersama dalam suatu komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

0: Pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan program Masa Tira Jakarta. Kita ikuti program siaran berjaringan Ruang Rindu.
1: Ya. Dan juga di IG.
2: Di Instagram juga aja ya.
1: Saya
2: Awaludin.
1: Dan teman-teman yang lain seperti.

0: ini Jo.
1: Memori lewat lagu karya anak bangsa. Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
2: Baik, alhamdulillah. Baik, Bang Beni.
1: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
2: Ya, silakan Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian. Ya, orang Bandung ya, Mbak Neninya?
3: Mbak Neni orang Bandung.
2: Betul.
1: Maha damang, Mbak Neni.
2: Mbak Neni.
4: Iya.
1: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
2: Mbak Neni mungkin gak kedengeran kali ya, Mas?
3: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda kedengeran, Neni? Oh, kedengeran kok. Denger kok. Oh, dengar tuh kan.
4: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
3: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
4: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
2: Oh, begitu. Baiklah.
3: Siap, Bung Benejo, apa yang mau ditanyakan?
1: Disampaikan.
2: Siap, Bang.
1: Ya, ini pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih? Ya, film yang dibintangi oleh Mbak Neni.
3: Terus
1: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
3: okay, pertanyaan siap,
2: pertama
3: okay.
2: Pernah beradu acting. Nanti dijawab pertanyaan ya, Bang Beni.
1: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
2: Betul.
1: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan?
3: Siap.
1: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscilla Balebu, semangatnya Ibu Priscilla.
3: Ah, teman saya itu.
1: Teman di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
2: Oscar.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Oscar.
5: Ah, Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat.
2: Oh, okay. Bang Hendra.
3: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, siap.
5: Dari Sumenep ini, Mbak.
2: Bang Hendra.
5: Rumahnya ya di studio.
2: Oke, Mas Hendra.
5: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
3: Oke.
2: Siap. Nanti dijawab siap, ya, Mas Hendra ya.
5: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
3: Siap.
5: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak ke sini rugi, Mbak.
3: Siap. Terima
2: kita
3: kasih.
2: Kita belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
3: Di Sumenep ya.
5: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
2: Gak
3: salam
2: apa-apa.
3: Buat Bu Isti.
5: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
3: Oke, baik.
5: Ya,
3: itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
5: Yang penting kita sehat barangkali.
2: Amin.
5: Nanti bisa mampir.
2: Betul.
3: Siap.
5: Dekat dengan Astatinggi, cuman jaraknya 1 kilo Mbak Nindiana.
3: Oh, oke. Okay. Siap.
5: Ya, titip salam ya.
3: Oke.
2: Okay. Boleh, silakan Mas Hendra.
5: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, okay. Dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
3: Oke.
5: Okay. Ya, cukup. Terima kasih.
3: Okay. Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
2: Halo, kayaknya. Mbak Neni. Oh iya.
3: Iya. Oke.
2: Okay.
3: Nanti kita
2: sambung lagi.
3: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
2: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti,
1: 10 Agustus di
0: termasuk Hotel yang di Ruang Rindu. Ya, ini kita nambah lagi. Ada Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Ya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur
2: waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiul.
2: Ya, adiknya waktu itu Dewiul.
1: Sama Mas Matias Mucus.
2: Mamanya Miki Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kala itu.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh,
0: siap.
2: Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana masih kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Ida Leman.
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artisnya semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iyalah
1: dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi, Messi, Ria Ernas. Semua deh dulu saya.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu, saya tuh terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya gak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit, desain saya. Enak banget, masakan saya.
0: Siap
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau gak salah nyanyi juga pernah ya, rame-rame. Rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah, banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: apalah. Waduh, banyak banget Mbak Ida.
2: Begitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Nah, saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kanduang. Saya kan di Bundo Kanduang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mula-mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundo Kanduang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe, kita minta Hendy Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita nggak kepengen bersatu?
0: Siap. Oke.
2: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan saya nggak bisa dong memimpin acara, saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu
1: aja. Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Oh siap.
3: Bundo Epi. Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Evi itu Evi Nilasari, Evi Susanti.
3: Satu-satunya yang lagi.
1: Wah benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
2: Evi Nilasari itu nanti dia yang
3: mendesain hotel,
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Siap. Masih, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda, selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengernya.
1: Pastinya, para legend. Betul, Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
5: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Betul.
5: Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ya, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi Awe. Ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
5: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
5: Erni Johan, Uni Ida Leman juga. Ada Bang Awe, selamat malam tuannya.
1: Iya, benar.
5: Kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
1: Ayo nonton, oh, iya dong. Mbak Dinda, iya. Ayo nonton
5: dengan
1: dong.
5: Dengan baju daerah masing-masing daerah, ih
1: keren. Iya, kebayangkan itu, seru Awe, dan kerennya, iya.
5: Bang Awe. Bang Awe.
0: Yes.
5: Iya, Bang Awe. Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
5: Menulis, iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah? Atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Bang Awe. Oh, iya.
0: Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
5: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosses?
0: Oke.
1: Oke, siap.
0: Siap, ya. Ditunggu ya.
5: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ucu-cu, kata muda.
0: Oke.
1: Tadi agak
5: kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lalapan. Makanya. Sehat terus ya, Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur.
1: Ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Uni Ida Leman.
5: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
5: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
1: Balai
5: namanya
1: Sidang,
5: ya?
1: Balai Sidang. Dulu Balai Sidang.
2: Balai Sidang.
5: Oh iya, Balai Sidang.
0: Siap.
5: Pernah lihat langsung.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah.
5: Siap. Terus buat acara nanti.
0: Terima
1: kasih Teteh.
5: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
6: Ya, selamat malam Pak Awaludin Awe.
0: Ya, selamat malam.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya,
6: namanya sama Leman ini.
1: Iya, Bapak. Namanya sama.
6: Ujungnya sama, bisa Mbak. Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
6: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, silakan.
6: Ada. Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat klik chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, baju putih,
0: marun,
6: Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
6: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, okay. Untuk Bang Awaludin Awe, sebagai apa itu penulis, jurnalis atau penyedi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
6: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga, pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, nanti dijawab
0: gitu ya.
6: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu,
0: okay.
6: Mbak Ida Leman?
0: Ya, gitu. Siap.
6: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
6: Salam balik Pak Sarman.
1: Oh, silakan.
6: Untuk kakak saya di Bondowoso, Putra Genda.
0: Oke.
6: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih.
1: Indonesia gitu. Terima kasih Bang Leman.
6: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
0: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
7: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
0: Ya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Pue, ada puisi-puisi yang pernah dibikin kah?
1: Ya, atau ditulis bang?
3: Oke. Okay.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan, siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy. Bendy pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar.
1: Ya.
0: Dokar.
1: Mm-hmm.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan.
0: Mm-hmm.
3: Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya.
0: Mm-hmm.
3: Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke. Okay.
3: Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Okay.
3: Dan what? Mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
0: Waktu. Penyair sekolahan.
1: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
0: Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awi?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya, siap. Kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis, selama 12 tahun gak saya terbit-terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena
0: novel
3: itu muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa, temanya apa novelnya bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan. Yeah. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh, siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent, ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Apapun persoalan daerah itu yang handle.
0: Siap kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran
0: ini. Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
8: Oke. Kalau film ada 36.
1: Wah, wow, 36 ya. Banyak sekali.
0: Siap.
8: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping ya. Stripping-nya ya panjang-panjang.
0: Oke.
8: Okay. Ya. Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah. Gitu.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida pakai Leman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang saya takut papa marah, enggak apa-apa karena apa tetap juga kan apa-apa kata gitu. Dan alhamdulillah izin terus saya main. Dah rupanya sutradara yang kita kami dapat apa di pelatihan itu dia bikin Lost Man. Nah dalam masa Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
0: Okay.
2: Terus saya main sinetron udah banyak.
1: Udah banyak juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Kejauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak usah ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awi di darah seni, tato anak dilarang. Padahal darah dia turun ya.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah
1: gara-gara
2: seni.
1: Seni ya.
2: SMKK jurusan di sana.
0: Oh, okay.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua yang saya ngedesainnya nyanggul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya tapi kayaknya Bu Tati bilang, kita kan Jogja nih, Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang, saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya, sama macam-macam lah, Street Art, sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik, jadilah busana losmen Mbak Puri itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang sasa itu Padang, yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja, lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang, jadilah sanggul losmen itu sekarang populer. Apa karena saya walau langsung kena mal osot sama Allah, tapi itu desain saya, baju kebaya yang jemputan, tenun, songket, dan apa bukan songket, lurik segala macam.
1: Itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas, berakting Jawa di losmen gimana ceritanya?
1: Baik orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mbak.
2: Matur nuwun, jangan manggil Sri saya kasar, salah. Kata Pak Harto, kata Butin, sama Mbak Tutut, ngomong kalau idel ya, ojo ngomong ngono. Sri. Terus yang bu itu gak boleh ibunya, bu gitu. Kain Mbak Pur tuh kain kain Padang kan ginset ke kanan, kanan ke kiri. Lupa salah, yang benernya Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke, siap.
2: Senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka, kami losmen diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Pak Kasiman.
0: Bang Kasiman?
1: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
0: Selamat malam. Ya. Oke, silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
9: Ya, tolong ini di anu sekali lagi. Ya, halo. Ah, ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
9: Ada tamunya nih.
1: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
9: Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
1: Awe, Pak Awe. Novelnya Bang Awe.
9: Kemudian ini karena jurnalis, banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasihkan.
0: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
9: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
9: 12 tahun
1: ya. Oke, Pak Kasiman.
9: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
9: Selamat malam.
1: Selamat malam Pak Kasiman.
0: Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari. Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
10: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama?
10: Iya.
0: Berarti umur berapa ini?
10: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun. Nah,
10: masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, peringat persatu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026
0: album,
1: ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow. Nah,
0: siap.
2: 10 lagu daerah, 6 yes, penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, penatanya maupun kulinernya, siap, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu.
0: Okay.
2: Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Yang sponsorin dulu.
1: Nah, oh, benar.
0: Okay. Ada ini salah ada satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikan yang di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya, tempat sudah ada tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya, ya, sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
0: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat.
2: Wes, ya,
1: mantap.
2: Silakan undang saya. Oh. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak
2: masih
1: Nini.
2: Inilah, masih siap untuk menyanyi, okay, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap,
1: rame-rame.
0: Siap. Rame-rame ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni. Neni, selamat
1: sampai
0: malam.
1: Sukses terus, selamat sehat terus.
0: Selamat istirahat. Ya. Oh, ya, baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam-seragam bundokan doang.
0: Oh, oke.
3: Saya bundokan ODKI, bundokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang udah nong keren banget apa gitu lah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak. Sekarang kontes saya kurangin, saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi ya saya gak, karena kaki saya lutut saya sakit, gak boleh nyetir sama dokter. Saya gak bisa lagi bawa-bawa pakai dagangan, kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya lagi saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik, apa di Indo, apa di Bundukan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Ya, kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik, kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa,
0: okay,
3: terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita kepengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, Yadi Maman, Yati Oktavesi, Yesi Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Terus kemudian ini tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti ya,
1: kita, ya. Nah, terus benar Maida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya, siapa.
3: Betul, cara besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti Bu Sana yang merancang, Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya.
1: maksudnya
3: tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Yep. Banyak. Istrinya Bang Yawi penari.
3: Saya punya ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, enggak mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah.
0: Amin.
1: Amin.
3: Amin.
0: Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus, legend ini tampil gitu loh.
1: Udah kebayang.
4: Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan kita acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadiran.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur.
4: Di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran budaya.
4: Pagelaran budaya satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: Agustusnya.
4: 9 Agustus ada lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sendiri.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Makanya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya, tapi cuma Mbak Yadi kan dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Marion sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
0: Itu seru.
1: Aduh, maka seru nih.
3: Tapi kami pakai DNA semua.
0: Oke,
4: juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini, dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak semua.
0: Enggak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Udah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Idaleman dan teman-teman. Ya, ya. Nah setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton, ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke siap. Cerita Sakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Baik kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget. Yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga.
0: Amin.
1: Amin.
3: Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses sampai.
4: Ya saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Ah, kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Bang
0: Waludin, Mbak Ida Leman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana, Bari, dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bunda Erni Johan. Wah.
0: Baik kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
1: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali.
1: Di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

Oke, lagu dari band Noah tadi penyiaran judul lagunya Aku dan Bintang ya. Kalau kita berbicara tentang band Noah, ini merupakan salah satu band paling berpengaruh di industri musik Indonesia. Dan sebelum menggunakan nama Noah ya, mereka dikenal sebagai Peter Pan pendengar. Mencetak berbagai hasil penjualan album serta menghasilkan banyak lagu yang menjadi hits lintas generasi. Awal berdiri Peter Pan itu di tahun 2000 pendengar ya. Tentunya ada Ariel, ada Andika, Indra, Lukman, Uki, Reza ya kala itu. Dan di masa awal mereka ini tampil di kafe-kafe ya, hingga mendapatkan kesempatan untuk melakukan rekaman lagu Mimpi Yang Sempurna. Dalam album kompilasi Kisah 2002 Malam Berdiar, lagu itu menjadi titik awal popularitas dari mereka. Dan untuk masa kemasan Peter Pan ya, tahun 2003 sampai dengan 2008, kesuksesan Peter Pan itu dimulai dari album Taman Langit. Ingat gak sih lagu Mimpi Yang Sempurna, Semua Tentang Kita, itu tahun 2003 ya, dalam album Taman Langit. Terus juga ada lagu Ada Apa Denganmu, Hayalan Tingkat Tinggi, Mungkin Nanti pendengar, itu ada di album Bintang di Surga ya, tahun 2004. Masih ada tentunya lagu yang juga menjadi soundtrack film ya, tahun 2005 Alexandria, serta Hari Yang Cerah 2007, melahirkan lagu-lagu populer seperti Menghapus Jejakmu dan juga Sally Sendiri. Tapi mereka juga mengalami pergantian personil ya, tahun 2006 kala itu Andika dan juga Indra ini keluar dari Peter Pan karena perbedaan pandangan. Posisi keyboard kemudian diisi oleh David ya, yang awalnya menjadi personil tambahan sebelum akhirnya menjadi anggota tetap pendengar. Dan mereka juga melewati masa vakum ya, terhenti ketika Ariel menghadapi persoalan hukum itu di tahun 2010 pendengar. Nah, selama masa itu ya, para personil tetap berkarya dan mempersiapkan babak baru bagi band itu. Akhirnya mereka berganti nama ya di tahun 2012 ya. Peter Pan resmi mengganti nama mereka kala itu, dan pergantian nama dilakukan dengan hak penggunaan nama Peter Pan tidak lagi digunakan. Ini sesuai kesepakatan dengan mantan personel tadi. Nama Noah ya dipilih dengan makna membawa ketenangan, kenyamanan dan juga harapan yang baru. Terus juga di tahun 2012 ya, di era Noah ini sudah ada album juga mereka pendengar. Di situ ada lagu Separuh Aku, Hidup Untukmu Mati Tanpamu, lagu Jika Engkau, dan peluncuran album ya dilakukan secara unik dari konser di 5 negara dalam waktu 24 jam pendengar. Oke. Namun ya mereka juga hiatus ya di awal tahun 2024. Noah mengumumkan hiatus dari aktivitas bermusik. Meski demikian, karya-karya mereka tetap dinikmati jutaan penggemar dan lagu-lagunya masih sering diputar di berbagai platform musik maupun radio pendengar. Jadi pencapaian penting ya dari band Noah ini adalah salah satu band Indonesia dengan penjualan album fisik terbanyak. Album Bintang di Surga itu menjadi salah satu album Indonesia yang terlaris sepanjang masa pendengar. Mereka juga meraih berbagai penghargaan nasional ya, dan juga internasional, termasuk di AMI Awards dan juga MTV Indonesia. Dan lagu-lagu seperti Ada Apa Denganmu, lagu Mungkin Nanti, Semua Tentang Kita, Menghapus Jejakmu, Separuh Aku, dan Tak Lagi Sama, ini menjadi bagian penting dalam sejarah musik pop rock Indonesia.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air,

0: Persatuan Republik Indonesia, Tanjung Pinang, lagu dari Rama tadi pendengar ya, judul lagunya Bertahan. Seseorang yang tetap memilih bertahan meskipun berkali-kali disakiti, dan di sini cinta yang begitu tulus pendengar ya, sehingga terus memaafkan pasangan dan berharap suatu hari akan menyadari besarnya pengorbanan dan juga ketulusan. Yang bedakan memaafkan dengan membiarkan disakiti. Memaafkan ini adalah hal yang baik, tapi jangan sampai juga ya menjadi alasan untuk menerima perlakuan yang terus menyakitkan. Komunikasikan perasaan dengan jujur pendengar ya. Jika Anda merasa terluka, sampaikan kepada pasangan agar masalah bisa diselesaikan bersama. Lihat tindakan, bukan hanya janji. Harapan akan perubahan perlu diikuti dengan bukti nyata dari pasangan, dan hubungan yang sehat seharusnya menghadirkan rasa aman, rasa dihargai dan saling mendukung ya. Jika hubungan terus dipenuhi dengan luka tanpa perubahan, pertimbangkan untuk mengakhiri hubungan. Bukan berarti gagal mencintai, tetapi bentuk menghargai diri Anda sendiri pendengar. Kalau kita berbicara tentang cinta ya, ini memang butuhkan kesabaran dan pengampunan. Tetapi hubungan yang sehat ya, tentunya ini juga membutuhkan rasa menghargai, rasa kejujuran dan usaha dari kedua belah pihak. Tanpa itu bertahan justru bisa menjadi sumber penderitaan yang berkepanjangan.
1: Belas tahun yang lalu, aku mengenalmu. Hingga detik ini, banyak kenangan yang mungkin sulit untuk kulupakan. Sulit, iya sulit. Sulit untuk aku merelakanmu pergi. Tapi, aku harus rela. Kini, akhirnya aku pun tahu. Sebuah perpisahan membuat kita mengerti betapa pertemuan itu sangatlah berarti. Dan inilah kisah cintaku.

0: Citra.
1: Lian, Lian lihat deh. Akhirnya aku dapat beasiswa ke London. Lihat, tuh baca. Happy banget aku. Lian? Lian, kok kamu sedih gitu sih mukanya?
0: Enggak, aku gak sedih. Aku selalu bahagia asal kamu.

Gugindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tuh, bisa nyala lagi. Selamat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: sensasi dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Terimalah salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Mariani, Kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban.

0: ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang juga bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Hari ke-6 di bulan Agustus tahun 2026. Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan semangat untuk melaksanakan segala aktivitas di hari ini, apalagi ada Pro 1 yang setia menemani Anda. Saya Lizandriani, pendengar menemani di Tanjung Pinang Pagi jelang ke pukul 10 nanti. Kita akan awali dengan mendengarkan pengajian Al-Quran, Surah Fusilat ayat 30 dan Hud ayat 112 yang akan dibacakan oleh Dudoy Sadoa.
5: A'udzubillah.

0: Dengan begitu banyak fitnah akhir zaman, kemurnian hati semakin sulit didapati. Hati yang tulus dari tujuan dunia dan segala kepentingannya. Kerendahan hati menjadi samar di antara popularitas. Kejujuran iman jadi ambigu, ditunggangi kepentingan. Manusia sibuk mencuri perhatian, sibuk menggandakan kekayaan ego yang melekat, membuatnya buta dengan segala kebaikan hatinya sendiri. Dan sesungguhnya, seseorang yang mengerjakan amalan penduduk surga, menurut pandangan manusia, namun dia menjadi penduduk neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya pula, ada seseorang mengerjakan amalan penduduk neraka, menurut pandangan manusia, namun dia menjadi penghuni surga. Imam Bukhari menambahkan lafaz, dan sesungguhnya, amalan-amalan bergantung akhir penutupnya. Bergantung dari kebaikan hatinya, rahasia batiniahnya, tidak sebatas apa-apa yang nampak saja. Manusia tidak dibekali kemampuan membaca isi dalam setiap hati. Penampakan seseorang bisa saja aman di mata manusia, tapi kita tidak tahu bagaimana lapisan terdalam hatinya. Setiap kita adalah ruangan di mana sisi luar paling mudah dilihat. Orang lain tidak punya akses masuk ke rahasia paling dalam. Kita yang lebih tahu tentang diri sendiri, sekalipun punya alasan-alasan menutupinya agar tidak terlihat. Kita yang lebih tahu terhadap rahasia-rahasia hati yang tersimpan rapi. Rahasia-rahasia yang kelak akan menjadi saksi. Pada hari dinampakkan segala rahasia. Hari di mana segala rahasia akan diperlihatkan. Amalan setiap hamba bertingkat-tingkat. Dua orang melakukan ibadah yang sama. Salat pada saf yang sama. Pada waktu yang sama. Namun nilai dan keutamaan di sisi Rabb-nya antara langit dan bumi. Nabi Yusuf dan istri Al-Aziz sama-sama berlari menuju pintu. Keduanya melakukan kegiatan yang sama. Sama-sama berlari. Nabi Yusuf berlari menyelamatkan diri. Istri Al-Aziz berlari mengejarnya. Kegiatan yang sama namun niatnya berbeda. Sebagaimana kebaikan hatinya bergantung dari keikhlasan niatnya, kedalaman cinta dan pengagungan kepadanya. Pada hari di mana segala rahasia akan terungkap, seseorang bisa saja berlindung di balik kopiahnya, di balik kata-kata pembelaannya, disangka penegak kebenaran. Kenyataannya tidak, hanya pembenaran-pembenaran yang menggadaikan agamanya. Hanya ceramah komedi corong kemunafikan. Pada hari di mana segala rahasia akan dipertanggungjawabkan dari apa-apa yang disembunyikan dalam hati. Muara di mana keimanan, kekufuran, dan sifat munafik ditancapkan. Hari di mana harta dan anak-anak tidaklah bermanfaat kecuali yang menemui Rabb-nya dengan kalbun salim.
1: Ini Guhindam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapih. Sebelum mati, didapat juga sapih.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran ulangan Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyurul muslimin rahimakumullah, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kita pasti punya masalah. Ada yang mengalami kekhawatiran, kegalauan, kegundahan, bahkan kesedihan. Maka Al-Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata dan mengomentari terkait dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi." Ya Allah, hilangkanlah kesedihanku, lenyapkanlah kegelisahanku dan kegundahanku. Dalam doa ini ada tiga diksi kata yang menarik yang kemudian dikaji oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah. Yang pertama ada kata-kata huzni. Yang kedua hammun, yang ketiga ghammun. Tiga kata ini menunjukkan suasana hati, perasaan yang tidak stabil, yang galau, resah, gelisah, khawatir, sedih, dan sebagainya. Tapi ada penekanan-penekanan yang berbeda. Yang pertama, huzni berkaitan dengan sesuatu yang telah berlalu, masa lalu. Kemudian hammi berkaitan dengan sesuatu yang dikhawatirkan, yang akan terjadi di masa depan. Ghammi berkaitan dengan sesuatu yang sedang dialami masa sekarang, saat ini. Sebagai contoh, yang pertama huzni, ada seseorang yang kemudian teringat dengan masa lalunya, dia kehilangan orang-orang yang dia cintai, ditinggal mati oleh kedua orang tuanya, oleh pasangan hidupnya, istrinya atau suaminya, atau ditinggalkan oleh anak-anak tercinta, terkasih, yang tersayang. Kemudian mungkin dia sedih dengan pernah diperlakukan secara zolim, dia pernah dizolimi, dia pernah disakiti, dia pernah dihina. Kemudian dia menyesal dulu lalai dalam beribadah, sudah terlambat untuk berubah dan sebagainya. Intinya hatinya tertarik melihat dan memikirkan yang ke belakang, terjebak dalam seandainya dulu, seandainya dulu. Yang kedua hammi, merasa khawatir terhadap masa depan. Contoh, orang tua atau seorang ayah gelisah memikirkan biaya pendidikan anaknya ke depan. Kemudian bagaimana nanti masa depan anak-anaknya, bagaimana masa depan rumah tangganya, bagaimana pekerjaannya, masa depannya, pekerjaannya untuk menafkahi keluarganya. Atau kemudian seorang pemuda cemas apakah dia mendapatkan calon, mendapatkan jodoh, kemudian nanti bagaimana masa depannya. Hatinya sibuk memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Bagaimana nanti, bagaimana nanti. Kemudian gham, merasa gelisah terhadap kondisi saat ini. Dia merasa terhimpit hutang, kebutuhan banyak, pemasukan terbatas. Dalam rumah tangga dia punya masalah, konflik, komunikasi buntu, emosi tinggi. Di tempat pekerjaan mengalami tekanan. Atau kemudian dia masalah kesehatan, diuji sakit bertahun-tahun tak kunjung sembuh, sudah berobat ke berbagai rumah sakit dalam bahkan luar negeri. Intinya dia berpikir, bagaimana kondisi saat ini? Dia memikirkan saat ini dengan tidak tenang, jiwa yang tidak stabil. Dia berpikir bahwa dirinya sedang tidak baik-baik saja. Nah, oleh karenanya setelah kita memahami tiga perbedaan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah ini, yaitu husni memikirkan masa lalu, hammi memikirkan masa depan, dan ghammi memikirkan masalah saat ini, maka Al-Qur'anul Karim telah memberikan satu contoh nyata bagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu mengangkat setiap masalah hambanya, baik itu huzni, hammi, ghammi, semuanya akan Allah berikan jalan keluar, solusi dari setiap problematika kehidupannya. Satu di antaranya sebagai contoh, kita dapat belajar bagaimana Allah memberikan solusi pada permasalahan dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Anbiya ayat 87 hingga 88. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَلَّا نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Dan ingatlah kisah Zunnun Nabi Nuh, Nabi Yunus alaihi salam, ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami akan mempersempitnya, menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang gelap itu bahwa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan, kerisauan, ketakutan, kekhawatiran, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Kepasrahan, ketawakalan, permohonan, harap Nabi Yunus alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab Allah memberikan pertolongan. Kata para ulama, Nabi Yunus saat itu mengalami tiga kegelapan. Yang pertama, kegelapan malam yang gelap gulita. Kedua, kegelapan di tengah dasar lautan samudra yang dalam. Ketiga, berada di dalam kegelapan perut ikan paus yang makannya pada saat itu. Maka Allah memberikan pertolongan. Secara logika, sulit bagaimana untuk selamat. Tapi tidak mustahil dan begitu mudah bagi Allah untuk menyelamatkan hambanya ketika hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka belajar dari kisah Nabi Yunus alaihi salam. Allah perintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 48, 49, 50, fasbir li hukmi rabb bika wala takun ka sahibil huti idh nada wa huwa makzum. Maka bersabarlah kamu wahai Nabi Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang berada dalam perut ikan, yakni Nabi Yunus AS ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubidhan lanubidha bil ara'i wa huwa makdhum. Kalau sekiranya ia tidak segera mendapatkan nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin, lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan ayat ini. Setelah berbagai penentangan dari kaumnya, kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang tersisa bagi Rasul selain bersabar atas gangguan mereka, menanggung apa yang keluar dari mereka, serta terus melanjutkan dakwah kepada mereka. Karena itu Allah berfirman, "Fasbir li hukmi rabbik." Bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu. Maksudnya, bersabarlah terhadap apa yang telah Allah tetapkan, baik secara ketetapan takdir maupun ketetapan syariat, untuk mendakwahkannya meskipun mendapatkan ujian dan cobaan yang berat. Ketetapan takdir disikapi dengan kesabaran, terutama ketika di dalamnya terdapat hal yang menyakitkan. Ia tidak disambut dengan kemarahan atau keluh kesah, penyesalan. Sedangkan ketetapan syariat disikapi dengan menerima, tunduk, dan melaksanakan sepenuhnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Wala takun ka sahibil hut, dan janganlah engkau seperti pemilik ikan. Yang dimaksud adalah Nabi Yunus bin Mata' alaihi salam. Artinya, jangan sampai engkau menyerupai dalam keadaan yang menyebabkan beliau berada dalam perut ikan. Keadaan itu adalah ketika beliau tidak bersabar terhadap kaumnya dengan kesabaran yang seharusnya, lalu pergi meninggalkan umatnya, kaumnya, dalam keadaan marah kepada mereka sebelum datang perintah dari Allah. Ia kemudian menaiki kapal laut. Ketika kapal itu menjadi terlalu berat dengan para penumpangnya, mereka melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus dilempar ke laut agar kapal menjadi lebih ringan. Ternyata undian itu beberapa kali jatuh kepada Nabi Yunus alaihissalam, maka seekor ikan besar menelannya dalam keadaan beliau telah melakukan sesuatu yang patut dicela. Iznada wa huwa makzum, ketika ia berdoa dalam keadaan sangat tertekan. Maksudnya, ketika ia berada dalam perut ikan yang menahannya, atau ketika ia berdoa dalam keadaan sangat sedih dan penuh kegelisahan. Ia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lalu Allah mengabulkan doanya, ikan itu pun memuntahkannya ke daratan yang kosong, sementara beliau dalam keadaan sakit. Kemudian Allah menumbuhkannya sebuah pohon dari jenis yaqtin, sejenis tanaman labu, untuk menaunginya dan memulihkan tubuhnya. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabi Yunus alaihi salam kita belajar bahwa kegalauan, kerisauan, kekhawatiran, kesedihan bukanlah akhir, tetapi pintu untuk kembali kepada Allah. Maka ada beberapa tips yang dapat kita amalkan agar kita mendapatkan solusi dari setiap permasalahan kita. Saat kita galau, risau, resah, gelisah, khawatir, sedih terhadap berbagai macam ujian dan cobaan yang menerpa kita. Yang pertama, kuatkan tauhid kepada Allah. Kuatkan ketergantungan kepada Allah. Belajar dari doa Nabi Yunus, La ilaha illa anta. Yaitu, meyakini sepenuh hati bahwa hanya Allah tempat bergantung. Saat hati bergantung kepada makhluk, ia mudah goyah. Namun ketika bergantung kepada Allah, hati akan kokoh. Kedua, senantiasa bertasbih kepada Allah, membersihkan hati dari prasangka buruk. Sebagaimana dalam doa Nabi Yunus, Subhanaka, Maha Suci Allah dari segala kekurangan. Ini mengajarkan kita untuk tidak berburuk sangka kepada takdir, ketetapan ujian yang kita alami, karena semua yang Allah tetapkan pasti mengandung hikmah. Ketiga, pengakuan dosa. Kunci turunnya pertolongan kalau kita mengakui kekhilafan kita. Maka dalam doa Nabi Yunus, Inni kuntu minal zalimin, mengakui kesalahan. Ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Mengakui kesalahan dengan jujur di hadapan Allah. Hati yang merendah lebih dekat kepada rahmat Allah daripada hati yang merasa benar. Dia akan jauh dari rahmat Allah. Apalagi sombong, angkuh, takabur. Keempat, sabar terhadap ketentuan Allah. Fasbir li hukmi rabbik. Sabar dalam menghadapi takdir yang menyakitkan dan sabar dalam menjalankan syariat. Tidak mengeluh, tidak marah, tidak sedih, tidak khawatir, tapi menerima dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, jadikan akhirat sebagai tujuan. Kesibukan dengan urusan dunia dan berbagai kegundahannya dapat memecah hati dan mencerai-beraikan fokus seseorang. Namun jika seorang hamba menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menyatukan urusannya dan menguatkan tekadnya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan kecukupan dalam hatinya, menyatukan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Namun siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya, mencerai-beraikan urusannya, dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Keenam, perbanyak doa. Doa adalah obat yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan kegelisahan dan kesedihan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya Aku dekat dan Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepada-Ku. Oleh karenanya perbanyak doa di saat kita sedang risau gelisah. Nabi SAW mengajarkan kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, Aku berlindung kepada-Mu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari kelemahan dan kemalasan, dari kekikiran dan sifat mengecut, dari beban hutan dan tekanan orang-orang. Ya Allah, semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari setiap persoalan, dan semoga Allah berikan kita bimbingan dan rahmat dalam menghadapi hidup dan kehidupan kita. Semoga kita bahagia dunia akhirat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Kartu program Bima Sakti ditargetkan meluncur pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. PMK Bintan membuka seleksi bakal calon komisaris PT Bintan Karya Bahari. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Bersama saya Liza Andriani. Pendengar, pemerintah Kota Tanjung Pinang memfinalisasi persiapan program Kartu Bima Sakti yang ditargetkan meluncur pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia 17 Agustus 2026.
1: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan program Kartu Bima Sakti telah memasuki tahap akhir persiapan dan ditargetkan diluncurkan pada 17 Agustus 2026. Program ini dirancang sebagai sistem integrasi data penerima bantuan agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan tidak terjadi penerimaan ganda. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan, saat ini seluruh proses finalisasi program tengah diselesaikan. Setelah seluruh tahapan rampung, pemerintah akan memperkenalkan Kartu Bima Sakti kepada masyarakat bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, penyusunan data penerima manfaat dilakukan dengan mengacu pada basis data resmi pemerintah pusat. Pemkot Tanjung Pinang menggunakan data desil dari Kementerian Sosial serta melakukan sinkronisasi dengan data yang dimiliki kementerian dan lembaga terkait agar penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Tentu yang kita pakai memang data-data dari instansi terkait sebenarnya, seperti desil ya, dari Kemensos. Tentu itu wajib tunduk dan patuh kepada data-data yang sudah dipublikasi oleh Kementerian Teknis terkait. Kita hanya mensinkronkan aja.
1: Ia menambahkan, pada tahap awal pelaksanaan, program Kartu Bima Sakti belum menggunakan anggaran daerah. Pemkot Tanjung Pinang masih mengoptimalkan kerjasama dengan sejumlah pihak, termasuk sektor perbankan, untuk mendukung penyediaan kartu bagi masyarakat. Sulidaya menegaskan, tujuan utama Kartu Bima Sakti adalah mengintegrasikan berbagai data bantuan yang dimiliki pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sehingga penyaluran bantuan sosial menjadi lebih akurat, transparan, dan menghindari tumpang tindih penerima manfaat. Pemkot Tanjung Pinang juga akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum program tersebut resmi diberlakukan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyiapkan program Kartu Bima Sakti berbasis DTSEN untuk mewujudkan penyaluran bantuan dan layanan publik yang terintegrasi.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menyiapkan transformasi sistem penyaluran bantuan dan layanan publik melalui program Kartu Bima Sakti. Kepala Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang, Endang Susilawati, menyampaikan pihaknya telah menyiapkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN sebagai basis utama program Kartu Bima Sakti. DTSN merupakan integrasi data berbasis NIK yang menggabungkan DTKS, P3KE, dan Reksosek untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran. Program Kartu Bima Sakti yang digagas Wali Kota Tanjung Pinang, Lister Mansyah, bersama Wakil Wali Kota Raja Ariza, bertujuan untuk membangun basis data terpadu penerima bantuan daerah.
4: Sumbernya dari DTSN. DTSN itu yang punya BPS. Sekarang itu ada desil. Ada desil 1 sampai desil 10. Desil 1 sampai 5 itu yang bisa diberikan bantuan.
3: Melalui program Kartu Bima Sakti, diharapkan menjadi langkah strategis pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam mewujudkan penyaluran bantuan dan layanan publik yang lebih tepat sasaran, terintegrasi, dan akuntabel. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan wawancara reporter Rispan Badrian bersama Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah perihal Kartu Bima Sakti untuk kemudahan pelayanan bagi masyarakat.
5: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Wali Kota Tanjung Pinang, Bapak Haji Lis Darmansyah. Pak Wali Kota, kapan Kartu Bima Sakti ini dimulai?
6: Nanti insya Allah tanggal 17 Agustus. Kita akan launching one single data entry, yaitu Kartu Bima Sakti. Kartu Bima Sakti itu dia merangkap bantuan pendidikan ada di dalam situ, yang nama nanti orang tipenya apa, tipe apa, tipe A itu bantuannya apa aja, pendidikan ya, terus itu bantuan-bantuan keuangan PIP dan sebagainya ya, semuanya. Maka nanti kita integritkan jadi satu kartu. Kenapa kita bikin jadi satu kartu? Supaya itu integrate dengan nomor induk kependudukan, supaya tidak lagi ada bahwa orang bilang surat menyurat itu nanti ke depan masih pakai surat-menyurat SKTM lah, nggak perlu lagi. Jadi nanti kita pakai langsung kerjasama dengan perbankan, maka cukup ditempel, maka data orang tersebut, dia menerima bantuan apa. Nah, nanti tanggal 17 itu adalah penduduk Tanjung Pinang ada lebih kurang sekitar 7.000-an orang, tapi kita bertahap ya. Nanti tanggal 17 itu ada 200 hampir 300-an penduduk Tanjung Pinang yang sama, yang memang layak mendapatkan bantuan masuk dalam desil 1, desil 2 tapi tidak pernah mendapatkan bantuan. Nah, nanti pada saat itu kita kerjasama dengan Basnas, kita akan memberikan bantuan dulu sekaligus launching kartu Bima Sakti, dan juga nanti ada 10 produk unggulan daerah, produk unggulan daerah yang akan di launching juga pada saat itu. Di antaranya adalah Pak Abon Gonggong, Sambal Gonggong, Lakse Beku, terus otak-otak beku yang kita launchingkan, supaya ini adalah salah satu produk yang sudah kita inovasikan untuk menjadi

0: pendataannya Pak, dari mana dimulai?
1: Data desain, tapi juga kita lakukan langsung ke lapangan, peninjauan survei di lapangan langsung. Nah, di antara survei di lapangan dan data desain itu ternyata apa? Ada penduduk yang memang dia tidak mau lang. Kami, saya misalnya contoh saya, anak saya ada yang jadi pegawai. Nah, dia secara otomatis sukarela dia menyampaikan itu. Nah, tetapi yang kita akan bagikan ini nanti yang memang masyarakat yang layak, sangat layak untuk mendapat dia. Kalau kategorinya masuk dalam desil 1 dan 2, tetapi dia tidak pernah mendapatkan bantuan itu.
0: Sudah sampai di mana pendataannya Pak?
1: Kecamatan, dari kecamatan dan kelurahan sementara ini, karena kan RT RW masih baru ini.
0: Apa harapannya dari kartu bima sosial ini untuk masyarakat Pak?
1: Yang pertama mempermudah masyarakat, bahwa masyarakat jangan disibukkan persoalan-persoalan administrasi. Nah, sekolah ambil nanti surat SKTM ya, dari mana-mana. Jadi artinya pelayanannya secara digital, kita sudah secara digital. Jadi kalau ada masyarakat nanti mendapat memiliki keluhan-keluhan apa, misalnya contoh dia tidak mendapatkan bantuan, maka dia bisa menyampaikan kepada lurah dan kita buat sistemnya sistem digitalisasi, memanfaatkan kemajuan teknologi lah.
0: Apakah kartu bima sakti ini juga berpengaruh kepada penerima beasiswa?
1: Nanti kan terlihat di situ nanti. Dia nanti kan ada kartunya A, B, C, D gitu loh. A itu penerima bantuannya apa, B itu apa, C itu apa, diklasifikasikan, tetap diklasifikasikan. Jadi dengan sistem digitalisasi ini kita berharap bahwa semua pelayanan itu bisa dilakukan secara digital. Sama dengan juga puskesmas. Kalau masyarakat tahu sebenarnya kalau mau berobat ke puskesmas itu atau ke rumah sakit, kita nggak perlu lagi harus datang ke sana ngantri. Kita pakai digital, pakai kita daftar secara digital, nanti di situ kan sebutkan jam berapa kita berobat. Kalau jam 10, jangan datang jam 7 gitu loh. Nah, yang kemarin terjadi kan terlambat, karena dia nggak tahu bahwa ada pelayanan digitalisasi. Nah, maka orang yang melayani digitalisasi, adalah yang dilayani adalah yang sudah mendaftar lebih dulu gitu loh.
0: Pendengar, berikut wawancara singkat bersama Wali Kota Tanjung Pinang, Bapak Haji Lisdar Mansah.
2: Iya, pendengar, selanjutnya bagaimana tanggapan masyarakat tentang rencana pemerintah Kota Tanjung Pinang meluncurkan kartu Bima Sakti?
3: Nama aku Puji. Jadi menurut aku rencana Pemko dalam waktu dekat ingin meluncurkan kartu Bima Sakti itu bagus ya kalau menurut saya. Karena di dalam kartu Bima Sakti itu kayak gimana ya? Kayak sistem one single data entry gitu. Jadi entah itu NIK kita tuh ada di sana ya, data-data kita. Jadi mungkin lebih memudahkan masyarakat gitu kan. Jadi tidak lagi harus berulang kali mengurus surat keterangan untuk mengakses bantuan, karena di situ tuh sudah ada datanya, sudah terintegrasi secara digital. Terima kasih.
4: Nama saya Ridwan. Pendapat saya tentang rencana kartu Bima Sakti oleh Pemko Tanjung Pinang, menurut saya ya sangat baik ya. Apalagi kartu ini wacananya untuk program-program kesehatan, terus pendidikan dan program kesejahteraan sosial lainnya. Maka saya harap untuk Pemko untuk segera meluncurkan program ini biar masyarakat bisa langsung merasakan manfaat.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bintan membuka seleksi bakal calon komisaris dan direktur PT Bintan Karya Bahari atau Perseroda.
5: Pemerintah Kabupaten Bintan resmi membuka seleksi terbuka untuk mengisi posisi komisaris dan direktur PT Bintan Karya Bahari. Proses rekrutmen ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola badan usaha milik daerah BUMD yang bergerak di sektor kepelabuhanan. Persyaratan dan data cara pendaftaran telah diumumkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan melalui pengumuman nomor 500/02/8/2026 untuk calon komisaris dan pengumuman nomor 500/03/8/2026 untuk calon direktur. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan pembukaan seleksi tersebut merupakan tindak lanjut setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang BUMD. Menurutnya, kehadiran jajaran manajemen yang kompeten diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan perusahaan.

0: sekaligus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD.
1: Dari pada saat besar telah disahkan, itu bisa bermanfaat dengan pada masyarakat. Kemudian juga sesuai dengan visi-visi yang kemarin kita telah susun, mudah-mudahan bisa segera kita realisasikan.
0: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan Suprapto menambahkan seleksi untuk jajaran direksi PT Bintan Karya Bahari akan dilakukan secara terbuka. Supaya mereka yang duduk di bangku pucuk tertinggi badan usaha pelabuhanan benar-benar profesional di bidangnya.
2: Karena kan kita nggak mau nanti orang yang memegang BUP ini tidak paham gitu kan. Jadi nggak apa-apa dibuat lama asal nanti seleksinya kan secara terbuka, transparan, dan itu dilakukan secara nasional juga gitu kan. Kita berharap pengelola BUP ini juga yang paham betul, punya keahlian, profesional, dan mengerti potensi itu memang digarap dengan baik kan, dengan sumber daya yang ada gitu. Gitu. Yeah. Tapi juknisnya sedang kita tunggu dari bagian ekonomi, juknisnya akan seperti apa.
0: Pendaftaran bakal calon komisaris dan direksi PT Bintan Karya Bahari dibuka mulai 5 Agustus hingga 18 Agustus 2026 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Seluruh dokumen lamaran disampaikan secara daring melalui tautan Google Form yang telah disediakan dalam pengumuman resmi. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mempercantik Pulau Penyengat guna meningkatkan daya tarik destinasi wisata bagi wisman.
4: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mempercantik Pulau Penyengat guna meningkatkan daya tarik destinasi wisata religi dan sejarah. Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad berkomitmen menjadikan Pulau Penyengat sebagai kawasan bersejarah yang semakin mempesona dan nyaman untuk dikunjungi. Peningkatan infrastruktur ini terbukti ampuh mendongkrak kunjungan turis asing dari Malaysia dan Singapura hingga wisatawan dari Nusantara. Ansar mengungkapkan, penataan lampu jalan di Pulau Penyengat kian mempercantik pesona pulau bersejarah ini. Suasana malam pun kini berubah terang benderang layaknya siang hari.
5: Lampu-lampu semua jalan mudah-mudahan bisa kita terangi lagi. Nah, kalau itu bagi pribadi itu.
6: Oh, bagi pribadi.
5: Iyalah, ada rezeki kita bagi-bagi lah untuk rakyat.
4: Staf khusus Gubernur Kepri Aluan menjelaskan, pengerjaan penerangan di sepanjang Pulau Penyengat memanfaatkan skema non-budget. Pemasangan ribuan lampu jalan tersebut murni merupakan sumbangan pribadi dari Gubernur Ansar Ahmad untuk menata kawasan. Sinergi antara program kementerian dan kepedulian daerah ini berhasil mengubah wajah Pulau Penyengat menjadi lebih modern tanpa menghilangkan nilai historisnya.
7: Ya, ini semua adalah non-budgeter. Ya, ini semua adalah sumbangan dari Pak Gubernur. Yang ini kan untuk mendukung ini, mendukung jalan yang memang jalan ini kita dapat anggaran dari Kementerian PU. Yang diprogramkan oleh Kementerian Pak Gubernur pada saat itu. Tujuan Pak Gubernur adalah supaya Penyengat ini menjadi daya tarik wisata.
4: Penguatan daya tarik Pulau Penyengat diharapkan mampu memperkuat posisi Kepulauan Riau sebagai poros wisata sejarah unggulan di Indonesia. Pemprov Kepri pun optimistis angka kunjungan wisatawan akan terus melonjak seiring selesainya penataan kawasan ini. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dua warga binaan lapas narkotika kelas 2A Tanjung Pinang diamankan dalam kasus dugaan penyelundupan narkotika yang berhasil digagalkan Polres Bintan.
8: Satres Narkoba Polres Bintan menggagalkan upaya penyelundupan narkotika ke lapas narkotika kelas 2A Tanjung Pinang. Dua warga binaan berinisial YS dan IS diamankan dalam kasus tersebut. Peristiwa terjadi pada Senin 20 Juli 2026 sekitar pukul 11.30 di ruang penggeledahan P2U Lapas Narkotika kelas 2A Tanjung Pinang. Di mana pengungkapan kasus berawal dari informasi yang diterima Satres Narkoba mengenai dugaan penyelundupan narkotika ke dalam lapas. Dalam penggeledahan yang dilakukan, petugas lapas ditemukan satu buah kondom yang disembunyikan di dalam celana dalam tersangka YS. Setelah diperiksa, kondom tersebut berisi satu paket narkotika jenis sabu yang dibungkus lakban hitam. YS mengaku barang tersebut diambil atas perintah tersangka IS yang juga merupakan warga binaan. Wakapolres Bintan Kompol Ahmad Rudi Prasetyo mengatakan dari pengungkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 17,83 gram, 10 butir pil ekstasi, satu buah kondom, lakban hitam, serta plastik klip bening.
9: Pada harinya Senin tanggal 20 Juli jam 11.30. Saksinya adalah Pak Anggara, petugas lapas, Bendi, TKP-nya ruangan P2 2U Lapas Narkotika Kelas 2 Tanjung Pinang di Jalan Suharjo nomor 03 Banjar kilometer 18 Gunung Kijang Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.
8: Sementara itu, Kasat Res Narkoba Polres Bintan Ibtu Oni Chandra mengatakan, pengungkapan kasus merupakan hasil koordinasi dan kerjasama antara Satres Narkoba Polres Bintan dengan pihak Lapas Narkotika Kelas 2 Tanjung Pinang. Polisi masih melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika tersebut serta menelusuri kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat.
6: Kalau tentang PWBP ini kan orang dipercaya, 2 minggu lagi akan sehingga memang nampak kita sih, kita kata identitasnya tidak tahu kita, cuma yang namanya kan orangnya bintang nama mereka tetap kita lakukan mapping dia, kita mapping, kita tracing semua, kita cari dia.
8: Polisi juga menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pihak lapas guna mencegah masuknya narkotika ke dalam lembaga permasyarakatan. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi, penyedia program makan bergizi gratis, dilarang menggunakan barang bersubsidi untuk menjaga ketepatan sasaran subsidi dan memastikan program berjalan sesuai aturan.
10: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG dilarang menggunakan barang bersubsidi seperti minyak goreng, minyak kita, dan gas LPG 3 kg dalam penyediaan menu program makan bergizi gratis atau MBG. Koordinator MBG Kepri, Rika Asmi, mengatakan larangan tersebut telah diberlakukan sejak awal pelaksanaan program. Hingga kini hasil pengawasan di 239 SPPG yang beroperasi di 7 kabupaten dan kota belum menemukan adanya pelanggaran. Koordinator MBG Kepri, Rika Asmi, menegaskan jika ditemukan SPPG yang menggunakan bahan bersubsidi atau melanggar standar operasional, kasusnya akan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional untuk diberikan sanksi sesuai ketentuan.
11: Jadi MBG itu tidak pakai barang subsidi, minyak tidak, gas tidak. Kalau beberapa kali kami kunjungan, jadi kalau ada rumah mau nggak disampaikan. Jadi nanti kita akan, biasanya sangat-sangat sampaikan surat secara resmi kepada Badan Gizi Nasional.
10: Koordinator MBG Kepri, Rika Asmi, juga menjelaskan saat ini program MBG telah melayani lebih dari 594.000 penerima manfaat di Kepulauan Riau. Pemerintah juga terus mempercepat pembangunan 155 SPPG tambahan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
11: 3T itu sebagian besar sudah selesai.
10: Koordinator MBG Kepri, Rika Asmi, berharap seluruh pengelolaan SPPG tetap mematuhi aturan yang berlaku agar pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan optimal, tepat sasaran, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program nasional tersebut. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kejaksaan Tinggi Kejati Kepulauan Riau masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan layanan internet di Diskominfo Kepulauan Riau.
12: Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau masih terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan layanan internet di Diskominfo Kepri. Kasipenkum Kejati Kepri, Senopati, meminta masyarakat dan wartawan memberikan waktu kepada tim penyelidik untuk menuntaskan proses hukum tersebut. Menurutnya, penyelidikan saat ini berfokus pada tahapan penghitungan estimasi kerugian keuangan negara. Tim penyidik telah melayangkan permohonan audit investigasi secara resmi kepada Inspektorat Provinsi Kepri. Langkah ini diambil setelah penyidik sebelumnya meminta bantuan auditor internal dari bidang pengawasan Kejati Kepri. Upaya berlapis tersebut dilakukan guna memastikan nilai pasti kerugian negara dalam proyek pengadaan internet tersebut.
13: Dalam arti proses ini kami meminta kepada masyarakat dan teman-teman jurnalis berikan kami ruang dari oleh tim penyelidik untuk dapat menyelesaikan tahapan yang khususnya berkaitan dengan penilaian kerugian. Itu sudah dilakukan permohonan melalui bidang tindak pidana khusus untuk melakukan permohonan audit investigasi kepada inspektorat.
12: Kasipenkum Kejati Kepri, Senopati, mengatakan proses pemeriksaan kasus ini dilakukan secara cermat melalui dua alur audit yang saling melengkapi. Pihak Kejati Kepri berjanji akan menyampaikan setiap perkembangan hasil penyelidikan kepada publik secara transparan. Reporter Videowati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kartu program Bima Sakti ditargetkan meluncur pada peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. PMK Bintan membuka seleksi bakal calon komisaris PT Bintan Karya Bahari. Mewakili kerabat pekerja yang bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini Liza sudah tersambung dengan Mas Robi dari BMKG yang akan menyampaikan bagaimana perakiraan cuaca hari ini. Halo Mas Robi.
2: Halo, selamat pagi Kak Liza.
1: Hai hai, bagaimana kabarnya Mas? Aman?
2: Aman Kak.
1: Aman lah awal bulan. Jadi ya Mas yang ngopi ya. Waduh, alhamdulillah ditraktirin. Canda ya. Mas Robi, gimana nih hari ini ya? Apakah ya ada tanda-tanda hujan? Karena belakangan panas banget ya cuacanya ya. Iya, kayaknya warga Tanjung Pinang lagi kangen hujan, tapi gak tahu lah ya. Nah, kalau menurut BMKG bagaimana perakiran cuaca hari ini? Silakan sampaikan informasinya Mas Robi.
2: Iya, baik Kak Liza, terima kasih kesempatan yang diberikan dan selamat pagi kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang, dan seperti biasa pada pagi ini kami izin menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk hari ini Agustus 2020. Dan juga kami sampaikan untuk perakiraan cuaca hari ini di pagi hari dominan cerah hingga berawan, menjelang siang hari ada potensi turun hujan namun berdurasi sangat singkat dengan skala lokal atau tidak merata yang dapat terjadi untuk wilayah kota Tanjung Pinang serta beberapa wilayah di bagian Bintan. Untuk malam dan ini hari kami perakirakan kondisi cerah hingga dengan angin permukaan bertiup dari timur hingga tenggara, kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara terpantau berkisar 10 hingga 90%. Informasi selanjutnya yaitu ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Mingga berkisar hingga 1,25 meter. Kemudian perairan Nias dan Natuna terpantau berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian kali ini informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk hari ini.
1: Oke, terima kasih Mas Robi informasinya. Pulangnya hati-hati, selamat pagi.
2: Terima kasih kembali Kak Liza, selamat pagi.
0: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami informasikan untuk nanti dialog Tanjung Pinang Pagi. Kita akan membahas tentang mengenal Kartu Bima Sakti, manfaat, mekanisme, dan siapa yang berhak. Ada tiga orang narasumber yang akan hadir bersama kita, yaitu ada Haji Lis Darmansyah SH, Wali Kota Tanjung Pinang. Ada juga Dr. Lagat Siadari, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau. Dan ada Endri Sanopaka, Pakar Perilaku Birokrasi dan Governansi Publik Kepulauan Riau. Dan untuk opini nanti juga akan membahas hal yang sama pendengar terkait dengan Kartu Bima Sakti Tanjung Pinang yang direncanakan akan diluncurkan 17 Agustus 2026. Bagaimana tanggapan dan harapan Anda terkait dengan Kartu Bima Sakti ini? Nanti boleh sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp kami ya. Tapi sekarang kita terima untuk Anda yang ingin menyampaikan informasi jelang ke pukul 7, silakan di line telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya.
3: Gimana kesehatan hari ini?
1: Alhamdulillah, Bapak juga sehat?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya. Sehat selalu, Bapak. Silakan, Pak Rasino.
3: Ya,
1: silakan, Pak Rasino. Ada informasi apa begini?
3: Jadi, pagi ini dari Kamis tanggal 6 Agustus 2026.
1: Mohon maaf Pak, suaranya kurang jelas Bapak.
3: Suara kurang jelas ya, okay. Sekarang
1: yeah.
3: Jelas ya.
1: Oke, boleh.
3: Ya, kami dari Bintan Timur yang menyampaikan informasi tentang cuaca pagi ini cerah berawan.
1: Cerah berawan ya.
3: Sepertinya okay. Seperti kemarin-kemarin cuaca masih panas ya. Dan lalu lintas cukup padat ya. Kalau kita lewat dari Jalan Said Datuk sampai ke Batu 25 di terutama di Kampung Budi Mulia itu sangat padat sekali. Baik yang dari Kijang ke Tanjung Pinang maupun sampai ke Batu 20 yang dari Tanjung Pinang ke Kijang dan sampai ke Sungai Pule itu sangat padat dan orang seperti berlomba-lomba untuk mencapai tujuan. Mudah-mudahan tidak ada terjadi laka lantas ya. Dan kemudian yang lain akan menanggapi tentang tadi tentang memilih menanggapi PT Bintan Karya Bahari ya, di Kabupaten Bintan salah satu daerah dikategorikan sebagai daerah yang pertumbuhan ekonomi baik adalah apabila masyarakat sejahtera. Kalau di Indonesia pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di Maluku Utara ada 19,4%, sedangkan di Provinsi Kepri alhamdulillah mencapai 6,9%. Dari tingkat pertumbuhan ekonomi di 7 kabupaten kota di tempat kita, yang tertinggi adalah Anambas ya. Anambas, Natuna, dan Kabupaten Bintan ini karena didorong oleh maritim dan energi. Sedang di Kabupaten Bintan itu industri dan pariwisata. Oleh karena itu, jika Kabupaten Bintan ingin meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus melakukan terobosan dan pengembangan di bidang industri, pariwisata, kemudian pengolahan, dan juga tentang bagaimana mengelola pelabuhan. Ya. Nah, seperti kemarin rencana ada PT Bintan Karya Bahari akan segera mengusahakan atau masalah manajemen dan usaha di bidang pelabuhan seperti bekas pelabuhan PT Antam.
1: Okay.
3: Ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana karena PT Antam adalah pelabuhannya sangat baik, bisa mendatangkan kapal sebesar 60 ribu ton ya. Di samping ada pulau-pulau lain yang harus bisa dikelola sendiri oleh Kabupaten Bintan agar Kabupaten Bintan melalui APBD yang cukup untuk mendanai pemerintah Kabupaten Bintan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Bapak Rasino di Kijang. Dan ada juga informasi pendengar untuk Anda, diberitahukan bahwa telah dibuka kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah atau KBIHU mandiri dengan fasilitas ruangan full AC, gedung sendiri, nyaman dan jauh dari kebisingan, serta narasumber yang sudah bersertifikat dan juga berpengalaman. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung di KBIHU mandiri, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 kemarin pendengar. Anda bisa menghubungi Ibu Hajah Sri Harlinda 0852-3669-6969. Sekali lagi Ibu Hajah Sri Harlinda 0852-3669-6969. Atau bisa juga menghubungi Bapak Saryanto SAG 0812-6197-533. Saryanto SAG 0812-6197-533. Sedangkan pembukaan manasiknya itu dilakukan hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026 bertempat di Jalan Menteng 1 nomor 6 Komplek TK Alfalah, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, belakang kantor KUA Bukit Bestari. Oke, kita terima telepon lagi. Halo, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Ida.
1: Ya pagi, waalaikumsalam Pak Sony. Silakan, ada informasi apa Bapak?
4: Informasi saya yang pertama, saya mengutip dan melihat di media sosial Ketua DPD Kepri Pak Ismail Abdillah, DPR tentang kelautan di Kepri. di mana dia mengatakan bahwa Kepri ini 96% lautan. Ini hasil daripada ekonomi kelautan itu terhadap PDRB hanya 2%. Ini kan artinya sangat miris. Seharusnya kan linear, Mbak Liza. Bukan 2%, tapi 50%. Itu artinya apa? Kawasan-kawasan ekonomi kek itu di wilayah pesisir dan kelautan itu ada, tapi tidak diawasi dan kontrol, sehingga hasil-hasilnya itu bocor, tidak masuk ke PDRB. Kemudian dia mengatakan bahwa aturan-aturan yang dibuat di pusat itu tidak berpihak ke Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau. Jadi itu merupakan satu hambatan hingga ekonomi kita menjadi melempem. Kontribusinya hanya 2%. Bayangkan saja, kita daerah perikanan, kelautan, tapi kontribusi PDRB hanya 2%. Karena kan 50%. Nah, yang kedua, kita ini belajar agama, Mbak Liza. Karena agama itu membuat orang menjadi baik. Baik itu artinya tidak korupsi, dan kalau dia seorang pemimpin, dia lebih memperhatikan rakyatnya, kesejahteraannya. Tapi sangat disayangkan, rata-rata orang tahu rukun Islam, rukun imam, rukun iman. Seharusnya kalau sudah menghayati itu tadi, orang itu menjadi baik, Mbak Liza. Abah ucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi nyatanya kejahatan-kejahatan makin banyak di negara kita dan di mana-mana itu, Mbak Liza. Ini kan artinya apa? Mereka belajar agama itu hanya kulit-kulitnya saja, Mbak Liza. Itulah. Jadi disayangkan sekali, Mbak Liza. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Bapak, oke, terima kasih. Oke, di belakang Pak Sony, masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp untuk pagi hari ini yang ingin bergabung menyampaikan informasi ya, jalan ke pukul 7 nanti pendengar. Selamat pagi juga untuk Anda yang saat ini baru saja mendengarkan Pro 1 sambil bersiap-siap untuk menuju ke tempat aktivitas. Di luaran sana ramai sekali seperti biasa. Semoga tidak terlambat ya, dan juga tidak buru-buru, tidak ngebut gitu ya, karena tidak takut tidak sampai tepat waktu. Halo, selamat pagi.
5: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi Pak Maman, silakan.
5: Ya, tadi apa yang disampaikan Pak Sony saya sudah membaca juga semalam. Cuman itu dia, di sini yang disayangkan itu pejabat kita pada saat dia menjabat, dia tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Tapi pada saat dia sudah tidak menjabat, dia berbicara seperti itu. Jadi di sini saya tidak mau menyampaikan siapa yang berbicara. Saya rasa Pak Sony juga pasti dengan saya sudah tahu siapa yang berbicara. Nah, di situ kan yang dibahas itu memang masalah kelautan. Nah, kita ini yang di opinion ini kan selalu menyampaikan, Kepri ini kan punya laut yang luas. Seharusnya ikan itu murah. Tapi faktanya, ikan itu kan mahal. Dan yang mengeksploitasi itu adalah pengusaha ikan. Jadi nelayan itu hanya, kalau bahasa kasarnya itu, mereka itu hanya dieksploitir oleh pengusaha. Jadi kalau cerita untuk nelayan itu bisa sejahtera, bullshit kalau menurut saya. Karena yang akan kaya itu ya pengusaha. Nah, kita kan sudah pernah menyampaikan juga kenapa pemerintah Kepri tidak mau bergerak ke arah sana. Padahal kalau ke sana arahnya, ya kan, kita akan kaya. nggak payah berutang uang apa kita itu. Mungkin mau membangun jembatan Batam Bintan itu akan terrealisasi. Karena dari menjual ikan saja itu sudah cukup lumayan. Apalagi pemerintah. Pemerintah kan bisa membuat regulasi. Mau ikan dijual harga berapa, apa segala macam. Bisa. Man, kita ini hanya bicara. Dan yang kita sangat sayangkan juga yang berbicara itu adalah mantan-mantan pejabat. Pada saat dia menjabat, dia tidak berpikir ke arah sana. Begitu sudah tidak menjabat, baru ngomong. Itu kan sama juga berteriak nyaring tapi tidak terdengar.
1: Okay.
5: Jadi ini semoga menjadi koreksi kepada pejabat-pejabat kita. Selagi bapak-bapak duduk di jabatan yang sekarang ini, berbuatlah sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan berbicara setelah purna, nggak ada gunanya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Maman yang ada di Insinyur Sutami ya. Di belakang Pak Maman masih kami tunggu dan juga bisa kirim pesan juga ya. Oke, terputus. Bisa kirim pesan juga ya pendengar, kalau misalnya tidak bisa gabung telepon, kirim saja pesan dan akan Liza bacakan informasi Anda. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pagi. Aduh.
6: Maaf jelah yang Pak ya bercakap, yang namanya pengusaha memang mau kaya, kita ada yang memiskin. Nah, itu deh. Assalamualaikum.
1: Oh iya, baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bang Herman ya. Oke, terima kasih Bang Herman, hanya menanggapi saja apa yang disampaikan sebelumnya ya. Di belakang Bang Herman, halo, selamat pagi.
7: Pagi.
1: Pagi. Silakan Pak Kasim.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam.
7: Semoga kita dirahmati Allah.
1: Amin. Silakan Pak Kasim.
7: Terima kasih. Kalau kita cerita-cerita itu memang enak ya. Seperti cerita pasar. Ya, ikan merah aja sudah 2 tahun lebih ya, yang bagus tuh. Tak pernah masuk di pasar kita di sini. Yang di pinggir laut. Ngapa ditanya ngapa? Karena di luar jual mahal. Jadi kalau kita tidak bisa, tidak punya kekuatan, cuma cakap aja lah kita. Karena yang punya kekuatan mereka. Mereka punya motor, punya ini, punya itu. Mengapa mereka punya? Dari awal memang mereka nggak punya. Tapi karena mereka usaha dengan baik, serius, mereka bisa. Tapi kita usaha sedikit dapat sampan aja udah tak bisa dikembangkan lagi. Ini ngapa sebab? Ini enggak, mungkin tak pernah diteliti ya. Kita pun tak tahu ngapa sebab terjadi seperti itu. Kita sudah merdeka 81 tahun. Yeah. Tapi mengapa yang punya? Kami pernah nanya ya dengan ada pejabat lah. Dia mau berdagang beras. Kan katanya nggak bisa, itu yang sulit itu bawa beras dari Jawa ke Sumatera atau ke luar daerah lain. Karena kapal yang mereka punya tidak ada, semuanya yang punya si Anu, gitu, kapal-kapal pengangkut dan itu. Pemerintah hanya pelni-pelni aja, tapi pengangkut barang-barang itu semua mereka-mereka yang sudah punya usaha yang bagus. Dulu baru mereka tak punya. Tapi mengapa punya sekarang? Nah, itu perlu diteliti. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasim di Jalan Bali. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Liza Mirani.
1: Pagi, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdul Qadir.
8: Salam sehat selalu Mbak Liza.
1: Siap, amin.
8: Ya.
1: Negara. Siap.
8: Kita 11 hari lagi sampai pada detik-detik proklamasi Republik Indonesia Mbak Liza ya. Semoga Kota Tanjung Pinang semakin berbenah dalam rangka menyambut hari jadi negara Republik Indonesia. Ada yang membersihkan taman-taman, lepas jalan-jalan, menggalikan gorong-gorong. Semoga menjadi atensi pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Sudah ada mulai tanding-tanding belum Bapak?
8: Sepertinya belum ya.
1: Belum ada mulai ya.
8: Sepertinya okay. Gerak jalan kalau nggak salah saya mulai tanggal 25 ya, yang 17 kilo, 8 kilo ya. Nanti kalau yang 45 kilo mungkin malam ya.
1: Biasanya gitu.
8: Tanggal 20. Begini Mbak Iza, kita ketahui beberapa hari lalu kan masyarakat kita yang beropini yang melalui RRI Tanjung Pinang ini kan berkaitan dengan minyak kita, kelangkaan minyak kita yang susah didapat di swalayan-swalayan ataupun di pasar-pasar, Mbak Iza, ya. Tapi di sini saya membaca salah satu berita berkaitan dengan langkanya minyak kita nih. Rupanya minyak kita nih di sini didistribusikan salah satu agen yang mungkin tidak resmi, ya, trade atau agen tidak resmi. Semoga dengan kelangkaan bahan minyak goreng minyak kita ini untuk dapat mungkin semoga dinas perdagangan dan industrian bisa berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk mengecek kebenaran ini, Melisa, ya. Semoga saja masyarakat yang kita kurang mampu untuk beli minyak yang mahal, kita bisa beli minyak kita. Jadi minyak kita tuh minyak yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat-masyarakat kita, Melisa. Tapi kalau di Batu Nenam ini ada hotel kita, tapi hotel ini, Mbak Iza.
1: Hotel itu promosi jadinya. Oke.
8: Nah, jadi semoga saja minyak makan kita ini, kita gampang mendapatkan sesuai dengan budget-budget kita, Mbak Iza. Apalagi seperti tadi disampaikan oleh Bapak yang barusan tadi berkaitan dengan ikan yang mahal, ya. Memang apapun subsidi, barang subsidi, apapun yang dijual di pasaran itu semua dikelola, dimonopoli oleh pemilik-pemilik dana, Mbak Iza. Jadi pemilik dana ini kan dia bisa ngatur berapa dia mau jual, berapa dia nggak mau jual, kan. Apalagi ikan-ikan yang mahal, yang berkualitas kan diekspor, meraup dolar, Mbak Iza, ya. Itu, Mbak Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir. Terkait dengan lomba gerak jalan untuk kategori 17 km, ya, tanggal 22 Agustus, ya. Tanggal 22 Agustus 17 km, untuk 8 km-nya tanggal 23 Agustus. Sementara untuk kategori 45 km itu akan dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2026 dengan dua etape dan fasilitas pos salat subuh bagi para peserta. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Mbak Iza.
1: Pagi, Ibu Erna. Silakan, Ibu.
9: Ya, terima kasih, Mbak Liza. Saya sependapat dengan Pak Maman tadi, Liza. Bahwa Kepulauan Riau ini adalah daerah yang istimewa dari daerah-daerah lain. Karena apa? Hasil bumi kita ada. Laut banyak hasilnya. Tapi akhir-akhir kebelakangan ini, kita sebagai masyarakat Kepulauan Riau ini tidak mati hasil tersebut. Kemana itu hasil-hasil yang demikian itu? Apakah dijual ke luar negeri, kemudian tidak di keuntungannya tidak dikembalikan kepada negara atau bagaimana? Buktinya aja sekarang ikannya sulit kita mencarinya. Ikan yang enak itu hanya sekarang ini, Liza, yang terjangkau sama kita itu hanya selar saja, Liza. Harganya ada yang sudah 55.000, ada yang 60.000, ada yang 50.000 itu. Yang lain-lain tongkol, Berna bilang tuh 45.000 tingkat tongkol putih, tongkol merah itu lihat-lihat dulu, Liza, apakah masih segar atau tidak. Kalau nggak segar ya 30.000, ya agak segar ya 35 seperti itu. Jadi memang kita ini sebagai warga negara atau sebagai kepala daerah harus memajukan masyarakat kita ini. Bagaimana ekonomi Tanjung Pinang ini boleh dikatakan, ya, kita bercerita dengan tetangga-tetangga, dengan kawan-kawan yang jauh-jauh tinggalnya, pasti bilang sulit sekarang ekonomi, susah nak mencari bahan makanan yang murah seperti itu. Jadi kita sebagai pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bupati, memang harus bekerja untuk masyarakat Kepulauan Riau. Kalau enggak, ya begini aja lah hidupnya seperti itu. Jadi kita mengharapkan memang ada kerja atau terobosan dari kepala daerah ini. Kalau enggak ada, masyarakat akan menikmati masa-masa akhirnya itu dengan kehidupan yang tidak yang tidak baik. Tidak dapat menikmati harga yang murah seperti dahulu-dahulunya, seperti itu, Liza. Hanya itu aja, Liza.
1: Baik, Ibu.
9: Mudah-mudah pemimpin-pemimpin kita ini, mari Pak, Bu, keluarkanlah kebijaksanaan nih Bapak dan Ibu-ibu. Baik. Kami juga ikut bekerja sama. Terima kasih.
1: Ya,
9: Ibu. Assalamualaikum.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erna di kilometer 5 bawah.
10: Hei, nyanyi kok cuma di kamar mandi? Buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintaradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Oke, pendengar di mana saja berada, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan informasi di pagi hari ini ya. Dan nanti kami akan terima lagi telepon dan juga WhatsApp dari Anda untuk menyampaikan opini Anda terkait dengan Kartu Bima Sakti Tanjung Pinang yang akan diluncurkan rencananya tanggal 17 Agustus 2026. Tapi sebelumnya kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
0: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis.
3: Pemerintah optimistis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026 sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
1: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus